0: Dek, apakah bodek private? Apakah
1: bodek private pokoknya biar private.
0: Iya benar. Di saat sekarang-sekarang ini atau sebelumnya kan kalau seminggu yang lalu berarti ini hari Rebo.
1: Iya.
0: Sebenarnya Rebo yang kemarin kan sudah mulai antri
1: juga. Berarti udah mau habis juga dong bensinnya dong.
0: Iya dong. Makanya
1: siapa yang ngantri, mau dek?
0: Nah,
1: atau biarkan suamimu aja ngantri.
0: Ya kan. Tapi kalau kita ngomongin tentang dampak yang sudah terjadi pada diri Anda Satu FM,
1: langsung difotoin bro.
0: Gara-gara kelangkaan BBM ini apa Satu FM? Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Habis 4 bar ya.
0: Jumat lalu dia ngefull. Jumat bukannya udah mulai kosong di mana-mana ya?
1: Iya
0: kan?
1: Oh hemat mobilmu, Dek. Pasti mobil baru kamu ya?
0: Wow.
1: Sombong ya Anda ya? Congkak ya Anda ya? Mobil baru Anda ya?
0: Ya dia berarti beruntung lah mendapetin mobil yang hemat banget
1: mobil
0: ya.
1: Mobil baru, lihat tuh plastik di dashboardnya belum dicopot, bro.
0: Oh baiklah.
1: Sombong Anda, congkak Anda ternyata ya, private ya?
0: Ya
1: dasar
0: gak
1: private.
0: Ya enggak apa-apa dong, kan dia cuma mutuin doang.
1: Tidak bisa saya.
0: Jiwa kamu enggak boleh jiwa ini iri
1: ya.
0: Hati.
1: Oh tidak, saya jadi iri hati. Saya adalah orang yang iri hati ya, tidak bisa. Tidak boleh Anda melebihi saya, kecongkakan itu hanya milik saya seorang, tidak boleh.
0: Milikmu seorang dan juga iblis ya kan?
1: Iya, saya
0: kan
1: dan teman
0: mungkin,
1: iblis
0: gak
1: saya.
0: Gak mungkin hanya kamu dan Tuhan kan gak mungkin. Karena
1: saya
0: ini
1: dan
0: iri hati dan kecongkakan ya kan?
1: Iya benar ya. Sengaja banget kamu kan yang ada plastiknya, mana yang ada plastiknya lagi? Foto, please foto kasih tahu aku, beneran. Itu masih baru kendaraan ya?
0: Tapi sambil kita ngobrol ya,
1: iya.
0: Dampak apa yang sudah terjadi pada diri Anda di tengah kelangkaan BBM ini sahabat Tune FM? Boleh Anda sambil request aku kesayangan, kita juga udah live di TikTok kita di @pinguinfm.
1: Iya, yang kangen Wibi, sapalah Wibi ya.
0: Penguin FM Bali I ya?
1: Iya.
0: Penguin FM Bali I ya?
1: Kamu sakit demam bukan amnesia kan?
0: Iya dong, tapi kadang-kadang amnesia juga. Irami Hada, Kak Alima Hadi. Kalau weekend kemarin aku harus batalin beberapa agenda karena bensin cuma sisa 1 bar Ade. Itu pun dipakai keliling beberapa SPBU pagi dan malam. Gak ada yang punya stok BBM di kabupaten. Tabanan berarti kan ya. Akhirnya Senin subuh coy. Ini yang kemarin dia bilang aku lagi antri BBM.
1: Yeah.
0: Itu yang waktu itu hari Senin itu.
1: Aduh.
0: Akhirnya Senin subuh berhasil full tank. Perjuangan antre di SPBU dari jam 5.30 pagi. Kira-kira nunggu 45 menit lah. Aku
1: lama lah itu.
0: Mending bangun subuh ketimbang antri kepanasan. Iya, aku langsung drop ke waktu itu. Kemarin udah bisa pergi lagi sambil dada-dada ke antrean pom bensin.
1: Sombong. Ini kecongkakan lainnya ya.
0: Ini sangat congkak.
1: Congkak sekali ya kan? Dari Mahadi.
0: Seporsi kemenangan kecil yang bertahan beberapa hari aja kayaknya. Habis itu war bensin lagi. Sehat-sehat deh warga, jangan lupa SPF ya.
1: Iya, no.
0: Jangan
1: kayaknya
0: lupa sunscreen.
1: Besok ada siaran berangkat jam 4 pagi deh.
0: Oh mau ya bagus.
1: Nyari bensin.
0: Ya benar. Apakah dia akan tidak telat ataukah justru telat banyak ya kan?
1: Telat banyak buat antre bensin.
0: Iya benar banget ya.
1: Terus ada Pak Agus Raharja, Taman Griya padat merayap katanya. Tadi Pak Agus ada yang info juga ya. Itu dulu kita baca apa belum?
0: Belum Pak Agus belum.
1: Nusa Dua dan Pasar 2 jam. Dari exit tol sampai perempatan Benoa 45 menit sampai Denpasar udah jam 7.15 padahal dari Nusa Dua jam 17.15.
0: Wow.
1: Hari ini berangkat lebih pagi, tekan gasnya santai. Santai aja, biarkan EV mood bereaksi.
0: Oh, dia pakai EV, guys, ya kan?
1: Pak Agus congkak ya.
0: Semua congkak nih pagi ini.
1: Iya, ternyata banyak yang congkak hari ini ya. Nyetir kayak jadi pilot aja. Kanan map lihat traffic, kiri radio, dengerin info traffic Penguin so pasti. Thank you loh. Pompa bensin ke Donganan.
0: Oh dia ngasih mulai videonya ya.
1: Yes, udah mulai macet. Kemudian Taman Griya padat merayap antrean BBM sampai 1,5 km.
0: Oh wow, baik. Sampai 1,5 km. Halo Chefrin.
1: Hai Chef.
0: Ada Mami Ranggani juga di live TikTok kita pagi hari ini. Chefrin nanya sih udah baik badanmu Bi. Ya lumayan lah Chef. Yeah. Paling enggak bisa bangun. Itu yang paling penting. Dev, Mbak Devi. Halo, gara-gara BBM langka aku dan kawan-kawan jadi WFH. Ini dampaknya buat Mbak Devi.
1: Bersyukur gak sih?
0: Iya, seneng gak sih Mbak WFH?
1: Kayaknya lebih enak ya WFH ya?
0: Iya benar banget. Asyik gitu kan?
1: Iya, terus ada juga nih yang udah joinan namanya adalah Fanny.
0: Halo.
1: Fanny mau request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys Kak, terima kasih.
0: Oke, disiapin lagunya nanti ya.
1: Junajun.
0: Halo Kak Junajuna.
1: Tadi dia bilang sumpah parah banget hari ini di sekitaran belakang rumahnya. Oh, mau deh Ayu ini orang ngedamping dia pompa bensin. Tau gak dumping?
0: Apa sih?
1: Kayak
0: dumping itu kan buangan toh. Kayak sampah di dump di sana, di dumping.
1: Kan ini bahasa Bali. Oh, bahasa. Itu D-U-M-P-I-N-G itu dumping itu.
0: Kalau ini dumping apa?
1: Dumping pompa bensin apa sih namanya? Ayo! Ayo apa?
0: Dumping itu apa? Bersebelahan.
1: Bersebelahan ya?
0: Oh gitu.
1: Iya gak sih? Ya, Jun, bener gak Jun bahasa Baliku?
0: Mbak Desi Chen, selamat pagi. Halo. Capek, macet, tapi lebih kasihan yang antri, betul Mbak Des. Mbak Des, gimana dampak yang terjadi pada diri Anda karena langka BBM ini, ada gak dampaknya buat Mbak Desi sendiri? Yuk ngobrol pagi hari ini ya.
1: Nih kata Ari Mahadi, dumping tuh sebelah-sebelahan.
0: Sisian gitu ya.
1: Sisian, kalau kata Today juga tetanggaan.
0: Oh tetanggaan gitu.
1: Thank you, itu lah maksudku. Ternyata mau deh dumping pompa bensin kan santai.
0: Iya makanya dia mah
1: jangan-jangan dia yang punya Pertamina ya.
0: Oh iya.
1: Dia yang punya
0: pompa bensin. Ngeri banget ya kan.
1: Mau deh private, congkak ya.
0: Kamu kan gak punya deh.
1: Gak punya, aku mau congkak gak jadi dah.
0: Sorry ya,
1: ku berikan saja kecongkakan itu padamu.
0: Ratu kecongkakan dunia ya kan.
1: Iya, ini dia, mau nek private.
0: Orang dia gak ngapain, kita bilang congkak. Halo Yora, selamat pagi Yor.
1: Iya, ini Jun tadi bilang dampak ke aku untuk saat ini karena beruntung dapat ngisi full weekend adalah macetnya ya guys.
0: Yes.
1: Di mana-mana macet jadinya. Nah aku tiap hari harus di jalan, jam meeting was-was jadinya nyampe apa enggak. Terus was-was juga sampai kapan aku bisa dapat BBM, mana kami Jumat besok meetingnya jauh-jauh banget lagi sampai Sempidi pun.
0: Nah Sempidi juga macet sekali sekarang ini pagi ini ya kan?
1: Iya dia sampai dikirimin ini no.
0: Apa?
1: Kadek Yoni, apa?
0: Oh iya Yuda, kan, Yoni, kamu kan gak tahu siapa tuh Kak Yoni. Ya ini dia Kak Yoni. Coba kamu buka.
1: Gila followersnya ya kan? 4 juta bro. Lah
0: ya emang.
1: Dan aku gak tahu loh.
0: Kamu gak tahu karena beda banget kamu mungkin tidak pernah ke arah algoritmanya dia kan gitu.
1: Algoritma tuh kucing AI aja
0: sih. Iya bener. Mbak Desi kalau dampaknya buat dia adalah kejebak macet di mana-mana.
1: Yes.
0: Yora mau dikasih akunya Dono Maula. Resah juga ya lihat situasi begini Mbak, udah gak resah lagi kayaknya. Sekarang itu udah apa ya, sudah hopeless kayaknya tau gak
1: sih. No.
0: Karena sudah klarifikasi loh dari Pertamina sendiri ya kan. Tapi kondisi di lapangan gak berubah.
1: Kita tunggu ya sampai akhir hari ini apakah sudah akan membaik atau malah tidak ada perubahan apa-apa.
0: Nah
1: ya,
0: itu dia.
1: Bali ada niatan demo gak sih? Kayak kita tuh kayaknya legowo banget ya.
0: Iya bener. Yaudah, ya antri.
1: Wong yang antri ngantri.
0: Oh bahkan kayak mereka gitu bahkan ya, sambil bawa jajanan biar ngantrinya lebih enak gitu.
1: Iya gak ada demo kan maksudnya dengan kondisi kayak gini.
0: Gak ada protes apa-apa gitu.
1: Baik kan Bali.
0: Sangat ini ya memang ya.
1: Sangat anaknya ya udah legowo aja.
0: Iya.
1: Duit let it flow aja anaknya gitu.
0: Padahal menderita. Bener. Padahal menderita.
1: Mbak Wiwin mau lagunya Dreamers dong, Take That. Kasian lihat yang antri sampai berjam-jam sampai ada yang pingsan katanya.
0: Betul. Nanti di berita kita beritain ya.
1: So saat ini keluar kalau penting-penting aja deh.
0: Iya baiklah. Mbak Ira, selamat pagi. Ini dia ngirim video ya. Antrian di SPBU Gunung Sanghyang sampai ke Polres Gunung Sanghyang dan antriannya sudah dari lampu merah tapi SPBU-nya tutup. Dan beberapa orang lagi masuk ke dalam untuk tanya sama petugas setempat nih, ini nih ada yang antri di depan terus mengular sampai berkilo-kilometer ternyata tutup. Bukannya belum buka tapi ternyata tutup, tuh kasihan juga loh deh.
1: Iya ya tadi kan? Juga kan Mode Ayuni ada ngirimin video tuh plot twistnya adalah ini
0: tutup. Karena mungkin mereka juga belum datang ya kan.
1: Iya tadi gitu. Dibilang plot twistnya SPBU-nya enggak buka dan ada tulisan Pertalite dan Pertamax habis.
0: Nah bukan. Tuh mereka yang antri ini gak tahu kalau SPBU-nya tutup dan antriannya masih lanjut dari Polresta sampai ke Gunung Guntur Ade.
1: Tuh kan.
0: Wah kasihan banget ya, aduh aku sedih banget no.
1: Kak Jun dipanggil sama Mode Ayuni Kak Jun.
0: Iya kenapa dia?
1: Katanya Kak Jun weh tanggung jawab. Woi lagi komen apa-apa masih jadi bilang congkak aku.
0: Iya kan Mbak?
1: Berarti kamu have Mbak. Mbak Dek kamu tuh have, kita heaven.
0: Wow. Soalnya, kan kasihan ya Dek.
1: Kita heaven surga.
0: Jahat. Ada Mbak Ratna. Mbak Ratna kalau dia udah tadi dibaca. Dia nambah ini. Ipar aku di Karangasem Subagan juga kemarin siang udah antre sejam. Karangasem. Dia bilang
1: Karangasem tuh yang deket sama deponya ini.
0: Iya Manggis,
1: iya kan?
0: Akan ada Pesanggaran sama Manggis deponya ya kan?
1: Iya.
0: Nah ipar aku di Karangasem Subagan juga kemarin siang udah antri sejam. Dia bilang antri juga di sana walau nggak separah di Denpasar.
1: Aduh.
0: Gitu. Wow.
1: Mana antri ini ya?
0: Oh ya.
1: Cintie tadi udah kita baca ya. Terus ada Bawe udah juga. Yang harus saya lakukan jika terjadi kelangkaan BBM tidak keluar rumah katanya baik.
0: Oh tapi udah terjadi belum ya kan?
1: Dia kemarin sih ngantri juga katanya.
0: Iya dia ngantri panjang juga kan? Wow. Ada
1: Mbak Panca.
0: Mbak Panca.
1: Green Grass.
0: Oke, siapin.
1: Guru, negara macam apa ini guru? Aku antri sampai 7 jam, guru.
0: 7 jam?
1: Sampai kelaparan, kecapean, dan kengantukan. Dan sekarang aku ketelatan bangun karena baru tidur jam 3 tadi, guru.
0: Oh iya? Gitu, 7 jam?
1: Pulang wow. Kantor niatnya langsung pulang aja karena bensin masih dikit. Pikir aku besok pasrah aja, gak berangkat kerja. Gak bisa langsung pulang karena aku kejebak macet di antara antrian BBM. Akhirnya aku putuskan untuk sekalian ikut antri aja. Ini di SPBU yang ada di Blayu ya.
0: Tabanan ya berarti ya? Blayu ya?
1: Ketahuan.
0: Blayu itu mana sih?
1: Tabanan gak sih? Au. Mulai antri jam 6 dan baru dapat bensin di jam 1 lebih.
0: Jam 6? Jam 6
1: malam.
0: Sore?
1: Hah?
0: Hah? 18 sampai 24 aja udah 6 jam?
1: Hampir setengah dua tadi katanya.
0: Oh wow.
1: Wow. Di sela-sela waktu mengantri aku melipir ke rumah makan karena lapar dan haus.
0: Emang bisa sambil makan ya?
1: Gimana caranya?
0: Ditinggal bisa ya?
1: Mungkin masih kosong kali gak?
0: Iya kali ya.
1: Gak tahu ya. Selesai makan lanjut antri lagi. Pikirku udah ke palang basah ya udahlah gitu. Kayaknya aku udah juara umum antri kali ini. Mantap.
0: 7 jam. Ya katanya Mbak Panja. Tapi kalau kita udah terjebak di tengah-tengah kita mau bagaimana lagi di?
1: Bener sih ya.
0: Ya kan?
1: Capek deh ya.
0: Mau dokter keluar juga gak bisa.
1: Dokter Tama. Dokter Tama udah dengan dampak seperti ini dia curhat ke media sosial. Soalnya sekarang pakai mobil EV. Cangka kerak.
0: Ya benar. Jadi untuk saat ini andalah pemenang kecokakan sebetulnya. Para pemakai mobil EV.
1: Ya kan? Benar. Jadi kalau lihat antrian panjang di Pertamina, cuman bisa ikut prihatin dari kejauhan. Jadi tapi gak boleh sombong. Begitu naik motor tetap ikut ngantri juga. Ternyata hubungan sama Pertamina itu susah move on, masih sering balikan. Asik.
0: Mungkin karena cuma ada Pertamina sih.
1: Dampaknya sekarang kemacetan pasti tetap tiap lewat Pertamina. Kalau lewat Pertamina juga jadi sering merasa bersalah lihat antrian panjang. Sementara mobil EV tinggal melenggang.
0: Dia merasa bersalah gara-gara menggunakan mobil EV. Kita lanjut obrolan ini di topik ya.
1: Pertama congkaknya.
0: Anda para pemakai EV congkak semua.
1: Keluarkan kecongkakan Anda. Ayo pemakai mobil EV silakan. Kalian have, kita have.
0: Tertawalah di atas penderitaan kita.
1: Mau deh ayo nih oke. Dokter Tama itu baru congkak. Terus mau deh bilang mau tanya kalau udah demo kira-kira bakalan ada bensinnya enggak ya?
0: Iya.
1: Di Runguang enggak kalau udah demo? Tidak semudah itu kayaknya Ferguson. Mode coba pimpin demo. Kayaknya kalau Mode yang mimpin semua turun lapangan deh.
0: Gak bisa dia kerja. Kerjaan lebih penting buat dia.
1: Mode mana lebih penting menurutmu? Kerja apa demo? Demi masyarakat Bali kamu harus.
0: Kenapa turun. Kenapa enggak kamu aja?
1: Enggak aku kan ikutin Mode. Kalau Mode turun baru aku ikut turun. Kalau Mode enggak turun ngapain aku ikut turun?
0: Iya tuh kan Bibi yang paling pengertian. Iya dong.
1: Kalian satu kubu ya?
0: Iya dong.
1: Hah? Tidak bisa.
0: Tapi
1: akan aku pecah kubu kalian.
0: Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini satu jam ya tentang dampak yang terjadi kepada diri Anda.
1: Bener.
0: Karena kelangkaan BBM saat ini satu FM apa yang terjadi dan ceritalah mungkin pengalaman Anda yang sudah mengalami ngantri.
1: Sudah ngantri 7 jam kayak Mbak Panca.
0: 4 jam tadi ada.
1: Ada.
0: 3 jam juga ada.
1: Ada yang sampai mau pingsan.
0: Oh. Yuk kita ngobrol pagi hari ini sampai ke topik kita hari ini lah ya.
1: Bener. 08113934 tar kita bacain lagi ya.
0: Yes,
1: Blayu lewat itu di Tabanan, baik.
0: Iya, lewat live TikTok juga boleh satu FM ya.
1: Okay.
0: Kita tunggu.

0: Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator nih, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
1: Nah, yuk kita kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Destinator, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang. Fitur modern dan kenyamanan premium cocok untuk menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
0: Nah, ini yang paling ditunggu nih, ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun, kesempatan mendapatkan lucky dip hingga 10 juta, cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Blackview Dashcam, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada juga promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
1: Jadi jangan cuma penasaran, sahabat Win FM, yuk datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator, serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
0: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo special anniversary-nya Mitsubishi Motors. Drive your ambition.

0: ada kemana-mana, Wak. Iya. Untuk saat ini, Wak. Dampaknya kayaknya sudah terjadi ke hampir semua orang ya saat ini ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau tidak pakai BBM, sudah pakai EV, kena macetnya.
1: Benar. Ini Pak Tudy tadi dia bilang antri 1 jam 10 menit baru dapat bensin.
0: Ya kan?
1: Baru aja dapat bensin.
0: Makanya, ya sudah kalau begitu mari kita lihat dulu kondisi-kondisi yang terjadi di
1: media sosial. Betul. Ya, apa yang menjadi pembahasan dari portal online untuk menginformasikan apa yang terjadi.
0: Betul sekali. Sambil Anda nanti juga kita ngobrol tentang dampak kelangkaan BBM yang sudah terjadi kepada diri Anda Satuna FM ya. Dan cerita dong tentang pengalaman Anda mengantri yang bahkan ada yang sampai berjam-jam loh.
1: Benar.
0: Untuk mendapatkan BBM aja kita ngobrol nanti. Tapi saat ini kita ke Hot Head.

0: Yes, mari kita lihat kondisi yang terjadi ini dari Detik Bali 1 FM di mana antrean panjang Pertalite di SPBU Latu, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali berujung insiden. Seorang perempuan mendadak pingsan setelah mengantre berjam-jam pada Selasa pagi kemarin. Dan video tersebut viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9 pagi. Korban yang merupakan warga desa Bongkasa, Kecamatan Abian Semal, diduga pingsan akibat kelelahan. Kondisi fisiknya yang kurang fit membuatnya rentan kelelahan setelah menunggu terlalu lama di tengah padatnya antrean. Suasana di lokasi sempat riuh saat korban mendadak roboh di dekat dispenser BBM. Personel Polsek Abian Semal yang bersiaga di lokasi langsung menerobos antrean untuk memberikan pertolongan bersama petugas SPBU.
1: Ya, yes, kemudian ada informasi dari Info Denpasar, Gubernur Koster pastikan stok terbaru BBM aman buat 2 pekan. Jadi Gubernur Bali Wayan Koster memastikan dengan masuknya stok terbaru, maka tersediaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Provinsi Bali dalam kondisi aman, serta mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan. Gubernur Koster menjabarkan, pengiriman hari ini mencakup bahan bakar jenis Pertalite sebanyak 19,2 juta liter yang diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi harian masyarakat selama 6 hingga 7 hari ke depan. Selanjutnya terdapat pula pasokan bahan bakar jenis Pertamax sebanyak 3 juta liter yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat Bali untuk 3 hari ke depan. Rangkaian pasokan terjadwal secara berkala juga akan kembali tiba berturut-turut pada tanggal 15, 16 hingga 17 Oktober mendatang dengan muatan Pertalite mencapai 25 juta liter.
0: Sementara itu, satu FM dari Radar Bali, ternyata tidak hanya kelangkaan BBM ini, dampaknya tidak hanya berdampak kepada aktivitas ekonomi, juga berimbas ke pendidikan. Dampak kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang melanda Bali disikapi cepat oleh Universitas Udayana. Manajemen kampus negeri tertua di Bali ini memutuskan memberlakukan pembelajaran daring dan sistem work from home untuk seluruh kegiatan akademik serta administrasi mulai hari ini Rabu 14 Oktober 2026 hingga Jumat 16 Oktober 2026.
1: Yes, kemudian kita beralih ke informasi lain sahabat Pingin FM. Ini ada informasi dari antaranews.com. Selain menangkap 14 orang, KPK menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar dan emas dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Untuk emas dikatakan KPK menyita beberapa logam mulia dalam bentuk batangan dan tabungan emas untuk jumlahnya masih dalam proses perhitungan.
0: Sementara dari dunia internasional, Satuna FM, otoritas Israel memerintahkan pesawat Ethiopian Airlines yang sedang menuju Tel Aviv untuk kembali ke Ethiopia. Dari kompas.com setelah mengetahui bahwa salah satu pilotnya merupakan warga negara Indonesia. Pesawat tersebut terpaksa membatalkan perjalanan menuju Israel meskipun sudah mengudara selama sekitar 1 jam dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Dilansir dari kantor berita Anadolu pada hari Selasa kemarin, keputusan tersebut diambil karena pilot berkewarganegaraan Indonesia tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan menuju Israel.
1: Kemudian ada informasi karhutla yang terjadi di Kalimantan, sahabat Pingin FM, ini dilansir dari USS Fit ya. Jadi ada beberapa netizen yang sudah memberikan info terkininya, terutama di tanggal 13 Oktober kemarin. Di Palangkaraya ini video yang diambil di jam 3 sore gelap tidak ada cahaya matahari dan memasuki 4 bulan asap karhutla yang semakin parah katanya. Kemudian belum lagi ada informasi di hari Selasa 13 Oktober juga kondisi situasi pada siang ini kembali terjadi kebakaran lahan di daerah Jejangkit, Batola, Kalimantan Selatan dan api cukup membesar dengan sangat semakin membesar juga mendekati rumah warga. Kemudian dapat dikatakan juga dari informasi USS Fit, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla ini masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan pada Oktober 2026. Di Palangkaraya, kondisi ini telah berlangsung sejak sekitar akhir Juli dan sampai sekarang masih berlangsung. Dampak asap juga dirasakan penduduk Banjarmasin. Menurut laporan dari Antara, kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti menjadi sasaran penanganan lanjutan karhutla. Pemadaman diperkuat untuk menekan dampak kabut asap dengan lahan gambut yang membutuhkan pembasahan intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
0: Oh, okay, baiklah. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Bune FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
7: Nih kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
8: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau teh jus? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Selamat pagi buat sahabat Buna FM yang pagi hari ini sedang ada di tengah-tengah antrian untuk mendapatkan BBM yang sabar ya guys.
1: Kita gak tolong bisa bilang apa-apa lagi, tapi kita doain buat biar cepat dapet
0: yang kepanasan. Tolong dipanjangkan sabarnya sedikit lagi. Karena memang kita ngelihat bahwa setiap mendapatkan laporan dari sahabat Buna FM, betapa macetnya di sini, di sana, di sini, di sana, udah gak bisa bilang apa-apa lagi. Bahkan barusan tadi ada yang bilang, tadi siapa itu yang bilang kalau di dari Titi Banda, dari patung Titi Banda sampai ke lampu merah Padang Galak. Itu kan deket banget ya.
1: Satu jam.
0: Dan kita lihat ya, sahabat Buna FM, kalau misalnya Anda pagi hari ini berniat untuk lewat Titi Banda atau Sanur ya, mendingan cari daerah
1: alternatif lainnya,
0: perkotaan saja. Karena macet itu sampai ke Ida Bagus Mantul.
1: Dan saran kami adalah lebih baik Anda mau kemana aja, kemanapun sekarang ya, nggak di beberapa titik nih, kayaknya hampir semua nih, lihat ke maps dulu deh, karena beberapa titik tuh udah padat banget. Bahkan nih di mapsnya Ade tadi kan, masih terakhir kita di Nusa Dua ya, Jalan Dharma Wangsa tuh padat banget sahabat Pingin FM, itu sampai ke daerah Kampial itu padat banget, itu gara-gara kayaknya ada pompa bensin deh, seingat Ade di sana ya, itu macet. Kemudian juga dari traffic light yang tadi kita sempat obrolin itu adalah di daerah Tugu Ngurah Rai Nusa Dua, itu juga udah macet banget. Kemudian kita lihat beberapa titik di underpass itu udah mulai macet. Kemudian juga, wah ini kepadatannya mantap banget di Sanur, gila.
0: Iya kan, ini macetnya yang macet banget loh sahabat Tune FM. Mendingan Anda jangan lewat sana dulu deh kalau kita bilang ya. Karena itu bahkan sampai tadi aku bilang sampai ke Ida Bagus Mantra.
1: Iya.
0: Macetnya. Sampai tadi bilang Afle, yang bilang Afle, dia bilang satu jam dari Titi Banda sampai ke perempatan Padanggala.
1: Tuh kan. Ya udah, sekarang cari alternatif lainnya. Coba lihat map deh sahabat
0: Pingin FM ya. Mbak Nina, selamat pagi Mbak Nina. Ini dampaknya sudah sangat jelas terjadi sama Mbak Nina, karena pagi hari ini dia sampai putar balik yang tadinya mau kerja, ya kan? Putar balik ke rumah, nggak kerja deh. Dia mendingan kerja di kerja di Pepito aja, kerja WFH aja.
1: Ini Jun Ajun sampai ngepop juga, ngirimin foto stuck nih pompa bensin Kampial deket rumah.
0: Oh baik.
1: Ini temanku masih stuck di sana katanya.
0: Oh wow. Kamu ikut ngantri Kak Juna Juna? Atau kamu mau lewat nggak bisa gara-gara stuck di sana ya kan? Waduh. Semoga tidak chaos ya sahabat Buna FM ya.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Ini obrolan yang sangat hangat sekali pagi hari ini.
1: Kayaknya mau memicu emosi juga ya. Tapi ya ini sih kita berharapnya bisa segera ada ini ya, solusi yang benar-benar tidak membebani warga lagi ya.
0: Iya, aku sih udah, tolong jangan cuma janji aja sih kalau menurut aku ya.
1: Iya.
0: Solusi segera ini, karena memang sudah separah ini tampaknya.
1: Iya.
0: Semua berita atau semua postingan dari teman-teman yang ada di Bali ini ya, terutama ya, itu wow.
1: Iya, udah kayak wah padat mana-mana.
0: Iya, macet.
1: Ada Mama Yuna
0: ya,
1: mau request lagunya Charlie Puth, Home.
0: Oke. Oh,
1: oke, Wibi semangat ya, tetap sehat katanya.
0: Iya, terima kasih Mami.
1: Sukma Pink Tampong.
0: Halo Kak Sukma.
1: Demi full tank 3 jam antri di Glogor cari, mantap.
0: 3 jam antri 3 jam. Di Glogor cari ya.
1: Mbak EN.
0: Halo
1: aku
0: Mbak EN.
1: Belum ngerasain ikutan antri BBM karena aku ada Pertamini. Jadi sisa bensin disimpan sendiri. Ternyata dia punya Pertamini kawan.
0: Oh wow, baiklah. Gungge, wah selamat pagi.
1: Iya,
0: karena nih, jangan jauh-jauh ya, Bulu Indah dan Gatsu deket Penguin Krodit. Polisi banyak turun di sana, susah ngatur katanya. Karena mobil dan motor pada istirahat di pinggir jalan.
1: Baik.
0: Eh karena kan ada banyak pom bensin di sini.
1: Iya bener.
0: Gungge. Jadi kayaknya mereka pada ngantri di pinggir jalan. Nah mau gimana ya kan?
1: Terus Mbak Endang juga bilang, apa itu antre bensin? Aku hanya mengamati orang-orang sedang berjuang antri. Wos, congkak Anda ya.
0: Iya,
1: sombong dikit gak apa-apa kan ya, walaupun sombongnya cuma buat beberapa hari.
0: Karena lagi full dia.
1: Iya, tapi kata Mbak Endang, tapi aku tetap hemat pakai bensinnya. Kalau ngirim laundry atau belanja di sekitaran perumahan, jalan kaki aja, hitung-hitung buat olahraga.
0: Oh baik ya.
1: Ada Trisha Dewi.
0: Halo Trisha.
1: Bensin full pun tetap kena macet Kak, stres banget aku Kak, tolong. Hanya kalian penghiburku, wanita dan laki-laki penghiburku.
0: Iya benar, terima kasih loh. Kan? Sudah menganggap kita penghibur Anda ya kan. Meskipun kita juga sebetulnya sama aja dengan Anda.
1: Iya kita juga
0: misuh-misuh
1: sih sebenarnya ya.
0: Iya,
1: ada Mbak Santi.
0: Halo Mbak Mbak San?
1: Pagi ini lewat 4 SPBU yang semuanya bikin macet di mana-mana.
0: Kan?
1: Katanya pasokan BBM masuk semalam tapi masih antri mengular sampai kiloan meter. Boleh gak sih kalau anak sekolah daring dan kerja WFH aja selain yang layanan umum gak sanggup macetnya? Kemarin rumah dari Praja Raksaka Renon PP bisa 3 jam lewat.
0: Wow, rumahmu di mana, Mbak?
1: Praja Raksaka tuh di Kitopati ya, Mbak ya? Kalau aku nggak salah.
0: Dari Praja Raksaka.
1: No, I mean kayaknya dia dari Praja Raksaka ini ke Renon.
0: Ke Renon, itu 3 jam.
1: Iya, itu kalau nggak salah ada di Kitopati tuh.
0: Oh, wow, luar biasa. Ini Bung Gewa juga bilang, suami aku antri bensin, malah dikasih air sama anak-anak sekolah. Duh, anak-anak aja peduli. Itu warga bantu warga tuh melihatnya menyenangkan ya. Tapi cuman boleh gak sih gak sampai seperti itu ya kan?
1: Iya tolong.
0: Ya, tapi tadi diberitakan UNUD sudah daring tuh ya kan? Sampai hari Jumat. Kemudian kita lanjut ke di sini Mbak Ayu katanya. Aku sih pakai mobil listrik ya, jadi gak ikut ngantri di SPBU. Tapi dampaknya kerasa banget karena macet di mana-mana. Antar anak sekolah yang biasanya cuma 20 menit jadi sejam pagi ini katanya. Lagunya disiapin Mbak Ayu.
1: Ditunggu ya.
0: Iya betul.
1: Arima Hadi tadi udah ya kita bacain ya. Terus juga tadi ada yang udah joinan Dokter Tama.
0: Lagunya enggak ada, Dok. Kalau mau diganti silahkan.
1: Iya, Kak Bibi udah membaik enggak katanya? Semoga kondisinya makin fit.
0: Ya,
1: amin.
0: Lumayan. Yang penting bisa bangun aja dulu, Dok, ya kan?
1: Tuh katanya kemarin kasihan Ade siaran elun sampai sibuk banget kayaknya instastory pun enggak diupdate ya. Enggak update tadi.
0: Enggak apa-apa lu. Itu kan dia pertama kali banget dia siaran sendiri loh.
1: Kalau aku hari ini enggak kerja dulu ya, Ayah Ibu lagi libur praktik. Waktunya istirahat dan menikmati hidup sebentar sebelum kembali bertemu dunia perpasienan katanya. Thank you ya, Ade Wibi, sehat-sehat. Dokter Tama juga ya.
0: Enak banget, Dok, pas banget liburnya pas lagi
1: kredit-kreditnya
0: jalanan kredit-kreditnya loh.
1: Iya.
0: Halo Gewa. Hai. Aku mau nangis deh setiap lewat SPBU, sebegitu sabarnya masyarakat kita.
1: Iya kan?
0: Kok iya itu orang-orang yang di atas tuh kok enggak nongol-nongol ya? Apa yang antri itu bawahannya kali katanya. Coba para profesor-profesor teknik dan perkilangan minyak kali ya buat penemuan kapsul atau serbuk saset yang sekali cemplung bisa jalanin motor atau mobil. Iya, boleh juga ya. Kita beli aja terus begitu. Oh, ini yang satu kaplet ini adalah 3 liter.
1: Iya kan, kita tinggal dimasukin, plung, udah berubah.
0: Berubah, pes, langsung.
1: Luar biasa hayalan kita ya.
0: Bener, wah luar biasa hayalanmu.
1: Pak Tude dia sampai ngirimin beberapa foto perbekalannya dia loh.
0: Mana ternyata. Pak Tude?
1: Coba lihat ke atas deh.
0: Perbekalan dia apa hari ini?
1: Tuh, dia katanya kan.
0: Oh iya, no.
1: Lagunya tadi udah. Terus nih perbekalannya Pak Tudi ada happy toast lah. Ada itu minuman
0: lah.
1: Jajanan lah. Video banyak dikirim.
0: Video apa tuh?
1: Video ngantri.
0: Oh ngantri, dia lagi ngantri pagi hari ini ya. Selamat ngantri loh Pak Tudi, SPBU kapal katanya. Astung karena semua sabar, sehat dan semangat katanya. Ya
1: okay.
0: Sih. Udah sejam dia.
1: Sejam 10 menit.
0: Bali kalem katanya.
1: Iya kan.
0: Kalem, Pak.
1: Kalem banget Bali
0: ini,
1: itu.
0: Teman-teman kita di Bali ini kalem.
1: Terima-terima aja.
0: Dikasih cobaan, dicobain.
1: Iya.
0: Kan. Bukannya ditolak, tapi dicobain.
1: Ya udahlah gitu aja ya anak-anaknya ya. Adi Gunawan.
0: Iya.
1: Aduh heboh kali di jalan, no. Ikutan dah ya.
0: Iya kan.
1: Dampaknya bawa mobil pelan-pelan. Injak gasnya lembut banget, selembut hatiku.
0: Ih percaya banget.
1: Iuh banget.
0: Pak Adi.
1: Terus kayak naik pick up, AC dimatiin. Wow.
0: Ngirit Adi.
1: Oh gitu.
0: AC matiin mobilnya biar ngirit ngirit bensin kan BBM kan.
1: Sebelahan sama pompa bensin. Tapi, rumahnya.
0: Tapi kan dia tetap antri juga kali enggak sih? Kecuali dia yang punya ya kan.
1: Saya yang punya.
0: Iya.
1: Pinggir semua.
0: Langsung.
1: Dan bapak-bapak ya mulai buka marketplace lihat EV katanya.
0: Oh ya? Orang apakah kayak dampak BBM langka ini membuat Anda mulai melirik ke EV sahabat Bun FM?
1: Wadidaw.
0: Wah, kalau Adi Gunawan mungkin iya ya kan berarti?
1: Iya, orang have emang.
0: Iya benar. Ganti aja mah langsung ganti besok.
1: Wow, ya kan? Amazing. Junajun.
0: Halo.
1: Apa nih enggak? Apa sih enggak? Apa sih Kak Jun? Tiba-tiba enggak gitu. Terus ada juga nih tadi yang udah joinan.
0: Oh, kamu enggak ikut ngantri enggak Kak Jun tadi nanyain? Enggak.
1: Lupa.
0: Tapi dia ikut terjebak macet.
1: Oh, ini siapa nih? Pak Wibi sana.
0: Halo Pak Wibi.
1: Pertalite bubuk.
0: Iya benar, pertalite
1: yang dibutuhkan
0: bubuk.
1: Saat ini.
0: Pertalite bubuk kasih air aja langsung bus jadi gitu ya kan.
1: No, aduh,
0: iya. Ini Mbak Nina juga ikutan ngobrol sama kita. Tadi mau keluar rumah enggak bisa. Keluar rumah enggak bisa. Karena rumah dekat pom bensin jadi muter cari jalan untuk kerja.
1: Oke.
0: Dia bahkan keluar rumah pun enggak bisa Mbak Nani.
1: Iya no.
0: Iya kan? Nah, sekarang udah kena macet di area Abian Tuwung Tabanan. Sekarang mau muter lewat Canggu. Akhirnya dia kan tadi akhirnya balik kanan pulang. Enggak jadi. kerja dari rumah saja, dari Pepito dia kerja. Selamat bekerja Mbak Nan, Mbak Nina. Aduh, dampaknya ternyata memang kemana-mana ini.
1: Iya lagi kan, terus ada Wayan Adron.
0: Halo Wayan Adron.
1: Saya sengaja jam 2 dini hari ke SPBU kapal. Kirain sepi, ternyata antrean masih mengular. Terpaksa pulang lagi, takut tidak dapat tidur.
0: Jam 2 dini hari.
1: Iya no, sebegitunya.
0: Bahkan ada yang mencari jam 2 dini hari, sahabat Bun FM. Ternyata itu pun antrean mengular loh.
1: Iya kan, ini ada Mbak Puspa.
0: Halo Mbak
1: Maniswati, Jagebulan. Deket lapas Kerobokan, karena ada SPBU Kerobokan itu. Kalau pakai EV, kalau listrik padam kayak Batam nanti susah juga gak sih, Dek? Sama aja deh katanya, kalau pakai listrik atau pakai bensin.
0: Iya begitu, listrik padam.
1: Semua padam ya.
0: Ya kehidupan mobil Anda juga padam.
1: Kata Pak Wibi sana, Sanur macet parah. Untung sudah cek map, jadi ke Kute lewat Imbam Bonjol aja katanya. Ini macet parah di mana-mana katanya tuh kan.
0: Iya betul. Jadi tadi juga udah kita omongin ya. Jadi kita udah kasih tahu kalau Sanur macet parah Sawah Dunia FM. Jadi kalau bisa Anda lewat jalan lain saja ya.
1: Benar sekali. Yang lain yang mau joinan boleh ke 0811-393-494. Ntar kita bacain lagi. Sekalian lagu-lagunya kita puterin ya. Jadi yang belum request, ayo segera request ke 0811-393-494.
0: Yes, betul. Kita ngobrol pagi hari ini tentang dampak yang terjadi pada diri Anda Satu FM ya. Secara pribadi nih, karena kelangkaan BBM, apa yang sudah Anda alami, ya kan? Dan Anda punya pengalaman mengantri BBM? Karena tadi banyak yang cerita antrian tuh sampai 7 jam, 4 jam, 3 jam, 1 jam. Kayak minimal 1 jam ya.
1: Iya deh.
0: Ya, yuk cerita sama kita pagi hari ini ya. Yuk,
1: kita tungguin joinan Anda ya. 0811-393-494.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Rio Laska dulu lah. Ini buat yang dari tadi sudah request lagu ini Mbak Sri. Lagu muda kita puterin. Sekarang dengerin lagunya. Silakan antri BBM. Habis ini ya kan. Semoga lagu ini memberikan semangat lah. Untuk

0: Get to the bus. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Delhi. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Delhi, mestinya dia melakukannya di kota Delhi. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Delhi karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers, sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada 1 Oktober lalu. Penulisan material lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adell pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tour konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya. Bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh.

0: Nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pa. Yeay!
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Charlie Puth dan juga Hikaru Utada, sahabat Bingung FM dengan Home. Tapi kalau Anda lagi cari mobil keluarga yang nyaman, modern, dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama keluarga, ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
1: Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
0: Makanya kita ajak Anda kenalan lebih dekat yuk dengan Mitsubishi Destinator, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium, cocok untuk menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
1: Nah, ini yang paling ditunggu juga nih, ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun, kesempatan mendapatkan Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, cashback hingga puluhan juta rupiah, dan gratis Blackview Dashcam, ini tambahan free service juga hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya juga dengan syarat dan ketentuan berlaku.
0: Nah, jadi jangan cuma penasaran dong sahabat Bune FM, yuk datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator, serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2022. 26.
1: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya, dan manfaatkan promo spesial anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Mario Sahabat Dunia FM dengan Let Me Love You. Spesial buat Anda pagi hari ini Sahabat Dunia FM.
1: Yes.
0: Yang lagi kena macet, yang lagi ngantri BBM, yang ternyata masih ngantri-ngantri aja sampai sekarang nih. Belum ada titik terang sepertinya kalau kita langsung turun ke bawah ya. Kalau kita langsung lihat di setiap pom bensin yang ada ya, karena sepanjang aku lihat pom bensin yang aku lewati tidak ada yang tidak antri sepanjang itu pula.
1: Iya lagi.
0: Plus dari yang sudah Anda kirimkan ke kita juga pagi hari ini, foto video masih antri juga kok pagi hari ini.
1: Ternyata banyak banget yang menjadi korban nih.
0: Iya benar, korban dari kelangkaan BBM.
1: Iya, bagi yang belum joinan sama kita, coba ngobrol sama kita yuk. Dampak apa yang Anda rasakan? Terus sekarang Anda lagi ngantri, coba foto di daerah mana, biar kita juga dapat menginformasikan ke sahabat pengen FM yang lain ya.
0: Yes, atau mungkin Anda punya cerita tentang story of your ngantri.
1: Siap, story of your ngantri banget gak tuh?
0: Kalau Anda punya cerita ketika Anda ngantri di pom bensin, entah kemarin, dua hari yang lalu, atau pagi ini satu FM, boleh ceritain ke kita juga ya.
1: Yuk, 0811 393 494.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Yang belum kita baca ada siapa ya?
1: Mbak Romi.
0: Mbak Rom.
1: Pagi Ade Wibi, Mbak Romi Jimbaran ikutan topik aktivitas seperti biasa, tapi setiap misalnya jemput anak atau kirim laundry tetap botol aqua bawa botol aqua kosong.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau misalnya lihat ada bensin buru-buru mampir beli biarpun dapat setengah kanggoin karena malas dan tidak ada waktu buat antri.
0: Oh gitu, tapi emang boleh ya Mbak Rom ya? Bawa botol kosong kayak gitu ya?
1: Gak tahu.
0: Iya, aku juga gak tahu. No, itu boleh apa enggak
1: boleh
0: ya?
1: Boleh gak sih sahabat pengen FM?
0: Nanti kamu dikeroyok orang loh, Mbak. Takutnya kan? Itu.
1: Ada Wibi kemarin Mbak Romi bingung bolak-balik liatin story WA. Kok gak ada ya? Karena Mbak Rom kan di luar jadi gak hidupin radio. Pikiran ini kenapa ya kok tumben sepi. Jam 9.30 sampai laundry baru hidupin radio. Lagu-lagu aja gak dengar penyiarnya. Lagi kepikiran kemana-kemana jam 10. Jam 10 kurang baru ada yang ngomong baru lega dapat penjelasan. Akhirnya di akhir baru sapa Adi.
0: Oh gitu.
1: Ibu udah sembuh nih, udah di sini dia ya.
0: Iya ya, pokoknya yang penting sudah bisa bangun, sudah bisa ngomong, ya udahlah ya.
1: Wibi juga rindu tanpa sahabat dengan FM soalnya.
0: Jelas sekali, aku tanpamu adalah
1: sesuatu ya.
0: Iya benar.
1: Ayu Ge,
0: halo,
1: tolong dong teman-teman yang kendaraannya EV, ini kata Ayu Ge ya. Tolong dong teman-teman yang kendaraannya EV boleh ajak-ajak berangkat bareng teman yang searah ya. Jangan menyerah, kita pasti bisa melewati.
0: Oh baik, jangan menyerah. Ya.
1: Siapa Yuge, ayo.
0: Kita pasti bisa melewati ini
1: bersama
0: ya.
1: Teman-teman mobil EV ya.
0: Iya benar banget. Siapa yang punya mobil EV yang searah sama Ayu Ge ya?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Terus
0: Ayu
1: ada
0: Ge.
1: Rin.
0: Halo Rin.
1: Lagunya Drop Dead dong, Olivia Rodrigo.
0: Sudah kita puterin
1: mau
0: ya.
1: Mau ikutan topik, biasanya ke kampus naik motor sendiri karena mau hemat bensin, aku jadinya naik bus Transmetro.
0: Oh wow.
1: Pokoknya kemana-mana sebisa mungkin, kalau gak jalan ya naik bus katanya.
0: Nah terus gimana pengalamanmu naik Metro Dewata? Ya apakah berapa jam
1: seru gak sih
0: kamu naik Transmetro ya? Bagus juga sih kalau akhirnya kita jadi memanfaatkan fasilitas umum.
1: Bener.
0: Ya kan. Cuma 4.400 loh.
1: Wow.
0: Tapi memang buat kita yang udah punya kendaraan pribadi yang kemana-mana cepet, jadi kalau naik kendaraan umum ya harus ngikutin, bersabar.
1: Ngikutin jalurnya juga.
0: Ya. Tapi sama bersabarnya ketika kita ngantri BBM lebih lama lagi ya kan?
1: Gustu bilang ikut ngantri walaupun bensin masih setengah katanya, tapi tetap ikut ngantri. Baik,
0: oh, baik.
1: Terima kasih Mbak Tia.
0: Halo Mbak Ti.
1: Gigi dong my Facebook.
0: My Facebook.
1: Have a nice day buat kalian, have a nice day juga buat Mbak Tia dan sahabat pengen FM ya. Udah semua sih kita baca.
0: Udah semua dibacain ya. Ya sudah kalau gitu yang lain pagi hari ini yang pengen dengerin lagu kesayangan boleh banget, masih bisa sedikit aja ya.
1: Iya, Rian
0: sedikit
1: Putra aja. Tadi Fauzia Unethical.
0: Nanti kita siapin lagunya ya. Yang penting ini aku punya lagu baru no, aku
1: apa
0: belum
1: tuh?
0: Puterin Yura kolaborasi sama Idgitaf.
1: Wow.
0: Apa jadinya?
1: Wow, itu dua penyanyi yang setiap lagunya pasti bikin kita melting.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ini lagunya judulnya Mendung. Tentang orang pacaran beda kepercayaan.
1: Lagi dan
0: tapi
1: lagi.
0: Berantem, bolak-balik berantem terus ya kerjaannya.
1: Udah berantem gak usah balik lagi.
0: Iya makanya mau cari apa sih sebetulnya?
1: Iya.
0: Sudah jelas
1: tidak
0: percayaannya
1: cocok
0: beda ya kan? Sudah jelas kepercayaannya beda.
1: Iya.
0: Terus itu aja nih berantemin. Ini lagunya tentang ini nih. Relate sekali kayaknya buat yang mengalaminya.
1: Kepada penyintas agama.
0: Penyintas. Pacaran beda agama.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

0: Bingun FM Sweet Music Station Grow with Love Bling 182. Yes. I miss you BBM.
1: Iya nih Mak Romi tuh kirimin foto tuh. Mm-mm. Apa nih fotonya mana? Tara dia belum lihat.
0: Yes.
1: Wibi antrian sampai di lapangan Unut. Ini pom bensin deket sidewalk sampai sini antrinya.
0: Sampai di lapangan Unut?
1: Iya no. Belum lagi yang antri dari arah tanjakan Tegasari itu depan sidewalk macet katanya.
0: Itu kan jalurnya kan yang nanjak gitu kan, Dek. Mm. Bagaimana kalau kamu pas antri pas di tanjakan, Dek? Gak pusing ya, aduh udah gitu jalannya kecil lagi.
1: Iya,
0: dan ini akan potensi menjadi kemacetan lagi.
1: Benar sekali.
0: Tapi kan Unut udah WFH.
1: Udah ya?
0: Mulai hari ini kan.
1: Good lah kalau begitu.
0: Iya kan. Ge Omang selamat pagi, tadi ada Dayu Komang Tri Laksmi yang request lagunya Putri Aryani Loneliness, sudah kita puterin juga. Mm-hmm. Ada Rins tadi juga cerita, seru kok naik Transmetro. Tapi harus bangun lebih pagi, siap-siap lebih awal. Mm-hmm. Kalau gak gitu ketinggalan bus ya. Tapi busnya lumayan banyak sih ya.
1: Tenang
0: cuman
1: aja lah.
0: Dengan kemacetan yang ada sekarang
1: itu
0: memang.
1: Itu aja PR-nya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Harus melihat jadwalnya. Tapi sahabat Moon FM yang lagi ngantri BBM pagi hari ini.
1: Semangat.
0: Semangat ya. Kita cuma gak bisa ngasih apa-apa. Cuman memberikan semangat buat Anda. Semoga lagu-lagu yang kita kasih pagi hari ini kita hadirkan bisa sedikit membantu ya.
1: Iya benar.
0: Karaokean di mobil.
1: Semoga besok ya paling enggak hari inilah udah membaik ya, enggak sampai seantri itu. Normal aja deh. Ngantrinya secukupnya aja, se-SPBU-nya aja, enggak usah sampai meluber ke jalan-jalan deh.
0: Iya betul.
1: Biar aman semua kan.
0: Semoga ya segera
1: yuk, para petinggi kita yuk bisa yuk.
0: Segera
1: bisa
0: ditepati yuk. Ya janjinya
1: iya,
0: ya.
1: Yuk, bisa yuk, bisa yuk.
0: Bisa yuk. Kita closing dengan lagunya Tantri Ibu Pekerja Winda. Wanita.
1: Iya, itu dia ibu pekerja yang sesungguhnya, itu adalah Winda ya.
0: Betul, bakal siaran pagi hari ini ya.
1: Iya, dia mau Wibi pamit, besok ketemu lagi sama kita.

Tune FM, your sweet music station, grow with love. Hai, selamat pagi Sun FM. Ada Winda Junita tentunya sampai nanti di jam 1 siang di Office Hour Station pertama. Yuk, yang mau disemangatin dengan lagu-lagu favoritnya, biar gak bad mood ya, abis ngantri bensin, bisa request dari sekarang.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga.
1: Mama.
2: Absorber, grow with love.

Yeson FM, selamat pagi semuanya. Ada Winda Juanita yang temenin ya, sampai nanti di jam 1 siang tentunya di Office Hour Station pertama. Gimana, apakah sudah siap melalui hari ini? Atau mungkin, aduh kayaknya mager banget Win, aku sudah ngantri bensin dari jam 3:30 pagi. Sama seperti salah satu keluarga saya ya, katanya tadi dia cerita, dia sudah ngantri bensin di jam 3:30 pagi, kemudian pas sudah deket nih antriannya ya, abis bensinnya. Aduh, sedih banget. Boleh deh cerita saat FM gimana pengalaman Anda selama beberapa hari ini ya, kelangkaan BBM di mana-mana kita alami semua, rata nih kayaknya semua mengalami hal ini. Biar kita saling menguatkan dan juga saling menyemangati ya, walaupun kayaknya udah sudah ya perlu sabar-sabar ya sahabat FM ya. Semoga ini segera terlewati, semoga kelangkaan BBM ini segera teratasi ya. Dan kita bisa produktif lagi, kita bisa fokus lagi dengan kegiatan yang biasa kita lakukan, bekerja, anak-anak sekolah. BTW kayaknya anak-anak sekolah ada beberapa yang WFH ya, WFH maksudnya diliburkan, belajar dari rumah ya. Kalau enggak salah, boleh deh cerita sahabat FM sama Winda di sini apa dampak atau mungkin gimana pengalaman Anda selama beberapa hari ini ngantri BBM, atau efeknya apa ke produktivitas Anda selama ini saat FM beberapa hari ini ya, ada 2 hari 3 hari ini kayaknya ya puncaknya ya. Boleh deh cerita sama saya, dan pokoknya kita saling menguatkan dan saling menyemangati, semoga situasi ini segera teratasi dan kita kembali normal kembali ya. Boleh sambil request lagu juga saat FM biar gak bad mood banget gitu kan ya pagi hari ini, biar tetap semangat kerjanya. Langsung aja kalau mau request lagu favorit boleh WhatsApp dan Telegram 0811 39 3494, Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Kalau mau streaming bisa banget di live.radio.fm.com. Follow kita di TikTok juga bisa di @FM Bali, I-nya 2 di belakang. Coba aku cek di WhatsApp ya. Apakah ada yang menyapa? Oh, kayaknya belum. Lagi pada sibuk ngantri BBM kayaknya nih. Ada Agra Putra, ini kayaknya tadi ya waktu mutiara pagi ya. Saya bacain aja deh, katanya di jalan raya Sasetan jadi satu arah tapi tetap enggak bisa jalan. Aduh iya lagi, saya kebetulan rumah saya di sekitar Sasetan, tapi saya tadi jalannya tidak di jalan utama, jadi syukurlah tidak kena gitu ya. Karena pas banget saudara saya juga mengabarkan kalau di Sasetan juga udah macet parah. Jadi saat nafe mungkin yang mau lewat ke jalan Sasetan misalnya, kalau gak perlu-perlu banget atau mungkin ada jalan alternatif lain, boleh dihindari dulu jalan raya Sasetannya karena memang sudah macet di sana. Terima kasih Agra untuk informasinya. Ada Mbak Ratna juga, selamat pagi. Halo Mbak Ratna, apa kabarnya? Mau request Cari Puff dari home dari Cari Puff. Oke, semangat tugas. Terima kasih Mbak Ratna. Aku kebetulan di rumah aja nih Winda. Gak apa-apa, better emang di rumah aja. Irit-irit bensin ya kan. Kalau misalnya gak terlalu perlu-perlu banget pengen, mungkin bisa di rumah aja. Kalau misalnya ada meeting offline, harus bertemu seseorang, klien, atau ada urusan gitu kan ya, offline, kalau bisa diarahin online dulu aja ya. Terima kasih Mbak Ratna udah ikutan sharing juga, katanya gak ikutan heboh di luar. Iya, better di rumah aja Mbak Ratna ya, disimpan energi dan juga bensinnya. Thank you Mbak Ratna, lagunya disiapin dulu buat sahabat FM lainnya yang mungkin baru dengerin Winda. Winda baru di sini sampai nanti, baru aja mulai siaran sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 39 3494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru dari Victoria Monet, This Is That's Why I Love You featuring Bruno Mars. Press single on Penguin.

0: 3 tahun setelah memperkenalkan album debut Jaguar 2, Victoria Monet akhirnya memasuki era baru lewat album keduanya Frequency of Love. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah That's Why I Love You yang berduet dengan Bruno Mars. Lagu ini dibuka dengan potongan Ritornerai, lagu bolero karya Bruno Lozzi yang dirilis tahun 1963 sebelum berkembang menjadi lagu cinta dengan aransemen orkestra yang megah.
1: Blast on.
0: Ya, saat FM kita sampai di Blush On. Kalau biasanya kita berpikir, biar cantik gitu kan ya. Biar on banget nih wajah saya, kayaknya saya harus selalu memakai makeup deh biar cantik, biar cakep. Tapi ternyata saat FM tidak hanya makeup yang bisa membuat kita terlihat cantik atau cakep. Jadi ada beberapa rahasia nih ya yang bisa kita ikutin sekarang. Supaya kita bisa tetap cantik walau tanpa makeup. Apa aja kira-kira? Kalau dari lifestyle.liputan6.com, yang pertama yoga dan juga meditasi. Jadi yoga dan meditasi membuat sirkulasi udara pada tubuh kita menjadi normal dan mengalir dengan baik. Nah, postur dan gerakannya juga memperkuat dan mengencangkan otot. Anda juga bisa menjadi lebih rileks dan memancarkan aura positif. Sehingga secara nggak langsung akan berdampak juga pada kulit kita terlihat lebih segar dan cerah tanpa menggunakan makeup. Yang kedua, bisa juga dengan pijat wajah. Jadi seperti yang diungkapkan ahli kesehatan wajah yang berbasis di Florida, Tammy Fender, ini mengatakan pemijatan pada wajah sangat baik untuk peredaran darah dan juga aliran oksigen di lapisan dalam kulit. Nah, untuk itu ketika mencuci wajah akan lebih baik ya kalau misalnya Anda menyempatkan untuk memijat wajah minimal selama beberapa menit sebelum membasuhnya. Selain itu, pemijatan wajah juga dapat Anda lakukan ketika melakukan eksfoliasi kulit wajah. Lakukan dengan lembut ya, jangan kencang-kencang, nanti sakit. Yang ketiga, ini sih, selalu tersenyum. Jadi teori ini bahkan sudah banyak dibuktikan ya, ketika seseorang mudah tersenyum akan terpancar kecantikan alami dari wajahnya. Kita juga bisa memberikan aura positif untuk lingkungan di sekitar. Jadi untuk itu cara ini merupakan cara termudah supaya kita bisa terlihat cantik tanpa makeup. Nah, seperti itu Sahabat FM, ternyata kalau mau cantik atau cakep ya nggak selalu harus menggunakan makeup atau riasan wajah. Anda bisa dengan rajin atau rutin olahraga, salah satunya yoga dan juga meditasi, kemudian pijat

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalum, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan 4.000 rupiah.
6: Lebih hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
10: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
11: Dari Wings Food.

Yes, on FM kita sampai di career. Mungkin mood kita untuk kerja belakangan hari ini agak agak fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun, karena memang kita semua lagi menghadapi kelangkaan BBM bersama-sama. Itu juga pasti mempengaruhi mood kita melakukan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan, termasuk kerja di kantor ya. Mungkin ada beberapa juga yang harus WFH, ada mungkin juga yang harus nggak ke kantor karena tidak ada kendaraannya, karena nggak bisa jalan kendaraannya, nggak ada bensin dan BBM. Nah, mungkin mood kita agak naik turun lah ya beberapa hari belakangan, tapi ya namanya kerja, kita harus tetap laksanakan saat FM. Gimana sih caranya biar motivasi kerja kita tetap bertahan atau tetap kembali gitu kan ya, di tengah situasi yang kayak gini saat ini. Di tengah situasi yang aduh mau berangkat kerja aja susah ya, karena bensinnya langka, bensinnya susah. Oke deh, gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan motivasi kerja kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir saat FM. Saya ambil informasinya dari dream.co.id. Jadi kalau misalnya memang motivasi kerjanya jadi lagi hilang atau lagi surut banget ya, coba deh diubah pola pikir tentang pekerjaan. Misalnya, melihat pekerjaan yang dikerjakan sekarang adalah kesempatan lain untuk terus tumbuh dan belajar. Pokoknya selalu mencari sisi positif lah ya di hari-hari kita, termasuk di pekerjaan kita juga. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan penghargaan untuk diri sendiri. Misalnya perusahaan atau kantor Anda mungkin gak memberikan penghargaan terhadap prestasi Anda setiap hari ya. Tapi penghargaan terhadap diri sendiri ini setelah selesai mengerjakan sesuatu proyek atau berhasil sampai di kantor dan melakukan tugas harian dengan tepat waktu gitu kan ya, bisa diapresiasi dengan diri kita sendiri. Misalnya dengan ngeracik kopi atau mesen kopi sama teman-teman bareng, mesen menu favorit, atau masak mie instan. Pokoknya penghargaan-penghargaan kecil yang bisa mengapresiasi kinerja kita dan perjuangan kita setiap harinya saat FM ya. Ya, walaupun situasi lagi sulit, motivasi kerja juga hilang banget ya belakangan ini, tapi kita tetap harus melakukan apa yang harus kita lakukan saat FM ya. Yang pertama, kalau misalnya motivasi kerjanya hilang, jadi kita bisa melakukan dengan mengubah pola pikir kita tentang pekerjaan. Kemudian juga jangan lupa self reward, walaupun yang kecil-kecil aja bisa kita lakukan karena kita sudah berhasil tetap berjuang dan melalui situasi apapun yang harus kita hadapi setiap hari ya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Yes, itu dia satu single dari Craig David, What's Your Flavor. Semoga bisa bikin adem lah ya siang hari ini Sound FM. Tapi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu favorit, biar tambah moodnya enak gitu kan ya, melakukan aktivitas hari ini yang mungkin lagi masih antri BBM, atau mungkin sudah berhasil mendapatkan stok gitu kan ya, bisa melanjutkan kegiatan, mau antar anak, atau mungkin kantor, melakukan pekerjaan yang sempat tertunda gitu kan ya, karena tadi sempat mengantri BBM cukup lama. Boleh-boleh dinaikkan dulu moodnya dengan lagu favorit Anda. Boleh banget request lagu favorit sama Winda. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Saya mau cek di sini sudah ada Mbak Romi. Hai Mbak Romi, selamat siang. Mau dengerin Equa yang Dr. Jones sudah saya play. Katanya dia memberikan informasi nih Mbak Romi ya, depan sidewalk macet yang menuju pom bensin Unut dan juga antrean panjang sampai jalan raya kampus Unut Winda. Mbak Rom katanya tetap harus selalu lalang di jalan antar jemput anak sekolah karena lagi UTS, jadi gak libur. Dan ditambah lagi Mbak Romi antar jemput laundry bensin masih lagi sedikit agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya katanya ya. Ikut antri juga jadi mikir, lihat antreannya aja udah gak kuat, kayaknya panas juga. Semangat Mbak Romi, gak bisa ya, gak bisa ada kata-kata yang lain selain semangat dan sabar. Semoga situasinya cepat membaik ya, dan kita bisa melanjutkan aktivitas seperti yang kita lakukan sedia kala ya. Mbak Romi, terima kasih informasinya. Ada Mbak Ika Pancanegi juga, mau request kacamata by Afghans juga sudah saya play. Ini mengabarkan juga, Winda, aku antri bensin selama 1 hari kerja, oh my God. 7,5 jam dari jam 6 sore sampai hampir 2:30 pagi. Oh my God, ini lama banget sih. Coba kalau 7,5 jam di kantor ya udah cuan itu. Tapi akhirnya dapat gak Mbak Ika Pancaneki bensinnya? Karena sudah ngantri 7,5 jam, oh my God, ya ampun. Tapi terima kasih banyak informasinya. Semangat dan sabar juga Mbak Ika Pancaneki. Semoga tetap bisa melanjutkan aktivitas juga ya. Terima kasih sudah request, lagunya udah di play. Ada Lanang, selamat siang mau dengerin Guy Sebastian yang Who's That Girl. Makasih Winda, semangat buat yang antri BBM. Terima kasih Lanang, lagunya disiapin dulu. Ada Mbak Kadek di Sideman, requestnya Roni Parulian yang Februari dong. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Semoga ada, nanti kalau ada langsung aku play. Terima kasih Mbak Kadek. Ada Mbak Tian juga, selamat siang. Ini mau request Jamie Miller yang Long Way Home. Oke, aku siapin dulu lagunya. Lagunya aku siapin dulu ya, Mbak Tian, Jamie Millernya. Terima kasih sudah memberikan informasi juga, lagunya disiapin. Terima kasih ya. Coba aku cek di Telegram apakah ada yang merequest atau mengupdate situasi di pom bensin mana. Boleh kabarin Winda aja, dan mungkin boleh dicerita ya pengalaman selama beberapa hari ini mengantri bensin, mengantri BBM. Boleh curhat sama Winda juga. Kita pokoknya sabar dan semangat terus ya, semoga situasi ini segera teratasi dan kita kembali normal lagi saat FM ya. Kalau mau request boleh banget lagu favoritnya biar moodnya makin bersemangat. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru milik dari Hilary Duff, This Is Catastrophe.
1: Press single on Penguin FM.

Dove resmi merilis lagu terbaru Catastrophe pada 2 Oktober. Lagu ini hadir sebagai soundtrack resmi untuk film animasi komputer terbaru Cat in the Hat yang diadaptasi dari buku klasik karya Dr. Seuss. Peluncuran lagu ini turut dilengkapi dengan video musik yang memperlihatkan Hilary Duff masuk ke dalam dunia warna-warni khas dari Dr. Seuss. Lagu Catastrophe digarap langsung melalui kolaborasi Hilary Duff bersama sang suami Matthew Comer.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh, apa sih? 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami.
5: CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Home Sweet Home.
1: Yes, FM kita sampai di Home Sweet Home. Kalau misalnya Anda pengen mengubah suasana rumah, terutama suasana dapur, karena sebentar lagi kita juga akan berganti tahun ya. Aku pokoknya pengen sebelum nanti tahun 2027 yang tersisa 2 bulan setengah lagi ya untuk mempersiapkannya, pengen banget suasana dapurku ini berbeda. Tapi nggak tahu mulainya dari mana. Sini kasih tahu ya. Ada beberapa caranya, terutama pemilihan warna nih ya Sound FM-nya, supaya dapur kita tuh kinclong. Supaya dapur kita itu tidak terlihat suram dan juga gelap. Jadi percaya atau enggak, warna cat rumah atau warna cat dapur itu bisa mempengaruhi mood kita juga ketika masuk ke dapur Sound FM. Nah, dalam mendesain tampilan interior dapur juga harus menimbulkan kesan bahwa dapur terlihat aktif dan juga bahagia. Dapur harus selalu tampak bersih dan juga supaya kita betah masaknya. Nah, kita sebaiknya tidak menggunakan warna yang terlalu terang atau warna yang gelap seperti hitam, merah, abu-abu, hijau tua, coklat tua, biru dongker, dan juga ungu. Dan menurut Feng Shui, warna-warna ini juga akan membuat dapur terlihat suram dan tidak bersih, sehingga dapat mempengaruhi mood saat kita memasak. Lebih baik kita pilih warna-warna yang mengambil unsur tanah. Ini karena warna ini baik untuk menyeimbangkan unsur api yang banyak ada di dapur. Warna-warna unsur tanah yang dapat dipilih adalah warna emas, kemudian kuning terang coklat, krem, dan juga dapat menggunakan warna hijau tapi yang muda. Nah, kalau menginginkan warna yang gak polos, bisa dikombinasikan dengan warna yang kalem dan juga polos seperti putih atau krem. Nah, itu saat FM kalau misalnya mau suasana dapurnya, ya kan, mumpung belum akhir tahun, masih ada kesempatan untuk ubah-ubah warna dan juga suasana dapur Anda, biar nanti makin masaknya makin happy gitu kan ya. Bisa diganti warna cat di dapur saat FM, jangan mengambil warna-warna yang terlalu terang dan juga warna yang terlalu gelap. Misalnya merah, hitam, abu-abu, hijau tua, coklat tua, biru dongker, dan ungu itu jangan ya. Tapi dipilih aja warna-warna dengan unsur tanah. Misalnya warna emas, kuning terang coklat, krem, dan juga warna hijau muda. Karena itu juga bisa mempengaruhi mood ketika kita memasak di dapur, jadi lebih happy.

Yes, FM. Kalau misalnya belakangan ini kok kayaknya susah banget tidurnya ya, kayak gak nyenyak banget, susah banget dapetin deep sleep. Aduh, mungkin yang pertama bisa dicek dulu apakah ada beban pikiran. Atau mungkin kasurnya nih yang udah kayaknya mesti diganti. Kalau misalnya Anda pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan juga harganya terjangkau dan tentunya juga ada nyaman ya, langsung aja dipilih Royal Foam. Karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam juga adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan juga antimikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam juga kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026. Dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat mengeluarkan surat edaran. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah atau BDR akibat kabut asap yang menyelimuti dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dikbud Sulbar Muhammad Nehru Sagena melalui surat imbauan tertanggal 12 Oktober 2026 meminta kepala SMK, SMK dan juga SLB se-Sulbar memantau kualitas udara di lingkungan sekolah secara berkala. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Penguin News di Office Hours.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Bu, kenapa menelemes gitu?
6: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
5: Belum pakai elit ya, Bu.
6: Emangnya elit spring bed bagus ya?
5: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
6: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: October, grow with love.
4: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha. Radio
5: Penguin. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Yes, ini dia satu single dari Michael's Rock dengan Bring It On. Spesial buat yang sudah request yang hari ini ada Mbak Raisinta, selamat siang. Lagunya sudah saya play, semoga tadi sudah sempat dengerin juga. Terima kasih sudah request ya. Katanya sih kalau Mbak Raisinta tidak langsung antre berjam-jam karena anak dan suami yang antre katanya. Katanya cuma pas lihat langsung situasi antre bikin nyesek, sedih dan takut juga. Dan mau keluar tuh katanya mikir banget, antre bensin lama, waktu terbuang berjam-jam untuk antre. Semua juga merasakan yang sama ya Maria Sinta ya. Jadi kita semangat dan sabar aja. Semoga situasinya kembali membaik secepatnya. Terima kasih Mbak Rai sudah request dan sudah info juga. Dan lagunya sudah saya play. Terima kasih sudah request ya. Yang mau request lagu favoritnya, mungkin baru aja kelar makan siang, baru aja berhasil mendapatkan bensin ya saat FM. Dan sekarang menuju ke tempat aktivitas lainnya, mau ke kantor atau mau cari makan dulu ya, karena udah siang gitu kan. Dari tadi pagi subuh mungkin Anda ngantri bensinnya. Ya udah cooling down dulu aja dengan lagu-lagu favorit Anda, bisa di request dari sekarang ya. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, atau bisa juga lewat social media di @nevembali. Saya mau cek di sini ada Mbak Dian di Tabanan. Ini mau request lagunya 3D dari Jungkook. Sudah saya play, semoga tadi sempat dengerin Mbak Dian ya. Terima kasih udah request. Kemudian ada Abah Wesel juga, katanya semangat bertugas aja. Terima kasih Abah. Ada Abdul juga kalau gak salah tadi aku lihat di mana ini, di Telegram. Abdul, hai selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah yang NNLA. Lagunya sudah saya play, katanya semangat dan selamat mengantri ya. Untuk yang lagi antri BBM katanya semangat selalu beraktivitas. Semoga aktivitasnya dilancarkan. Buat Winda semangat tugas aja. Terima kasih. Ada Rian Putra juga, selamat siang. Ini mau dengerin Hugel sama Ultranate yang Moving Into The Sun. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request ya. Coba aku cek lagi apakah ada yang belum aku baca. Kayaknya udah ya Mbak Kade tadi. Roni Parolian udah, Lanang. Tadi requestnya Guys Bastian juga sudah saya play. Mbak Romi tadi requestnya adalah Dr. Jones juga sudah saya play. Terima kasih Sound FM yang sudah request. Buat yang pengen dengerin lagu favoritnya, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Saya tunggu sampai nanti di jam 1 siang.

0: Sound FM, kalau misalnya sudah punya rencana mau refreshing di Ubud sebentar lagi, langsung aja datang ke Toya Ubud ya, karena mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus juga makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Mau sekalian staycation juga bisa, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan atau pilih camping di Green Camping juga bisa di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing juga bisa banget yang berkesan dan berbeda. Toya Ubud jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 aja per orang. Sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Jadi ayo deh, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pinguna from your sweet music station, Grow With Love. Don't Stop The Party dari Pitbull. Semoga bisa bikin yang tambah sedikit semangat lah ya. Di siang hari ini yang panas, yang masih nge-war bensin dari pagi. Atau mungkin ada yang baru mampir ke SPBU ya. Pokoknya semangat terus saat FM kalau misalnya harus banget ngantri. Jangan lupa dibekelin diri sendiri dengan air minum dan juga roti ya. Karena kayaknya gak mungkin 30 menit, 15 menit, 5 menit gitu ya. Ngantrinya kayaknya lebih dari sejam, 2 jam berdasarkan pengalaman sendiri ya. Saya juga kemarin ngantri 1,5 jam saat FM. Hampir 2 jam. Sedih. Semoga situasinya kembali normal sebentar lagi, segera membaik. Dan kita juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Saat FM-nya kita sabar dan semangat terus pokoknya. Dan sebentar lagi sambil menemani kegiatan Anda di siang hari ini ada Suma Wijaya yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang Winda Jota pamit dulu. Tetap semangat, jangan lupa makan siang saat FM ya. Pokoknya semangat dan sabar pokoknya. Semoga situasinya cepat berangsur membaik. Winda Jota pamit. Bye bye.

Pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Selamat siang sahabat pengguna FM. Semoga semuanya semangat hari ini, temenin sama Sumauja sampai jam 4 sore. Yuk. Beautiful.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingun FM, your sweet music station. Grow with love. Selamat siang sahabat Pingun FM. Semoga kabar Anda hari ini baik. Tetap semangat. Tapi lagunya Love Story, yuk kita tebarkan cinta. Walaupun suasananya memang ya emang agak perlu perjuangan ya sahabat Pingun FM. Banyak banget ya tadi semua lihat di jalan itu antrean-antrean yang panjang dan ada kemacetan juga. Jadi harap bersabar. Yang mau keluar sekadar makan, mungkin boleh diestimasikan juga waktu Anda ya, biar gak buru-buru. Karena sekarang kalau buru-buru di jalan itu agak sulit ya, karena benar-benar macet banget di beberapa tempat. Terus kalau dari yang semua pantau dari sahabat Nafam, dari rumah sampai di sini di beberapa titik ya, dari Sibang Kaja itu dekat pom bensin, terus dari Dharma Sabe, terus dari Ahmad Yani, dan juga di Pidada tadi udah macet banget. Jadi buat Anda yang di jalan juga semangat. Semoga aja nanti bisa dilalui dan semoga aja cepat teratasi ya. Dan sekarang semua temenin deh biar lebih semangat hari ini sambil di kantor mengerjakan tugas-tugas. Karena apapun yang terjadi kita harus tetap semangat dan tetap mengerjakan tanggung jawab kita sebenarnya. Karena memang ya mau gimana lagi ya, harus jalan semuanya, kerjaan juga harus selesai, dan pastinya Anda juga harus terhibur dong. Jadi harus happy hari ini. Tentunya sudah ada lagu-lagu yang siap untuk Anda request. Boleh kasih tahu semua yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami di Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ada Mbak Ratna. Hai Mbak Ratna, semua aman BBM-nya? Wah, untung ya, semua pas hari Senin tuh Mbak Ratna sudah war juga, karena udah habis pas hari Senin itu udah kayak oke deh, pasrah banget. Dan ternyata hari ini malahan lebih panjang loh antreannya. Jadi sedikit bersyukur tapi was-was juga karena sekarang udah masih setengah ya. Jadi ya semoga aja nanti bisa inilah bisa cepat teratasi dan bisa normal kembali, karena kan sudah ada beberapa statement ya di sosial media yang memang sudah diusahakan semaksimal mungkin dan sekarang masih proses. Semoga aja cepat untuk penanganannya. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga yang sudah stay tune hari ini. Ditunggu lagunya, salamnya. Oke deh, nanti semua bacain ya. Buat yang antre BM, kata ingat bawa payung kalau antri ya. Iya benar, dan juga bawa air sebenarnya karena pastinya panas banget ya. Terus harus kita harus tetap menjaga dehidrasi tubuh kita biar tidak kekurangan minum, karena ada beberapa kejadian juga yang semua lihat ya, ada yang sampai pingsan terus di sosial media, dan juga ada yang sampai lemes. Tapi ini keren banget ya, semua juga melihat ada beberapa masyarakat yang saling peduli. Jadi ada yang bagi-bagi air putih juga, terus ada yang menghibur juga, yang bunga matahari. Semua melihat kayak, wow, di masa-masa yang seperti ini ternyata kebaikan-kebaikan itu juga datang dari segala arah gitu ya. Jadi ini membuat kita lebih peduli tentang sesama, dan juga ya kita saling menyemangati lah sahabat-sahabat. Dan semoga aja optimis ya, Anda bisa beraktivitas juga dengan normal dan nanti bisa semuanya kembali lagi seperti sedia kala. Oke, sekarang yuk lanjut lagi request lagu favorit. Ditunggu Suma Wijaya loh lagunya, biar semuanya terhibur sambil disemangatin satu persatu teman-temannya. Yuk langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494 sampai jam 4 sore.

Come on, come on, yuk, 7FM. Satu lagu dari Jonas Blue. Ini lagunya Perfect Strangers buat Mbak Ratna di Batu Bulan. Katanya hari ini banyak yang macet ya, Mbak Ratna. Arus lalu lintasnya, ya mau gimana lah ya. Karena semua juga lihat di jalan tadi, merasakan kemacetannya sepanjang jalan yang semua lintasi, yang berada di seputaran area dekat stasiun pengisian bahan bakar itu memang banyak yang ngantri. Dan kasihan juga sih, ada beberapa yang sampai dorong-dorong motor karena kehabisan bahan bakar. Jadi ya kita sabar aja lah, karena situasinya memang seperti itu. Dan pokoknya kita berikan support kepada semua yang lagi mengantri hari ini, karena saya juga udah pernah duluan ya, pas hari Senin juga ngantri juga. Jadi buat Anda yang memang sekarang lagi ngantri, semangat lah pokoknya ya, jaga kesehatan, terus mungkin bawa bekal juga atau bawa minum lah minimal, biar nanti tubuhnya tidak kehausan, terus nanti biar tetap terhidrasi dengan baik, karena itu penting banget ya, penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus kalau kata Mbak Dian juga nih, katanya hari ini istirahat, oke deh. Lagunya Step Out Key, I Love It When You Cry. Salam buat semua sahabat Neobam katanya ya. Oke, thank you. Terus ada Mami Ranggani yang hari ini juga udah stay tune di office hours. Kalau Mami nih siang-siang semua kemarin jam 5 pulang kantor, Mami antri Asungkara lancar dan berhasil. Wah, di mana tuh yang lancar, Mami Ranggani?

0: info juga buat sahabat Pinefam yang membutuhkan. Oke deh, yang mau request silakan yuk langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kami Instagram dan fanpage Facebook at Pinguna Fam Bali, X at Radio Pinguna Web. Ada Moromi Jimbaran, apa kabar Morom? Abah WSL juga di Sampangan sudah menyapa, dan juga ada Ari Dinamika. Wah, udah banyak ya yang menyapa di siang hari ini. Yang lain silakan yuk sahabat Pinguna Fam nemenin anak yang lagi bekerja, langsung aja kasih tahu Suma biar bisa Suma play lagunya spesial buat Anda. Nyanyi tipis-tipis sambil ngerjain tugas kantor tuh enak banget sih. Biar otak juga lebih fresh ngerjain, lebih fokus, terus hati juga moodnya bagus, adem ya, seperti AC kantor. Wah. Oke deh, langsung kasih tahu sambil Suma mau cek arus lalu lintas hari ini seperti apa. Buat Anda yang lagi di perjalanan, boleh juga dong info-info ya gimana arus lalu lintas yang ada di seputaran wilayah yang Anda lintasi. Dan semua juga bakal cek dulu nih di mana kira-kira yang hari ini agak padat arus lintasnya, yang mungkin kalau Anda lagi mau berpergian bisa dihindari ya, biar nanti tidak macet di sana. Oke, langsung aja deh semua mau cek dulu di manakah hari ini yang macet.
1: Traffic light.
0: Yes, sahabat Pinefam, hari ini Suma cek dari area Jalan Lukluk Sempidi. Sudah macet, Pinefam, itu di dua arah bahkan ya, mendekati Rumah Sakit Hermina Badung. Itu ada SPBU juga, itu macet. Nah, ini juga di dekat Rumah Sakit Bali Kapal juga cukup macet. Nah, ini di dekat area SPBU juga di Jalan Denpasar Gilimanuk ya. Ini di dekat Mangusada Hospital juga hari ini ada beberapa titik kepadatan, jadi hati-hati saja. Terus di Simpang Lukluk hari ini juga cukup padat lalu lintasnya sebenarnya. Lanjut Suma cek ini kepadatan lagi di area persimpangan Sempidi. Ini di Jalan Raya Hanoman menuju ke Jalan Raya Cokro Aminoto juga ada beberapa titik kepadatan. Terus lanjut lagi, ini padatnya di Jalan Cokroaminoto itu sampai di persimpangan Jalan Gunung Galunggung. Terus kalau Suma cek dari area Jalan Raya Padangluwe dan juga persimpangan perumahan Dalung Permai juga hari ini cukup padat, sahabat Pinefam. Ke selatan sampai di persimpangan di area Gatot Subroto Barat, di persimpangan juga dengan Jalan Kerobokan ada beberapa titik kepadatan. Ke timur di Jalan Kebo Iwo, ya ini persimpangan Kebo Iwo juga cukup padat, dari Kebo Iwo Utara lebih padat. Dan terus dari persimpangan Gatot Subroto Gatsu ya, ini di Jalan Bulu Indah dan juga Kargo Permai juga hari ini cukup macet, Pinefam. Ke timur di Jalan Pidada hari ini juga cukup macet. Saya baru banget melintasi jalan ini dan memang benar-benar macet. Di Bung Tomo juga hari ini macet, Pinefam, mendekati persimpangan Gatot Subroto. Terus kalau dari Simpang Ubung hari ini juga macet dari segala arah ya, dari arah Gatot Subroto Tengah ini dua arah macet mendekati persimpangan. Terus dari Gatot Barat ini dari arah barat, dan dari Cokro Aminoto ini dari arah utara, bahkan ini mendekati Terminal Ubung, jadi dari arah utara ke selatan. Ke timur di Simpang Ahmad Yani hari ini juga agak padat. Terus kalau dari Gatot Subroto Tengah di Simpang Jalan Nangka hari ini padat saja. Kalau dari Simpang Seroja Kenyeri juga padat. Ke timur, nah ini nih, di Jalan Gatot Subroto Timur mendekati persimpangan Noja Saraswati, bahkan ke timur lagi ini macet dua arah sebenarnya, jadi hati-hati saja. Mendekati persimpangan Trengguli juga sedikit padat di siang hari ini. Terus ke timur agak landai sampai nanti di Simpang Tohpati sebenarnya, ini juga sudah mulai padat. Bahkan kalau dari arah Batu Bulan ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari Ngerebong, jalan persimpangan WR Supratman dan Waribang hari ini juga padat. Terus kalau dari WR Supratman ke barat di persimpangan Jalan Kenyeri hari ini padat saja. Kalau dari Jalan Arjuna, nah ini juga hari ini macet, Pinefam. Terus Jalan Sutomo juga hari ini padat. Simpang Gajah Mada hari ini juga ada beberapa titik kepadatan. Wahidin hari ini padat. Terus kalau dari Jalan Setiabudi juga ada beberapa titik kepadatan. Lanjut dari Jalan Gunung Agung hari ini juga padat. Persimpangan Bulu Indah, Gunung Agung dan juga Mahendra Data juga hari ini padat ya. Terus di area persimpangan di Stadion Kompas Sujana juga hari ini padat. Terus lanjut lagi Suma cek di area selatan di Imam Bonjol. Nah, Imam Bonjol juga ada beberapa titik kepadatan. persimpangan Jalan Subur juga cukup padat. Terus lanjut lagi simpang Imam Bonjol dan juga Hasanuddin hari ini padat. Tamrin juga ada.

berarti kepadatan, terus Gunung Merapi juga ada berarti kepadatan. Lanjut lagi di area Simpang Pesanggaran juga hari ini cukup macet sahabat Navam. Bahkan kalau dari Diponegoro hari ini di Simpang Sesetan juga padat. Terus di Suwung Batang Kenal juga ada beberapa titik kepadatan. Ini di jalan, wah ini juga dua arah nih, dua arah di Jalan Raya Sesetan sahabat Navam hari ini macet banget ya. Lanjut lagi Suma cek dulu dari Bypass Ngurah Rai ke Timur. Nah ini macetnya cukup panjang juga dari arah, wah ini pelabuhan ya, mendekati pelabuhan Sanur juga ada berarti kepadatan. Terus di persimpangan Jalan Hang Tuah, ini dari Simpang Plaza Renon di bundaran itu ke timur cukup macet menuju ke Bypass Ngurah Rai. Lanjut ke selatan di Simpang Pesanggaran juga hari ini ada beberapa titik kepadatan. Ini bahkan dari dekat Aero Express ya ke persimpangan Pesanggaran ini juga cukup macet. Dari pelabuhan Benoa dari exit tol ini juga cukup padat mendekati persimpangan. Dan kalau ke barat cuma cek lagi, ini di jalan Simpang Sunset Road dan juga Imam Bonjol juga hari ini macet. Terus jalan Sunset Road Nakula juga hari ini padat. Di jalan Kunti 1 hari ini juga padat sebenarnya. Lanjut di jalan Toko Umar, Toko Umar juga hari ini ada beberapa titik kepadatan. Dari jalan Gunung Salak juga ada beberapa titik kepadatan. Lanjut di jalan Kerobokan hari ini juga cukup padat. Jalan Gunung Sangyang persimpangan dengan jalan Kerobokan dan juga jalan Canggu juga hari ini cukup padat. Jadi bersabar saja sahabat Navam yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jadilah proper kelambatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Fresh single on Penguin FM.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

Sahabat FM, di rumor kali ini semua bakal ngajak Anda buat bahas seorang penyanyi legendaris yang pastinya Anda tahu deh, yang pernah punya pasangan seorang penyanyi juga, tapi sekarang udah kandas hubungannya, tapi ini masih berkaitan dengan mantannya itu. Nah, kira-kira semua lagi ngomongin siapa nih? Anda sudah bisa menebak-nebak? Boleh ditebak-tebak dulu. Nah, biar nggak kelamaan ya. Jadi semua bakal ngomongin tentang Britney Spears, sahabat FM. Ini semua mengutip dari liputan6.com, di mana Britney merilis lagu yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan bertajuk She Will Never Be Me. Menariknya, ada satu nama tak asing yang dicantumkan sebagai penulis lirik lagu ini, yakni mantan kekasihnya, yaitu Justin Timberlake. Seperti yang diwartakan juga di Entertainment Weekly, adapun perilisan ini si Will Never Be Me merupakan bagian dari edisi peringatan 25 tahun album Britney yang akan ditunjukkan pada 6 November. Terus hingga saat ini, artikel yang ditulis Britney Spears itu memang belum buka suara ya sebenarnya secara langsung mengenai perilisan ini. Namun, laman Facebook resminya memberikan bocoran, jadi ada spill-spill tipis-tipis gitu ya, bahwa akan ada lebih banyak kejutan setiap minggunya hingga tanggal 6 November tiba. Sekadar informasi, She Will Never Be Me ini bukan satu-satunya lagu yang pernah ditulis oleh Justin Timberlake untuk Spears. Ia juga ikut menulis serta mengisi vokal latar lagu untuk lagu yang berjudul What It's Like to Be Me dari albumnya Britney.

0: guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilkos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
10: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
9: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
11: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
9: Penguin Hot Music Chart,
10: your favorite music in one chart.
12: Fresh single on Penguin FM.

Stefan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musica Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar.

Pink Never Mirsuit Music Station, Grow With Love. Satu lagu dari 5 Seconds of Summer 2011 dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau ngomongin tahun 2011 gitu sama Nevem, agak kangen deh. Masa-masa saya sekolah lagi gak mikirin apa-apa. Lagi kayak ya udah enjoy gitu. Habis pulang sekolah siang-siang tinggal tidur aja. Atau enggak langsung cus ke tempat rumah teman. Atau kumpul-kumpul. Gak mikirin ngantri kayak gini. Gak mikirin kerjaan. Tapi ya udahlah ya, waktu terus berjalan, ada masanya, dan pastinya setiap masa itu ada kenangannya. Nah, kalau Anda di tahun 2011 itu apa sih kenangan yang mungkin masih teringat terngiang-ngiang, sahabat Nevem? Boleh dong cerita sama Suma Wijaya, dan juga ramein yuk pada kemana nih siang hari ini. Apakah ada di kantor atau masih makan siang, atau sekarang ini udah mulai lagi ya, mulai mengerjakan tugas-tugas yang masih tersisa, kerjaan kantor yang harus selesai sebelum jam pulang. Silakan sambil temenin yuk sama Suma Wijaya lagi dengan lagu-lagu favorit Anda. Kalau Anda mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan fanpage Facebook, diramaikan di @PinguinFMBali, X @RadioPinguinFM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi saya mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat siang dulu nih, semua ucapin buat yang udah stay tune di Office Hours. Ada Meromi di Jimbaran. Hai Meromi, apa kabar? Kalau Meromi, lagunya dari Pink yang Just Like a Fire udah semua play. Di sini masih macet katanya di jalan menuju pom bensin Unut. Oh, di dekatnya Universitas Udayana di Jimbaran ya, Meromi ya. Kasiannya lihat mereka yang lagi antri, motor pada berbaris rapi di pinggir jalan, sedangkan yang punya melipir dari tempat teduh. Ada juga yang duduk di motor sambil payungan. Ada juga yang beberapa bubar ya karena kepanasan. Sedih lihatnya. Makasih semua. Makasih juga buat Meromi di Jimbaran ya. Itu di dekat Unut ya pom bensinnya. Jadi sebenarnya di dekat Unut katanya rame kalau kata Meromi ya, yang pom bensin di sana. Jadi boleh dong yang lain juga info-info, siapa tahu nanti ada tempat, ada pom bensin yang baru datang nih pasokan bensinnya dan agak kondusif antreannya, mungkin relatif cukup sepi dari daerah-daerah lainnya. Boleh diinfo juga biar nanti yang lagi ngantri ini bisa menyebar ya ke tempat-tempat yang memang hari ini masih kondusif, biar gak terlalu lama, karena semua lihat juga ada yang berjam-jam juga yang ngantri. Pokoknya semangat deh buat Anda. Makasih ya infonya buat Meromi di Jimbaran. Terus ada juga tadi Mami Ranggani. Kalau Mami untung ya, kemarin udah dapet ini bensinnya pas pulang kantor. Terus salam-salamnya belum semua bacain. Jadi sekarang buat teman-teman nih, buat sahabat-sahabatnya Mami yang hari ini sudah stay tune gak sih? Biar langsung semua bacain sekarang buat Makadek Astini, buat Bu Bella, buat Ayu Rahmawati, buat Arta Nadi, dan juga Bu Yen. Ada Mbak Iga Panca Neki. Mbak Iga Panca, mana nih Mbak Panca ya? Terus ada Arina Mika juga dari Tepati Klungkung sudah menyapa, terima kasih. Kalau di Klungkung gimana Ari? Apakah di sana normal? Atau mungkin sama juga ada kepadatan di wilayah yang memang berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum? Boleh dong diinfo. Abah juga gimana, Samplangan amankah Abah? Terus ada Amin di Singaraja yang sudah menyapa di siang hari ini, apa kabar Amin? Kalau di Singaraja gimana Min, kondisinya aman, lancar? Atau gimana, alpom bensin yang ada di kota Singaraja lagi masih banyak nganter siapa? Ngantri kali ya. Oke, okay. Sama juga ya ngantri Aminnya di Singaraja. Kalau Amin di Singaraja bagian mana tuh Min, kalau boleh tahu yang ngantrinya, biar semua juga gini nih ingetin juga biar tidak kesana ya, takutnya makin panjang antriannya, bisa beralih mungkin ke SPBU alternatif lainnya biar gak sama-sama di satu tempat berkumpul gitu ya. Ada Rian Putra. Hai Rian Putra, apa kabar siang hari ini? Hari ini maunya request lagu Raim Laode Igro. Oke, di Uluwatu gimana tuh? Apakah lancar ataukah ada tempat-tempat yang mungkin agak lebih sepi nih? Rian, boleh dong diinfo juga. Dan buat sahabat Nevem yang mau request lagu, mau kirim salam, mau cerita juga hari ini ya, kita beralih dulu deh ke kerjaan kantor gitu ya, yang harus difokuskan juga buat dikerjain. Jadi kalau mau cerita, mau lebih membuat hati adem gitu ya sahabat Nevem, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Yuk mau dengerin lagunya,
lagu dari siapa nih, terus judulnya lagu apa, dan juga salam-salamnya jangan lupa biar semuanya semangat. Mungkin Anda mau menyemangati teman-teman atau mungkin seseorang spesial juga bisa langsung kasih tahu aja, langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Yuk ramaikan, di playlist ini masih banyak space kosong yang pastinya bisa diisi dengan lagu-lagu yang Anda suka. Jadi gak perlu nunggu lama ya, gak ada antri-antri karena spesial nih udah di play semua lagu-lagu yang ada request. Jadi yang request sekarang silakan langsung aja kasih tahu yuk, sekali lagi di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494 sampai jam 4 sore.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Ebli, buang sampah kok dicampur semua sih?
6: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
5: Nah itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
6: Dari sumber? Sumber mata air?
5: Ya bukan lah. Dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya kayak rumah kita sendiri contohnya.
6: Oke. Terus pilahnya gimana?
5: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
6: Pertama,
5: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
6: Kedua,
5: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
6: Nah, yang ketiga pasti nih,
5: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
6: Oh, jadi jangan asal campur ya.
5: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
6: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
5: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
7: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ya, satu lagu spesial tadi dari Ray Blaudis and Abem. Spesial semua play buat Rian Putra yang udah stay tune dari Uluwatu. Buat Ana nih, yang pengen ditemenin sama lagu-lagu favorit, silakan yuk. Kasih tahu juga di office hours sampai jam 4 sore nanti. Dan sekarang sudah jam 2 lebih 22 menit ya. Jadi udah

0: boleh pulang lebih awal, tapi kalau di kantor apakah itu berlaku atau sama saja? Ya minimal Anda bisa lebih santai lah sama FM. Sambil dengerin lagu favorit, yuk langsung aja dikirim di 08113934494. Ada Ji Lanang, apa kabar Ji Lanang? Mau lagunya Dido yang White Flag. Suksema Ji, selamat siaran. Siap, makasih ya buat Ji Lanang. Terus buat Mbak Dian, lagunya udah di play tuh. Ada Amnima, terima kasih atas informasinya. Ini karena SPBU Banyuasri juga padat ya. Jadi ya lumayan juga hari ini beberapa SPBU juga padat. Sanabam, harap bersabar dan juga semangat buat Anda yang lagi membeli bahan bakar. Pokoknya optimis semuanya bakal kembali normal ya. Dan semoga aktivitas kita juga bisa berjalan dengan lancar dan tidak terganggu. Terus ada siapa lagi nih yang udah stay tune? Coba deh semua cek lagi di Telegram. Oke, Rian Putra aja udah semua bacain berarti semuanya. Jadi yang lain silakan yuk bergabung lagi sahabat Nabam, biar langsung semua play lagu spesial buat Anda. Dan sambil kita ngobrol lagi, jadi kalau sekarang kan banyak banget yang mengantri di SPBU ya untuk membeli bahan bakar, dan itu juga banyak antrian sampai ke jalan, ini menimbulkan kemacetan. Nah, pernah gak sih Anda mengalami stres ketika macet di jalan, dan itu berefek pada kesehatan juga sahabat NFM? Karena ada yang namanya traffic stress syndrome, di mana traffic stress syndrome ini kondisi kecemasan psikologis yang dialami pengemudi saat terjebak dalam kepadatan lalu lintas yang parah. Jadi stres yang akibat kemacetan yang dampaknya ini juga kepada pengemudi itu sangat terasa ya, bisa kehilangan fokus, sakit kepala, emosi meledak-ledak hingga telapak tangan berkeringat. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasinya agar nanti buat Anda yang mungkin sedang berada di jalan, lagi terkena macet, agar terhindar dari yang namanya traffic stress syndrome? Makanya yuk kita cek informasinya.
1: Be that help. Be then help.
0: Ya, sahabat Nabam, stres akibat kemacetan berdampak sistemik pada pengemudi ya. Karena dilansir juga dari Detik Health, sindrom ini memicu gejala fisik dan mental seperti sakit kepala, terus bisa juga kehilangan fokus, emosi yang meledak-ledak hingga telapak tangan kita berkeringat. Ini juga berbahaya ya, karena efeknya bisa langsung terasa loh. Dan apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Sekarang semua bakal bahas buat Anda. Yang pertama adalah teknik pernapasan, sahabat Nabam, di mana Anda bisa meredakan stres dengan teknik pernapasan. Praktikan pernapasan diafragma, tarik nafas melalui hidung secara perlahan 4 detik. Itu bisa juga ditahan selama 2 detik. Lalu buang melalui mulut selama 6 detik. Ini bisa diulangi beberapa kali hingga merasa lebih rileks. Merencanakan rute dan jadwal. Jadi sebelum berangkat, kita boleh periksa dulu nih rute-rute melalui aplikasi navigasi. Jika memungkinkan, pilih waktu keberangkatan di luar jam sibuk untuk menghindari puncak kepadatan kendaraan. Jadi ini mencegah di awal ya, biar nanti kita terhindar dari kemacetan. Jadi cek-cek dulu nih di mana nih kira-kira macet hari ini. Terus istirahat juga jangan sampai dilupakan, karena istirahat adalah kunci. Jika kelelahan mulai melanda, jangan paksakan mengemudi. Mengutip juga dari laman GoFit, mengemudi di berjam-jam menurunkan konsentrasi secara drastis. Berhenti sejenak untuk peregangan atau sekadar menghirup udara segar ini juga bisa memulihkan tenaga. Jaga postur tubuh. Nah, atur juga posisi jok sanabam buat Anda yang menggunakan mobil, sandaran dan juga kaca spion untuk mendapatkan posisi ergonomis. Kenyamanan fisik berbanding lurus dengan stabilitas emosi. Selain itu, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman saat Anda berkendara. Pola makan juga wajib dijaga, di mana konsumsi makanan bergizi sebelum berkendara, dan pastikan tubuh terhidrasi. Kecukupan cairan sangat krusial untuk menjaga fokus dan juga mencegah kelelahan dini di jalan raya. Work-life balance gitu ya. Terapkan keseimbangan antara waktu bekerja dan juga istirahat. Gunakan waktu luang untuk aktivitas yang menenangkan. Pikiran yang segar akan lebih tangguh menghadapi tekanan kemacetan. Terus bisa juga dengan mendengarkan musik. Jadi kebisingan jalanan dan suara klakson seringkali memicu sakit kepala ya. Anda bisa mengalihkan stres dengan mendengarkan musik favorit atau instrumen yang lembut untuk menurunkan tensi ketegangan selama terjebak macet. Berbincang dengan penumpang. Nah, kalau ada teman-teman yang lagi numpang, atau mungkin Anda ada penumpang tidak sendirian ya di dalam kendaraan, ini juga bisa manfaatkan waktu macet untuk berbincang-bincang, diskusi ringan atau permainan kata dapat mengalihkan pikiran dari rasa jenuh dan membuat waktu terasa lebih cepat. Nah, itu jadi ya ada beberapa tips-tips untuk

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
9: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: You know we lit it, we turn to the spot close.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
9: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Selamat sore sahabat FM. Boleh dong dikontrol dulu, mungkin rasa kantuknya udah mulai datang ya, karena udah jam rawan juga. Atau mungkin perutnya yang ada alarmnya udah bunyi nih, pengen ada energi yang masuk. Boleh, kalau itu boleh langsung ambil makanan ya. Tapi kalau ngantuk harusnya benar-benar cari apa yang bisa mengontrol. Apakah dengerin musik, atau minuman favorit, atau mungkin makanan favorit, bahkan sambil dengerin lagu favorit juga yuk sahabat Munafam. Masih dengan Suma Wijaya hari ini nemenin Anda di Office Hour. Langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram kalau Anda tuh pengen dengerin lagu apa, atau mau kirim salam sama siapa, atau yang mau cerita hari ini gimana moodnya, gimana heartbreaknya, atau ada hal-hal unik yang terjadi juga boleh langsung aja cerita ya. Atau mau sekedar bagi-bagi info juga bisa sahabat Munafam. Langsung yuk kirim sekarang di 0811 3934 94. Aku masih nemenin sama dari awal. Yoi, makasih banget loh. Ya, ini Mbak Ratna antri dari jam 1 siang ya, sampai jam sekarang udah jam 3. Tapi antri di rumah ya Mbak Ratna ya, antri dengerin lagu favorit. Pokoknya makasih loh buat Mbak Ratna yang udah nemenin, dan juga udah info juga di seputar Batu Bulan ya. Mbak Ratna itu macet ya, itu karena masih banyak yang antri bensin juga. Tapi tadi Suma udah sempat lihat kok dari sosial media ya, sudah dicek-cek, dipantau-pantau, itu udah ada beberapa mobil-mobil ya yang mengangkut bahan bakar yang udah datang, terus dikawal juga sama polisi ya. Semoga aja ini langkah-langkah yang udah diambil untuk menjadi solusi ya, dan nanti bisa cepat normal lagi, karena tadi udah sampai dikawal banget loh Suma lihat di sosial media. Dan pastinya ini menjadi prioritas sih, semoga nanti bisa aman lagi ya sahabat Munafam, dan Anda juga gak perlu antri juga biar nanti aktivitas gak terganggu. Oh, lagi ngerajut sambil ngadam di teras sambil merajut. Iya, Batu Bulan macet banget. Tuh tadi Mbak Dian Kusuma juga bilang mentang-mentang tetanggaan sama gini ya, sama pom bensin. Sekarang emang gak ngaruh tetanggaan sama pom bensin Mbak Dian, walaupun rumah Suma juga dekat pom bensin ya. Ya, kalau emang lagi rame ya rame aja gitu, kita juga harus ngantri ya. Plusnya adalah kita bisa melihat situasi, apakah situasi masih ramai atau ramai banget. Karena kemarin tuh semua lihat, wow, itu benar-benar barisannya, dan hari ini juga masih sama barisannya. Bahkan kalau di Denpasar itu lebih gini ya, lebih macet. Dan semoga aja deh ini benar-benar bisa langsung normal lagi. Apalagi sudah ada pernyataan resmi juga, karena emang sudah dalam pengupayaan yang optimal juga, masih proses ya. Dan semua juga lihat ada beberapa di jalan juga, tadi sempat lihat ada mobil besar ya, pengangkut bahan bakar juga sudah mulai banyak yang berlalu lalang. Jadi semoga aja nanti ini benar-benar bisa normal deh. Sambil semua bacain dulu yang sudah bergabung, ada Mbak Tian, selamat sore, request lagunya Westlife Flying Without Wings. Okay. Sudah disiapin, ditunggu ya Mbak Tian lagunya. Budai, Budai apa kabar? Budayu jadi ini lagi pulang kampung ya, on the way ke Singaraja. Pulang kampung atau jalan-jalan nih ke Singarajanya? Semoga lancar ya, hati-hati di jalan buat Budayu Astriani, lagunya Michael Bublé Home. Kayaknya ini bakal pulang kampung sih, karena judul lagunya Home, semua cocokologi. Cocokologi, ini Budayu kemana ya, Singaraja? Apakah pulang kampung, ada agenda tertentu mungkin? Ya bisa jadi, pokoknya semoga lancar aja. Atau mau dia minimbar, minimbar hari ini di Singaraja juga ya. Singaraja gimana Min kabarnya? Alpom bensin yang ada di kota Singaraja lagi banyak ngantri gitu katanya. Wah, terus kalau lagunya gimana? Mau dengerin lagu juga nggak di sana? Boleh banget loh kirimin ke Suma Wijaya ya. Terus atau mau kirim salam sama kru boysnya, sama geng-gengnya Min Mimbar ya. Kayaknya belum jamnya, biasanya malam-malam ya Min ya. Terus ada Madian Kusuma ketawa aja nih, udah dapat istirahat, kayaknya udah pulang kantor nih Madian ya. Udah happy dia ya. Sebelum nanti lanjut CEO kita untuk buka warung, karena sekarang kayaknya belum buka warung, masih bersantai-santai ria dia di sana. Libur, oh libur, CEO udah kaya raya, jadi libur. Oke deh, buat Anda Saudara FM yang hari ini masih bekerja, tetap semangat. Pokoknya semoga lancar, kita optimis saja biar nanti tidak kepikiran. Walaupun tetap kepikiran sih pastinya ya, tapi bolehlah dihibur sambil dibuat santai dengan dengerin lagu favorit. Dikirim aja di WhatsApp atau Telegram yuk di 0811 3934 94.
Kata Ma Ratna mah anakku antre di PBU Maruti dari jam 11, barusan setengah 3 pindah ke Bogasu Barat lagi antre lagi. Oh, itu belum dapat ya, Ma Ratna. Di Maruti ngantri itu kenapa pindah? Apakah karena habis di sana atau karena mungkin terlalu lama lagi nyari alternatif yang lain? Di info biasanya ada tuh ya teman-teman, di sini sepi, tiba-tiba sampai di sana ramai juga. Oh, kosong. Iya, itulah ya, udah ngantri tiba-tiba habis, kosong ya, mau gimana ya. Pokoknya semua doain aja deh dan berikan semangat untuk sahabat pengguna VAM yang hari ini mungkin sama-sama ya, karena juga semua juga sama gitu, merasakan juga kemarin juga sempat ngantri. Jadi semoga aja yang hari ini ngantri juga tetap semangat, semoga aja besok normal, jadi semuanya bisa terurai dan berjalan sesuai dengan ya yang kita harapkan ya, bisa lancar, tidak mengganggu aktivitas juga. Pokoknya semangat, semangat optimis ya. Oke deh, lanjut semua mau sapa dulu yang ada di fanpage Facebook deh yang udah stay tune hari ini. Terima kasih banget sudah meramaikan hari ini. Ada siapa aja ya? Oke, dicek dulu, ada Yan Sutama, ada Tumiom Virgo, ada Iwan Brata. Apa kabar juga buat Ide Bagus Widiantara dari Sidembunut Bangli. Terus ada Made Hendra Saputra, ada Dek Apong dari Klungkung, ada Koming Suwarti si Bang Kaja. Terus Kinanti Yuni, selamat siang. Ada Wian Siaja juga. Ari Dinamika, terima kasih sudah menyapa. Dek Dimahes, angan tak hadir. Ada Gede Sudana, sudah menyapa juga. Terima kasih buat yang sudah menyapa, sudah meramaikan di fanpage Facebook. Yang lain silakan yuk sahabat Bunda FM, langsung kasih tahu saya Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, biar bisa disiapin dan kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa juga salam-salamnya sampai jam 4 sore. Jadi sekarang udah jam 3, 1 jam lagi yuk.

0: Radio. October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

malam walaupun udah ngantuk gitu ya, sore-sore udah mulai godaannya, pikiran udah kemana-mana, udah mikirin jam pulang, udah mulai lihat jam aja, tapi kerjaan masih banyak. Wah, nikmati dan buat menyenangkan yang lagu-lagu favorit Anda, dan juga boleh kirim salam sapa juga buat orang spesial, nanti biar semua langsung sapa. Dan mau sapa dulu deh buat yang udah stay tune, ada Dr. Tama.

0: Dicun buat yang lain silakan, masih ada waktu buat saya nemenin Anda. Jadi langsung aja kasih tahu lagi Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salam sama siapa, dikirim di 08 11 39 3 4 9 4. Kalau katanya Maratna mah anaknya itu ngantri diasikin aja. Lagian antri sama teman-temannya sambil main kartu gitu ya, terus makan di warung soto. Wih enak ya. Tapi benar loh, semua juga sempat lihat di sosial media ya. Ini semua hari ini kayak aktif banget di sosial media buat ngeliat situasi. Jadi sambil lihat-lihat nih, ada juga ibu-ibu yang sambil menjahitan loh Sunabam, sambil persiapan untuk upacara, sambil ngantri. Itu benar-benar menyelam sambil minum air gitu ya. Jadi kerjaan selesai, ngantri juga bisa. Nah semoga aja nanti bisa diselingi juga dengan hiburan gitu ya, biar nanti gak kepikiran juga, gak stres juga. Ini anaknya Maratna juga main sama teman-temannya, terus ditinggal motornya sambil makan. Ya ambil hikmah positifnya biar Anda juga tidak terlalu terpikirkan tentang, atau mendengarkan lagu favorit juga bisa. Langsung aja kasih tahu Suma sampai jam 4 sore ya di 08 11 39 3 4 9 4. Sambil kita bahas dulu nih, ini bener nih kalau Maratna anaknya anteng banget gitu ya, disuruh ngantri untuk isi BM ya ngantri. Tapi kalau membantah itu, nah gimana nih? Kadang-kadang kan ada kalanya anak-anak itu membantah, tidak mau nurut. Gimana sih sebagai orang tua harus bereaksi? Ini juga bisa menjadi pelajaran buat semua ya yang belum jadi orang tua. Gimana sih caranya biar nanti belajar dulu, siapa tahu nanti cepat ya. Pasangan aja belum punya, gimana mau cepat? Tapi ya semoga aja kita optimis ya Sona BM. Pokoknya hari ini full optimis. Gimana caranya ya ketika anak membantah sebagai orang tua? Yuk kita simak informasinya.
1: Family time. Family time.
0: Ya, saya baca dari IDN Times, sahabat Nawam. Setiap orang tua pasti pernah menghadapi momen di mana anak mereka membantah atau menolak perintah yang diberikan. Perilaku seperti ini mungkin akan membuat orang tua merasa kesal, kecewa, hingga bingung harus bersikap seperti apa agar anak tetap bisa menghormati tanpa harus ditekan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yes, yang pertama, dengarkan alasan anak sebelum bereaksi. Setidaknya, dengan berusaha memberikan ruang bagi anak untuk menjelaskan alasannya, maka orang tua pun bisa menemukan akar masalah yang sebenarnya. Nah, sikap ini juga akan mengajarkan anak terkait pentingnya komunikasi dua arah dan mampu menumbuhkan rasa saling menghormati dalam keluarga. Terus, tetap tenang dan kendalikan emosi. Jadi, kita bisa coba untuk menahan diri berbicara dengan menggunakan nada yang lebih lembut dan tunjukkan bahwa orang tua mampu menyikapi situasi dengan kepala dingin. Cara tersebut akan membantu anak untuk meniru hal serupa dalam mengendalikan diri ketika menghadapi perbedaan pendapat. Nah, berikutnya Anda juga bisa terapkan di mana memberikan batasan dan juga konsekuensi yang jelas. Pastikan bahwa konsekuensi yang diberikan tetap bersifat mendidik dan bukan hanya sekadar hukuman yang membuat anak takut. Nah, cara ini akan membantu anak untuk belajar bahwa menghormati orang tua bukanlah karena rasa takut, melainkan karena memahami nilai yang ada di dalamnya. Terus, bisa juga dengan beri teladan dengan cara berbicara, di mana penting bagi orang tua juga untuk selalu menunjukkan cara berbicara yang sopan, sabar, dan penuh dengan empati melalui contoh yang nyata ya. Maka anak pun akan lebih mudah dalam memahami dan menyampaikan pendapat tanpa harus membantah atau melawannya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
5: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wah.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: with that dessert.
1: Radio Penguin.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Gak kerasa waktunya, sekarang sudah hampir jam 4 sore. Tetap semangat buat Anda yang masih ngantor, masih sibuk dengan kerjaan. Semoga cepat kelar, nanti jam pulang bisa langsung cus pulang, gak mikirin kerjaan lagi ya. Dan sekarang semua juga harus cus pulang dulu sama FM, karena bentar lagi sudah ada yang spesial menemani Anda di intermezzo. Jadi lanjutin keseruannya, mau request lagu favorit, mau kirim salam-salam, mau cerita, pokoknya nanti ramaikan saja ya, langsung bersama duo kita. Duo siapa? Ya nanti makanya tungguin ya, nanti bakal diramaikan lah hari-hari Anda, biar makin dor-dor gitu ya, makin semangat. Semuanya pamit dulu ya, see you, have a good day, dan semangat jaga kesehatan Anda ya.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Tiba-tiba menggalau sore-sore gara-gara ada yang galau di sini, guys.
1: Kenapa?
0: Gak tahu.
1: Gak dapat antrean.
0: Pastilah.
1: Saya mau nge-word sama Boge.
0: Oh, kirain kamu mau joki.
1: Wow, boleh juga.
0: Joki kan apapun bisa jadi cuan sama Bram.
1: Seru loh, makanya aku sudah kemarin kan ada beberapa ini ya, anak kos ya. Kamu mau joki enggak gitu kan? Ada gitu.
0: Ada kamu?
1: Hah? Gampang mah nyari itu mah.
0: Asik. Silakan ya sahabat Twin FM yang butuh joki BBM,
1: joki hubungi antrian, silakan hubungin saya.
0: Underscore Bram, A-nya 2.
1: Iya,
0: ya kan? Silakan.
1: Atau cari Vino Bramasta ada ya.
0: Nah, itu juga boleh.
1: Cikitin.
0: Iya.
1: Kalau Anda sibuk, Anda tidak sempat, Anda takut kepanasan, jangan khawatir. Semua ada solusinya.
0: Capek banget.
1: Iya kan?
0: Kayak ini ya tagline suatu perusahaan ya. Ya siapa tahu nanti direkrut Bram ya. Astungkare, aku doain yang terbaik lah
1: kemana?
0: Untuk temanku.
1: Supermarket hijau itu, boleh lah Bu Mel.
0: Yeah, itu pasti kan ya. Yang hijau yang lain.
1: Oh gitu.
0: Yang tadi baru kasih kamu ini gitu.
1: Iya.
0: Emas toh.
1: Nah, luar biasa.
0: Temanku baru dapat emas batangan loh Sum.
1: Ngejar 7 hari 7
0: iya,
1: malam.
0: Iya bener.
1: 0,2 gram.
0: Ntar lagi di traktir kita.
1: Cegete.
0: Iya, salah ada driver yang mau ngambil aja itu,
1: nah,
0: masalahnya
1: itu mas-
0: sekarang. Iya kan, karena harganya lumayan nih ya, tapi ya gimana ya, emang harus itu sih, kalau gak naik juga kan kasihan ya,
1: juga
0: mereka
1: sih.
0: Juga ngantri, bensinnya juga luar biasa
1: perjuangan banget sih.
0: Makanya itu sahabat Twin FM, tapi kita gak ngebahas itu di mini food ya, karena udah kemarin. Kita yang bahas yang ini aja dah, yang enak-enak aja kata orang, tapi menurut Anda tidak.
1: Ih, apa tuh?
0: Salah yang Anda anggap enak tapi orang enggak suka. Kebalik sekarang, Bram.
1: Oh, yang
0: kebalik.
1: Yang
0: Anda suka
1: tapi orang lain enggak suka
0: gitu,
1: gitu
0: loh
1: gitu,
0: kayak. Ya. Kok kamu suka sih makan itu gitu.
1: Ya.
0: Iya. Ini gara-garanya tempo hari aku mama mertua tuh masak sayur pare di rumah.
1: Terus
0: enggak ada yang suka selain aku. Aku loh suka banget sayur pare.
1: Iya?
0: Pahit katanya. Enggak enak.
1: Ih.
0: Pahit memang, tapi kalau dimasak dengan benar, kalau orangnya pinter meracik itu enak. Sayur pare mamahku aku suka kalau buatan mamahku karena disitu telur. Mama mertua aku lebih enak lagi masaknya.
1: Oh ya?
0: Iya. Aku dah yang makan.
1: Oh my god.
0: Aku suka sayur pare. Orang lain banyak nggak suka. Kamu nggak suka ya?
1: Nggak begitu suka, tapi ya nggak begitu suka banget. Aku bisa pasti bisa makan.
0: Aku suka banget asal nggak pedes. Aku suka.
1: Ih, justru yang pedesnya itu bikin pahitnya ini hilang tahu.
0: Iya, belajar sama mama mertuaku makanya masak ya.
1: Oke, baiklah.
0: Atau apa durian nih? Kalau durian Bram nggak suka, saya juga suka. Tempo hari dibawain sama Kak Denny loh durian kan. Kemari, aku yang bawa ke rumah, nggak ada yang mau makan.
1: Oh,
0: aku
1: iya?
0: Doang sendiri lagi tuh banyak banget satu kotak loh. Aku makan sendirian 2 kali. Hari itu besoknya aku langsung emut di teras malam-malam. Wih, lezatnya Tuhan.
1: Bisa ya 2 hari dia makan habisin
0: loh. Enggak, men daripada sekali. Lama-lama kasihan kulkasnya mebau durian kan. Aku habisin langsung malam itu juga.
1: Mantap loh. Apa ya aku ya?
0: Aku kalau jengkol pete aku memang gak bisa. Kalau ini aku gak bisa.
1: Ya aku juga enggak sih.
0: Kalau babat suka tapi tidak terlalu favorit.
1: Babat?
0: Iya karena itu jeroan
1: iya.
0: Toh.
1: Babat suka tapi enggak terlalu favorit. Iya juga
0: iya,
1: sih.
0: Kerupuk usus aku suka tapi enggak terlalu juga. Cuma
1: iya,
0: sekedar kalau ada ya udah makan satu gitu aja.
1: Oh gitu ya.
0: Sayur pare bawa sama durian favoritku.
1: Oh.
0: Kamu apa enggak ada?
1: Apa ya enggak ada
0: apa?
1: Aku? Kalau aku.
0: Makan teman.
1: Dia biasa itu. Orang lain juga suka kok.
0: Takut guys.
1: Apa ya kalau di rumah jujur itu biasanya telur.
0: Telur.
1: Telur. Olahan segala jenis olahan telur.
0: Kamu suka?
1: Aku suka.
0: Enak gitu mah.
1: Iya
0: aku
1: tapi orang
0: suka.
1: Rumah tuh kayaknya gak begitu gitu loh. Kayak bosen. Aku tuh gak bosen kak. Jadi walaupun ada apa ya ada lauk yang lain tuh telur itu suka banget. Atau aku kalau misalnya kalau nggak makanan aku biasanya kecap manis.
0: Oh iya jangan banyak-banyak makan kecap manis.
1: Ih nggak tahu ya aku tuh kecap manis aku aja yang habisin di rumah kak.
0: Astaga.
1: Selain untuk dimasak ya.
0: Oh yot sama Diano kecap asin.
1: Kecap manis.
0: Kecap manis.
1: Iya, apapun lauknya, apapun kondimen di nasi itu aku
0: harus
1: pasti
0: ada kecap
1: kecapin.
0: Manis. Astaga.
1: Seriusan, kenapa ya aku terbiasa kak sampai sekarang pun pasti harus ada kecap. Aku ke luar negeri pun nggak kecap.
0: Astaga, iya sih itu enak tapi ya nggak terlalu ini juga kayak Bram sebar-bar Bram ya. Kalau Anda silakan yuk ikutan kecap makanan manis yang Anda suka, tapi banyak kayak orang yang justru nggak suka. Apakah sayur pare, durian, jengkol, tepete, babat, jeroan atau ada yang lain silakan.
1: Silakan cerita sama kita sekalian request lagu favorit dan juga zodiaknya untuk minggu ini ya. Ketemu zodiak lagi.
0: Asik.
1: WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook @pingunfm Bali, X-nya @radio Pingun FM.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Pertamina Patraniaga merilis daftar SPBU yang beroperasi 24 jam di sejumlah wilayah di Bali meliputi Kabupaten Jemberane, Tabanan, Badung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Pertamina menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan layanan dan juga distribusi BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Daftar SPBU yang beroperasi 24 jam tersebut akan diperbarui secara berkala menyesuaikan kondisi di lapangan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menyewa ruang kantor di Trump Tower, New York City, Amerika Serikat senilai 4 juta dolar Amerika Serikat atau 71 miliar rupiah untuk masa sewa lebih dari 7 tahun. FIFA menandatangani kontrak sewa kantor itu sekitar setahun sebelum Piala Dunia 2026. Kesepakatan itu kemudian memicu polemik karena FIFA dinilai tidak memiliki kebutuhan bisnis untuk menyewa kantor tambahan di gedung yang terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.
1: Dikutip dari Antara News dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richard untuk Penguin News di Intermezzo.

0: menarik dengan bertransaksi cicil tabungan emas, gadai tabungan emas, dan deposito emas.
1: Jangan lewatkan juga keseruan Festival Tring yang berlangsung pada 21 sampai dengan 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali.
0: Ajakin keluarga dan putra-putri Anda untuk menikmati berbagai aktivitas seru, mulai dari Tring Charm Walk, Tring Sing and Shine, Tring Color Fun, Tring Little Star, hingga Tring Little Runway.
1: Ada juga bazar lelang emas, cuci emas gratis, music and dance performance, ada talk show, Tring Corner, serta berbagai lomba dan juga games menarik dengan hadiah yang sayang untuk dilewatkan.
0: Untuk informasi lebih lanjut, bisa ikuti Instagramnya @pegadaiankanwil dan pasar atau hubungi WhatsApp di 081239212131.
1: Rayakan serunya Tring Versary dari Pegadaian. Urusan emas jadi cepat dan mudah, mulai dari Tring.

0: Selamat sore untuk Bo Juni Nati yang sudah request lagu ini ya. Ting katanya.
1: Kenapa? Susah pakai ini, sanggul.
0: Apa? Ya Allah, sanggul katulistiwa. Bo Jun tadi sudah request lagu ini, katanya Ode masih ngantre bensin di kapal. Today baru aja dateng, kalau Bo Jun besok gurunya gak sekolah gitu. Biasanya kan murid daring, guru masuk, sekarang gurunya juga daring.
1: Ya gak apa-apa udah.
0: Ya disyukuri lah
1: Bo Jun. Syukurin aja, gak usah ngeluh Anda.
0: Males deh di rumah kayaknya.
1: Ya jelas lah, males umat tua soalnya. Males disuruh-suruh.
0: Aduh, Gemini sama Aquarius ya, makasih. Kalau dia sukanya pare isi telur.
1: Oh gitu, ya. Oke baik. Terus ada dari bawah ada Gustu. Kalau Gustu requestnya adalah Igitaf yang mendung ya. Ada Abah Waisel, dia katanya suka jengkol atau pete.
0: Oh iya, wow mantap.
1: Diapain tuh, langsung dikokop aja.
0: Langsung dicemil ya.
1: Wow.
0: Ada Mbak Ratna di Bad Bull. Kalau dia lagunya tadi Heading Home sudah di play. Virgonya jangan lupa Mangat Rabu.
1: Siap.
0: Kalau Mbak Ratna itu sukanya durian.
1: Durian.
0: Dia suka durian, tapi di rumah anak-anak nggak suka banget. Sementara Pak Su biasa aja. Jadi kalau punya durian, aku habisin aja sendiri.
1: Oh cocok lah duet sama Kak Betty.
0: Jangan, saingan kita nanti. Udah pas sendiri-sendiri menikmati ya Mbak Ratna ya.
1: Kan menikmati bersama dengan Piu.
0: Yang gitu ada kan. Nanti kita kompetisi.
1: Oh gitu. Ya, ya ampun lo makan durian banget nih.
0: Makanya.
1: Boromiani di Jimbaran. Lagunya main-main gue ya.
0: Ya.
1: Mini potnya duren, wani, wani piro.
0: Enak tuh wani.
1: Jengkol, makan pete, wani. Pare, tempe, orang-orang di rumah pada gak suka loh. Tapi Mbok Rom tuh paling doyan katanya. Sebenarnya Mbok Rom apa aja suka.
0: Apa aja masuk ya Mbok Rom, gak cerewet kok ngubuh Mbok Rom.
1: Iya, kan? Tapi ini pemarah.
0: Marahnya kayak di luar aja, di rumah enggak kayaknya. Takut biasanya kan? Kayak begini gitu, makanya mesin cuci dimarahin kan. Kalau Mbak Fancy, durian, pete itu paling favorit. Kalau durian, aku sama anakku yang kecil tuh paling doyan. Tapi kalau makan pasti sembunyi-sembunyi. Soalnya dua anakku lainnya pasti muntah-muntah bawa durian. Ini sampai aku dibawain temenku tempoyak tak bungkus rapat-rapat sembunyiin di kulkas. Kalau pete, aku sama anakku yang nomor satu hobi banget lalapan pakai pete. Anakku yang lainnya lihat aku makan pete. Giliran anak keduanya kayak paling kasihan ya. Semua yang ibunya makan dia wek gitu loh. Hah, kalau pare juga suka sih, asal masaknya bener jadi gak pahit, Bram. Coba itu pas jalan ke sidewalk, cari-cari di titit-titit-titit gitu ya, olahan parenya. Wow, bisa ketipu dan lahap kalau yang dimakan tuh ternyata pare. Gak tahu. Aku baru dua kali ke situ, Mbak. Satu melali, satu kerja.
1: Eh sama, aku juga dua kali, ya emang melali aja udah.
0: Aku kerja kan yang terakhir kemarin.
1: Agak jauh soalnya.
0: Hauce katanya, Babat suka juga, tapi kalau pengen aja sama kayak Betty harus dikurangi karena jerohan.
1: Jerohan.
0: Jerohan, jerohan.
1: Oh gak tahu aku?
0: Gak tahu.
1: Gak tahu juga iya. Mbak Fans.
0: Iya kurang-kurang lama ya aku main di sana.
1: Agak jauh saya juga.
0: Bu main Mel situ. Tolong, ajak saya melali ke situ Bu Mel. Nantilah kita sebelum itu kesana dulu. Kan siang dekat sama GWK.
1: Bih aku lewat sana, aku lewat kampus aku.
0: Oh iya dah. Ya maju dikit lagi nyampe.
1: Suruh ke kanan lagi dari kampus. Nah
0: dasar. Udah ada siapa lagi?
1: Ada
0: Erik, hari ini ulang tahun loh.
1: Oh iya, happy birthday Erik. Awal-awal
0: happy birthday. Kalau aku nyanyi happy birthday dapat angpau loh Rik.
1: Oh iya, dia di sawer dia.
0: Tempoh hari aku nyanyi happy birthday sampai habis suaraku ini, tolong.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Tunggu ya angpaunya ya. Makasih.
1: Makasih juga. Nanti bahasa lama bergema sampai hati.
0: Selamanya.
1: Dia katanya kalau sambal tempoyak suka banget dan kangen sama sambal tempoyak loh, apalagi kalau misalnya dimasak dicampur udang. Weh, cukup sambal tempoyak aja sama nasi anget. Bisa nambah nasi terus tapi ya pernah dulu bawa tempoyak dari Pontianak terus dibagiin ke teman-teman di Jakarta. Mereka bilang aneh, enggak suka katanya gitu.
0: Walah, thank you Erik ya. Pokoknya sehat, panjang umur, bahagia.
1: Sukses terus.
0: Ya, sukses terus bisnisnya. Weather forecast. Weather forecast. Cus.
1: Ya.
0: Kenapa? Enggak. Wuwun emang bikin gerah, Wuwun.
1: Iya, Wun. Tolong mendungin dikit aja.
0: Iya, jangan hujan, Wun. Biar tes saja gitu loh tes cuacanya. Loh.
1: Enak gitu.
0: Iya, panas enggak, tapi hujan juga enggak. Gimana aja, kamu dah yang ngatur.
1: Iya, heeh.
0: Iya kan?
1: Biar enak gitu loh melakukan aktivitas setiap harinya.
0: Iya, kasihan loh yang lagi antre-antre itu.
1: Iya kan?
0: Hati kecilku yang imut ini tidak ini.
1: Iya, sama hati mungilku yang mungil banget ini.
0: Yang halus lembut. Seperti sutra ini ya.
1: Wow.
0: Tolong, Gun. Tapi kenyataannya gimana, Bram?
1: Ya, kenyataannya emang dibilangnya cerah dan juga berangin loh.
0: Wow, berangin. Ada angin ya?
1: Iya, lumayan kenceng anginnya. Okay. Jadi untuk suhunya aja di 24 sampai dengan 29, terasanya 35 derajat Celcius. Anginnya emang lumayan kenceng ya, di 15 sampai dengan 20 km per jam. UV index masih tinggi di angka 11, tidak ada kemungkinan hujan sampai nanti malam ya.
0: Oke, okay, berarti aman ya yang lagi antre. Semangat, semangat.

0: Mana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
1: Eh, Kak Betty, udah dong, Kak. By the way, thank you, Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka banjak keluar rumah ya?
0: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
1: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
0: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apa lapar?
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik. Wah.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director. We'll be right back.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Semangat untuk Anda para pejuang BBM ya, dan teman-teman kita yang lagi berjuang juga di jalan menembus kemacetan.
1: Betul.
0: Ya, hati-hati aja, jaga emosinya. Ingat, kalau marah kita sendiri yang rugi ya.
1: Iya, betul.
0: Inhale, exhale yang panjang.
1: Intinya tuh aku ingetin ke teman-teman yang teman-temanku sih terutama ya, mau ngantre itu ya, bawa perbekalan.
0: Iya, betul. Ya. Di jalan pun kalau mau keluar saat ini juga bawa perbekalan, bawa minum. Air minum yang cukup. Tolong.
1: Minimal air minum.
0: Betul. Biar ya ini aja.
1: Biar gak dehidrasi, biar gak emosi juga.
0: Betul, apalagi cuaca lagi kayak begini ya, rawan banget sakit kepala, batuk, pilek, radang tenggorokan. Ya gak apa-apa teman-temanku, setelah ini pasti akan ada yang baik-baik datang ya.
1: Betul.
0: Selamat sore dulu. Untuk Anda yang lagi dengerin, jangan lupa ikutan mini vote.
1: Yes.
0: Makanan apa sih yang Anda suka tapi orang lain tidak terlalu suka?
1: Iya.
0: Durian, pete, jengkol, babat, jeroan. Apalagi tadi Bram?
1: Apalagi
0: pare.
1: Ya, pare.
0: Atau apa?
1: Atau ada yang lainnya boleh cerita ya.
0: Yes, silakan.
1: Ada Budayu Asyani.
0: Halo Budayu Cekci.
1: Yang baru sampai di Buleleng.
0: Oh, sampai Buleleng. Aman Budayu, ya ampun. Tadi macetnya di Batu Riti itu.
1: Baru sampai katanya.
0: Waduh.
1: Nyangkut di jalan. Ah, nyangkut di jalan apa selendangnya?
0: Wow, nanti gak bisa pulang loh ke kayangan.
1: Kalau bisa gak pulang katanya kayaknya.
0: Weh, dasar.
1: Jason Derulo, make me happy.
0: Oke.
1: Kalau Budayu katanya sayur pare super pedes tuh suka banget katanya.
0: Jangan pedes-pedes Budayu, kalau saya gak bisa.
1: Budayu biarin
0: tepat
1: aja.
0: Tepat dimasakin sama Budayu nanti kan.
1: Biar makin hut gitu.
0: Wow, jangan Bu, bibirnya makin merah nanti.
1: Wow, pakai tone Bu, warna berapa Bu?
0: Oh iya, tone-nya bagus loh lipstiknya Budayu.
1: Kemarin pakai warna apa sih, di pink ya bukannya?
0: Iya, pink. Karena kan bajunya kan ungu ya, jadi pas gitu. Iya, emang cantik ya.
1: Luar biasa.
0: Dokter Co Agung, gimana ini gimana?
1: Kami pun tidak tahu.
0: Dok, bilangin pakai yang turbo dok,
1: iya.
0: Atau nggak Dexlite dok.
1: Udah.
0: Iya,
1: kalau nggak ada,
0: lah, menggerus after. Dikit, biar nggak ngantre. After terbang nanti dia.
1: Jangan kayak orang susah. Atur dok.
0: Keluarkan jet pribadimu dok.
1: Iya, kita tahu kamu punya jet kan.
0: Iya. Jet set.
1: Jet shower.
0: Wow. Langsung. Rembus. Rongga-rongga terdalam. Dari kalbu ya. Ada Bos Bastik.
1: Halo Bos Bastik.
0: Katanya selalu stay tune aja.
1: Terima kasih.
0: Terus.
1: Ada Mbak Pensi tadi udah. Terus ada Mbak Fitri.
0: Ayo.
1: New trick ya, Rose.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Mbak Fitri katanya suka, Mbak Fitri itu suka, tapi keluarga besar tuh banyak yang gak suka durian, pare, pete, kemangi, ikan teri, babat, ati, dan ampela.
0: Wah, kurang-kurangin juga Mbak.
1: Iya, kolesterol loh nanti. Iya. Ini kolesterol semua.
0: Iya, soal. Kamu sebutin kebanyakan memang kolesterolnya tinggi loh. Nanti disuntik loh.
1: Wow.
0: Banyak ada dokter sini dengerin kita.
1: Banyak. Dokter Cok.
0: Tolong, bukan,
1: temannya.
0: Dokter Comata itu ya. Terus
1: masa dokter Tama aku kasih Mbak Fitri kan?
0: Iya, anaknya. Terus ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, Nadif Bahasa Lama ada dua nih. Sabar ya Mbak Pancaya,
1: setelah
0: jam 6 ya.
1: Dia sabar.
0: Requestannya Capri, kalau yang orang nggak bisa makan tapi dia bisa itu diantaranya makan pare, daun pepaya. Wibi nih suka daun pepaya.
1: Oh iya?
0: Daun kayu manis, rujak mengkudu, daun kayu manis tuh dibuat sayur bening berasa jukut kelor. Pare ditumis atau direbus saja tuh enak. Daun pepaya juga diurap atau direbus terus makan pakai sambal. Mengkudu mateng dibuat rujak, kasih asam sama gula. Nih temanku di kantor suka bawain. Wow. Gampang ya sama Mbak Panca ya.
1: Iya.
0: Apapun tinggal petik.
1: Apa yang ada di hutan dipetik sama
0: ya,
1: dia.
0: Iya, dipetik langsung dihap gitu. Gak repot guys.
1: Gak nyusahin Mbak Panca tuh mandiri dia. Berdiri sendiri.
0: Iya, berdikari.
1: Wah.
0: Semangat.
1: Semangat. Swastiastu Tuaji Panji.
0: Bapak Ultraman akhirnya muncul.
1: Kamu adalah titisan Ultraman kan?
0: Iya, ngaku kamu Gong.
1: Ngaku aja Gong.
0: Kalau enggak tak sentil kamu.
1: Iya, tak sinarin pakai Godzilla nanti.
0: Waduh.
1: Kamu.
0: Nanti hidup lampunya lu.
1: Oh iya, tuni.
0: Belum juga 2 menit udah bulu hidup.
1: Iya, aku kesel banget.
0: Sama, makanya aku suka nonton itu, maaf ya. Honestly aja ini.
1: Ember aku juga. Belum juga ngeluarin jurus pamungkas sudah tuni. Kurang dicas kayak ini.
0: Kayak
1: Baterainya udah kembung kayaknya. Aduh, bensin kami masih aman kok. Kak Betty masih 1 bar, saya masih 3/4.
0: Iya. Hmm. Wih, full ya? Orang baru ngisi ya?
1: Hari Minggu aku full.
0: Oh, aku tuh bensin motor itu ngisinya udah lama, Bram. Dari hari Kamis kalau gak salah. Kan karena aku... kemarin ini kan mencari cuan itu kan di Living World itu kan. Jadi ya udah dipakai Rabu deh, kayak Rabu.
1: Iya kan.
0: Sekarang udah Rabu lagi, irit. Ya,
1: seminggu.
0: Gara-gara anak gak sekolah juga, kalaupun sekolah diantar mobil sama bapaknya.
1: Iya.
0: Iya, sekarang tinggal satu guys. Apalagi anak-anak sekarang daring, aman sih sampai besok itu. Rumah sama gak
1: seminggu barat, aman dekat. Kok.
0: Ya gak seminggu juga.
1: Dorong aja.
0: Ya udah deh, slide nanti ya. Sabar.
1: Live Before You Love Me.
0: Oke.
1: Okay. Jonas dan Marshmello. Jonas
0: Marshmello Blue and Jonas. Kalau Mbak Wiwin, Scorpio hadir. Lagunya Dreamers dari Take That. Kasihan tau lihat yang antre sampai berjam-jam. Ember. Sampai ada yang pingsan. Tolongin dong Mbak. Saat ini keluar kalau penting-penting aja dah. Kalau dia sukanya pare pakai telur, nyam-nyam. Kalau durian, sekian dan terima kasih.
1: Okay.
0: Skip guys, gitu.
1: Baiklah.
0: Terus.
1: Ada Mika.
0: Mika.
1: 3 Doors Down, ya, yeah, Here Without You.
0: Apa-apa?
1: Halo, CBT. Mau cerita dikit? Boleh, kita dengarkan dengan sesama kok.
0: Coba Bram cerita, aku dengerin.
1: Oke, baiklah. Jadi, makanan favoritku yang orang-orang malah tidak pengen atau tidak doyan itu adalah ceker.
0: Iya, ceker. Aku gak bisa loh ceker.
1: Ceker bisa sih, tapi aku, tidak, terima kasih, udah gitu aja sih. Asli ya, aku tuh segila itu sama ceker. Oh iya, kamu tergila-gila dengan ini ya, pesona ceker ya.
0: Wah.
1: Kukunya ungu. Tapi syarat utamanya tetap ya, harus sudah bersih dan kukunya udah dipotong. Oh, mani-pedi dulu kayaknya.
0: Iya dong, harus cekernya di mani-pedi dulu, baru Kak Mika mau makan ya.
1: Ih, repot ya Mika ya. Udah di mani-pedi belum bang, gitu.
0: Aduh.
1: Apesnya ya, orang rumah tuh gak ada yang doyan sama sekali kata ya. Jadi tiap kali kebelet pengen ceker. Ceker,
0: pasti
1: ceker, jadi ujung-ujungnya jajan
0: checker,
1: di
0: ya?
1: Jajan di luar.
0: Oke, okay, goodbye ceker.
1: Bedik-bedikin jajan di luar, nak.
0: Iya, biarin kan sekalian. Ngapel.
1: Oh, alasannya gitu.
0: Udah ada alasan sekarang soalnya.
1: Emang bebeknya suka ceker?
0: Enggak tahu aku.
1: Enggak sih kayaknya.
0: Tolong bebeknya Mika keluar.
1: Selesai sih kalau udah enggak suka.
0: Is. Ih, emang kamu mau mengisi kekosongan?
1: Isi ulang aja pakai air.
0: Iya, enak tuh.
1: Tapi anehnya ya, kalau ceker polosan yang enggak ada bumbu medoknya itu kayak soto ceker gitu aku enggak doyan malahan. Ya kamu melihat ceker beneran loh itu. Jadi aku cuma mau ceker bumbunya yang berani dan nendang.
0: Ceker Korea tuh loh enak tuh. Bumbunya.
1: Oh bumbunya.
0: Iya, aku sih enggak suka cekernya.
1: Ya honestly aku juga enggak sih. Agak ribet makannya soalnya.
0: Aduh,
1: aku.
0: Aduh enggak deh aku.
1: Lebih keribet.
0: Geli juga aku. Kalau Gustu tadi lagunya adalah Yura Yunita, Edgitaf yang mendung. Terus minta zodiak Aquarius, Aries dan Taurus. Dia tuh sukanya ikan teri sama semuanya. Dia suka yang ada di pilihan kita kecuali jeroan atau babat. Ya bagus lah Gustu, jangan kamu makan jeroan atau babat sering-sering ya.
1: Ya, bedik-bedikin ya.
0: Terus
1: Boromi requestnya Sagi udah. Sama Capri.
0: Terus ada Bastik katanya sukanya tuh sayur pare digoreng pakai telur. Rian Putra lagunya Bass Persuades dari Miley Cyrus. Okay, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: So much.
1: Sabar yang udah request lagu favorit ya.
0: Yeah.
1: Yang masih mau cerita tentang mini food silakan.
0: Iya, yeah. Mini foodnya apa Bram?
1: Mini foodnya makanan yang Anda suka tapi orang lain tuh benci banget tuh.
0: Gak benci banget sih, kayak gak suka aja. Ih, bawa perasaan banget sih sama makanan aja gitu.
1: Siapa tahu.

0: buat Anda nih sahabat Twin FM yang lagi cari mobil keluarga yang nyaman, modern dan cocok buat menemani berbagai aktivitas bersama keluarga, ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
1: Yes, dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall mulai dari tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Kenalan yuk lebih dekat sama Mitsubishi Destinator, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium cocok banget nih buat menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari sampai menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
1: Nah, ini nih yang paling ditunggu banget nih ya, ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% sampai 2 tahun loh. Kesempatan mendapatkan lucky dip juga hingga 10 juta rupiah cashback hingga puluhan juta rupiah gratis Blackview dashcam. Ini tambahan free service juga sampai dengan 20 ribu kilometer serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan juga ketentuannya yang berlaku.
0: Jadi jangan cuma penasaran sahabat Twin FM, yuk datang terus rasain deh langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall di tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
1: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi bergendaranya dan juga memanfaatkan promo special anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
2: Fresh single on Penguin.

0: Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada 1 Oktober lalu. Penulisan materi lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adele pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tour konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya. Bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh.
1: Traffic light, traffic light.
2: Makasih Win, silahkan minum jus dulu.
3: Mana sih?
2: Lelah dia Koko, habis antre bensin, lupa ngekatnya ya. Tak apa. Biar ada yang bisa dibawa ketawa gitu loh.
3: Yeah.
2: Biar nggak tegang kan antre bensin sama kena macet.
3: Yeah.
2: Karena emang macet banget nih dari Abian ini, macetnya di setiap SPBU Sabah Tungin FM.
3: Yeah.
2: SPBU Abian Base ini macet ya, tapi jalan Raya Dalungnya lancar. Tumben kan macetnya pindah. Di Padang Lui ini lancar sepanjang jalan Bram asli ya. Karena mungkin udah pada daring semua ya.
3: Ya, ya
2: aku
3: jadi.
2: Juga baru dapat kabar loh anak-anakku daring mulai besok.
3: Oh gitu.
2: Keduanya lagi.
3: Oke. Okay.
2: Ada suratnya.
3: Ada surat.
2: Terus dari Garsu Barat ini yang ke arah mana dari Tibung Sari mau ke arah ke Bo Iwo itu padat dua sisi. Terus ya. Wah ini yang macet parah banget
3: ini.
2: Di Bulu Indah Sabah Tungin FM dua sisi macet. Ini macetnya dari depan Il Pomodoro ya sama dari Kargo Permainya sudah macet karena di sana ada SPBU juga.
3: Ada satu di tengah-tengah.
2: Iya, itu macet di sana juga. Di Pidade macet, ini yang ke arah timurnya macet.
3: Ya.
2: Terus dari arah baratnya juga macet karena ada pom bensin ya. Tapi di traffic light-nya tidak macet, hanya padat tunggu kendaraan aja.
3: Oke.
2: Iya kan?
3: Ya, ya,
2: dari simpang Lapang Alumintang juga terpantau ramai aja. Terus Ahmad Yani sekarang pindah juga macetnya, enggak di simpang Ken Arok lagi.
3: Ke utara
2: dari simpang Gang Satria Sahabat Ingin FM Mbak Mi Akyu tuh sampai Alvin Salon Bali.
3: Di sana karena ada dua.
2: Iya, ada SPBU di sana. Kemudian SPBU Garsu Tengah aman, udah habis kayaknya. Iya makanya ini kosong nih di sini.
3: Ya
2: simpang Nangka ramai, terus di simpang Living World juga tidak semacet biasanya. Cuma antre kendaraan macetnya itu di simpang Noja Saraswati yang ada traffic light.
3: Ada SPBU setelahnya.
2: Ada SPBU-nya di sana itu macet dua arah Sabah Tungin FM ke timur.
3: Betul.
2: Lagi. Garsu Timur Tohpati ini macet dari depan RSU Darmayatnya ada pom bensin di situ.
3: Ya udahlah ya, di Jalan Basuki Supratman sepanjang jalannya ramai aja. Terus di simpang Padang Galak juga terpantau ramai, tidak macet di sini, biasanya macet banget. Iya, Pelabuhan Sanur juga lengang. Nah, macetnya pindah ke Hayam Wuruk nih. Hayam Wuruk ya dari mana nih ya?
2: Pom bensin deh itu.
3: Pom bensin ini Hayam Wuruk dari depan Pepito. Pepito sampai
2: Samsam Reka
3: ya,
2: tuh.
3: Itu juga macet
2: depannya
3: sekali.
2: Itu.
3: Iya benar, pas depannya tuh ya.
2: Yeah.
3: Terus habis itu yang macet lagi adalah di Bundana Renon. Terus setelah itu sampai dengan di simpang Sedap Malam.
2: Itu
3: di situ
2: ada
3: juga
2: pom
3: ada pom bensin, itu macet juga.
2: Iya,
3: terus
2: rumah papa mertuaku tuh.
3: Ya, situ dan ya. Di simpang Megdi Sanurnya ramai aja. Tukat Bilok Tukat Balian terpantau ramai juga. Simpang Jalan Tirtonadi ramai aja. Nah, ini yang mau ke arah Pemelisan dari Jalan Sukamerta. Itu keluar itu satu arah tuh panjang sampai dengan simpang Pemelisan ya. Arah sebaliknya juga cukup padat setengah jalan. Di Suwung Batan Kendal juga macet. Iya benar.
2: Marah aku lewat situ soalnya.
3: Oh, pantas mbaknya lewat situ.
2: Tahu aku ada pom bensin situ sama yang di bypass ini loh.
3: Iya, di bypass ini depan Lotte itu juga macet. Exit tol juga padat sekali. Di dari arah Kuta juga padat. Di Jalan Ponogoro juga menuju Sesetan padat sekali. Di Jalan Raya Sesetan nih macet.
2: Dari Pulau Moyo tuh
3: dari padat. Pulau Moyo padat sekali.
2: Dari Jalan M tuh cuit.
3: Iya benar.
2: Ngengkol tuh.
3: Win, satu arah Win kayaknya Win. Ini padat
2: banget ya, banget
3: macet banget loh. Dari Istana Sport tuh ya satu arah sampai dengan di simpang Sidakarya. Terus di simpang Pulau Selusnya ramai aja, simpang Pulau Butonnya ramai, Watu Renggong ramai. di Tukat Pekerisan sudah mulai macet juga dua arah sampai dengan di Tukat Barito. Ya, pom bensin, pom bensin.
2: Turenggo enggak ada pom bensin, lancar jadinya. Ya, BB Sudirman juga lihat tuh lancar.
3: Tapi di Puputan ya dekat ya, Stikom.
2: Iya, itu pom bensin di sana yang Cawang Tresna kok enggak macet ya? Coba apa habis di situ bensinnya?
3: Habis Kak, tadi aku lihat habis.
2: Oh, benar. Sama Hayam Wuruk yang depan Bintang juga lancar, berarti habis nih
3: abis
2: kayaknya.
3: Habis juga tadi saya aku mau beli situ habis.
2: Hasanuddin lo lancar yang biasanya lagi ini kan macet. Gajah Mada yang biasa perbaikan macet, Sutomo sore ini lancar.
3: Lancar kan?
2: Cuma daerah yang lagi proyek itu aja yang padat. Setia Budi ini ada pom bensin macet.
3: Macet.
2: Terus bener. Lengang dikit menuju Simpang Maruti itu udah buka enggak sih pom bensin?
3: Sudah,
2: buka
3: sudah,
2: berarti
3: sudah.
2: Ya, ini buka. Maruti macet banget soalnya.
3: Macet banget.
2: Iya kan? Terus coba kita lihat yang enggak ada pom bensin tuh di Gunung Agung ya.
3: Gunung Agung gak ada.
2: Gak ada, jadi simpang perempatan Bulu Indah Gunung Agung itu cukup padat aja sore hari ini. Batu sama Karu di depan tuh. Gunung Andekase, Padang Udayana tuh padat. Sama di Gunung Sangi yang lancar, cuma di perempatan Canggunya aja yang terpantau padat. Mahendra di atas panjang jalan lancar loh. Ada pom bensin di situ kan?
3: Ada, habis mungkin. Tadi bisa pagi jadi. Yang macet banget.
2: Lanjut Bram, Teh Kumar belum?
3: Di Tengku Umar ini di Bunda di simpang 6 yaitu yang macet banget,
2: pom bensin, dan
3: pom bensin di ujungnya itu pom
2: iya,
3: bensin
2: di
3: Pulau Kawe itu macet ya. Di simpang Buagan ini juga padat ya dari arah Imam Bonjol.
2: Tengku Umar Barat macet banget, itu ada pom bensin
3: ada
2: di situ.
3: Ada pom bensin dua ya. Face to face banget ya.
2: Iya betul.
3: Dua arah macet tuh ya. Di simpang Tengku Umar Barat dengan Mahendra Data itu ya.
2: Soputan udah tutup pom bensinnya soalnya. Jadi perempatan itu yang ke arah timur aja yeah, yang padat.
3: Yang padat bener. Terus di
2: pom bensin Pulau Galang nih tutup berarti nih di Imam Bonjol nih. Lancar
3: iya,
2: soalnya.
3: Lancar di situ bener. Yeah. Di Sunset Road itu yang dari arah mana nih ya? Dari arah Kunti itu macet banget satu arah karena ada pom bensin juga.
2: Iya. Yeah.
3: Terus di Mona Maning Jalan Gunung Batu Karu satu arah ya menuju ke pom bensinnya juga padat sekali ya.
2: Oke, hati-hati di jalan.
3: Yes, jadilah popor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Tuhan.

0: Tahukah Anda, sahabat Twin FM, kalau bulan Oktober ini adalah bulan kesadaran kanker payudara. Jadi sejauh mana sih Anda mengenal kanker payudara? Perlu nggak sih kita melakukan screening dan pemeriksaan sejak dini?
1: Yes, makanya dong. Ayo dengerin obrolan kita bersama tim dari Endrawati Cancer Center dari Prima Medica Hospital ya. Hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 5 sore. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silakan chat aja langsung ke 0811 393 494. Iya, nomor siapa ya?
0: 0811
1: 393 494 ya, selama acara berlangsung.
0: Yes.
1: Pusing saya.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity.

0: kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh, sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
1: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
0: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
1: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
0: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfoot.

0: Terima kasih. Radio
1: Penguin. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
8: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
7: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
9: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
7: Penguin Hot Music Chart,
10: your favorite music in one chart.

0: Mingguan FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Yay, kita masih mengundang Anda untuk ikutan mini vote sa Batungin FM.
1: Betul.
0: Makan makanan apa yang Anda suka banget, tapi menurut orang, ih gitu loh. Kayak mereka gak suka, kayak istilahnya kok bisa sih kamu suka makanan itu.
1: Kenapa,
0: gitu.
1: Ya kan? Apa yang jadi favorit Anda? Coba cerita sama kita ya.
0: Yuk, sekalian kasih tahu zodiak Anda apa.
1: Betul, sebentar lagi kita akan meramalkan zodiaknya ya.
0: Yes.
1: Tadi Mbak Fancy request lagunya MLTR.
0: Oh,
1: Bring It On.
0: Baiklah, ditunggu Bring Mbak Fancy ya lagunya ya. Yes. Sudah kita antrein.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ini juga mungkin bagi sebagian orang ya.
1: Apa tuh?
0: Adalah berita yang tidak mereka sukai. Tapi aku suka mereka pacaran, Bram. Kayak dari dulu aku ngeliat mereka tuh mirip.
1: Oh iya.
0: Iya, mereka kan sama-sama Gen 2 ya di K-pop ya grupnya ya. Terus ngeliat mereka tuh kayak, ih satu ganteng banget ya. Terus yang satu juga, cantiknya.
1: Iya sih,
0: mukanya mirip. Jadi kayak mereka pacaran, ya bagus dong, feelingku tepat ternyata.
1: Wah mantap loh.
0: Tapi loh, banyak yang nge-hate, heran.
1: Biarin aja.
0: Kalau udah mau 40, kasih aja.
1: Iya bener. Rumors. Rumors.
0: Kita ngomongin Nana.
1: Nana.
0: Dia adalah mantan membernya After School.
1: Yes.
0: Yang akhirnya angkat bicara nih setelah dikabarin pacaran sama T.O.P alias Top. Mantan membernya Big Bang. Jadi untuk pertama kalinya sejak debut, Nana ini mengonfirmasi rumor hubungan asmara yang melibatkan namanya. Karena emang selama ini bersih, Bram.
1: Oh gitu?
0: Tidak pernah ada berita pacaran sama sekali. Jadi hubungan asmara keduanya ini kan terungkap melalui laporan Dispatch pada tanggal 2 Oktober lalu. Keduanya kabarnya sih cinta lokasi. Setelah Nana jadi model video klip studio 54 di awal tahun ini.
1: Oh begitu. Baiklah, jadi barengan dengan laporan tersebut juga ya, Dispatch ini merilis foto-foto Nana bersama dengan T.O.P saat berkencan loh mereka berdua. Jadi mereka ini sering terlihat bersama di kawasan rumahnya Nana.
0: Ngapel.
1: Udah ngapel banget nih masnya nih.
0: Mas Tab. Mas Tabi kerjanya ngapel.
1: Oh Tabi namanya ininya,
0: Tabi.
1: Panggilannya.
0: Ya kalau orang Korea kan II itu belakang. Makanya Tabi gitu.
1: Oh Tabi.
0: Kan?
1: Baiklah. Jadi ada di rumahnya Nana di daerah Seoul ya, di Guri. Jadi terlepas dari jadwal mereka yang sangat sibuk, di T.O.P dan juga Nana berusaha untuk bisa meluangkan waktulah quality time bersama ya. T.O.P juga baru banget nih selesai tur konser solo pertamanya. Kalau Nana juga masih sibuk dengan jadwal promosi drama Korea Netflix-nya yaitu Skandal.
0: Yang hot itu lah.
1: Hot banget.
0: Ingat episode
1: 7.
0: Jadi menyusul laporan Dispatch, agensinya T.O.P ini merilis pernyataan resmi untuk mengkonfirmasi hubungan asmaranya sama Nana. Jadi seperti yang disampaikan seorang sumber, keduanya memang sudah meresmikan hubungannya sejak bulan Juni.
1: Oh baik.
0: Sudah jadian udah dari bulan Juni. Dan dua hari kemudian giliran Nana yang buka suara lewat Bubble. Dia mengaku sedikit malu loh ngumumin hubungan asmaranya dengan T.O.P karena inilah pertama kali dia mengkonfirmasi rumor pacarannya sejak debut sebagai idol dari tahun 2009.
1: Oh
0: come on, mereka sudah sangat dewasa dan sangat sudah
1: ya udah
0: wajar.
1: Siap lah kan. Biarin aja
0: untuk menikah.
1: Udah.
0: Tolong fans dewasa sedikit ya.
1: Iya betul.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby
0: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pingin FM, your sweet music station. Sahabat Pingin FM, apakah Anda suka menyeruput secangkir kopi panas sebagai penyemangat di pagi hari sebelum memulai beraktivitas? Ini terlihat nikmat sih ya, tetapi hati-hati loh karena ternyata ada resiko kesehatan jika Anda tidak memperhatikan suhunya. Seperti Anggun Zenita kutip dari wallypop.detik.com, studi yang diterbitkan dalam International Journal of Cancer itu menemukan adanya kaitan antara kebiasaan minum minuman sangat panas dan meningkatnya resiko kanker kerongkongan, saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Penelitian ini menganalisa data lebih dari 977 ribu orang dewasa berusia paruh baya di Inggris yang dimana mengenai kebiasaan minum mereka. Para responden juga ditanya seberapa sering mereka minum minuman panas serta suhu yang biasanya mereka pilih. Peneliti kemudian menemukan adanya kaitan antara kebiasaan minum sangat panas dan karsinoma sel squamosa pada kerongkongan, salah satu jenis kanker kerongkongan. Resikonya hampir 2 kali lebih tinggi pada peserta yang menyukai minuman panas dibandingkan yang memilih minuman hangat. Meski begitu, temuan ini bukan berarti Anda harus berhenti minum kopi panas. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara suhu dan frekuensi konsumsi minuman panas dengan resiko kanker. Bukan bukti bahwa kopi panas secara langsung menyebabkan kanker ya.

0: deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design. Oke, Pak.

0: single paling baru dari Yura Yunita dan Igitaf sahabat Wingin FM.
1: Melo ya lagunya?
0: Ya, tapi vokal keduanya menonjol banget, memang di sini ya. Mendung judulnya.
1: Berharap mendung ya.
0: Iya, tapi jangan hujan. Itu yang kita harapkan.
1: Iya, mendung sejuk-sejuk gimana gitu loh kan.
0: Tapi malam udah dingin, Bram.
1: Oh gitu.
0: Siangnya aja yang panas banget.
1: Oh, baiklah.
0: Sepanas hati teman-teman kita sedang lagi antre pom bensin.
1: Semangat ya, saya nunggu live-live kalian loh.
0: Betul sekali, nanti malam Bram gantian live, tunggu ya.
1: Subuh aku nanti.
0: Subuh dia akan segera mengantri bensin. Selamat sore lagi nonton live di TikTok kita. Halo. Di @Pingwin FM Bali. Kemana sih pada kocar kacir ini semua?
1: Sibuk ya?
0: Iya.
1: Ya ampun sibuk banget sih.
0: Jelas dong. Kamu lihat dong di luar. Apa bagaimana itu? Sepi.
1: Iya loh, jalanan sepi.
0: Sepi.
1: Cuma di SPBU aja yang
0: macet. Iya betul sekali. Yora kalau mau request bisa ya Yora.
1: Ayo Yora.
0: Ya. Kak Ari Munmun baru muncul.
1: Iya.
0: Kangen loh aku loh.
1: Enggak.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Let's go, kita kebut dulu.
1: Baik.
0: Gemini loh paling pertama. Weh, biasanya mantap. Gak ada yang request kan?
1: Iya, rajin soalnya daring udah dia.
0: Mantap. Di rumah aja soalnya.
1: Iya. Oke deh Gemini ya, untuk karir keuangan minggu ini perselisihan mengenai pekerjaan. Weh, belum baru juga daring udah selisih kerja aja. Sama pekerjaan, kesehatan, atau tanggung jawab sehari-hari ini mungkin mengganggu konsentrasi Gemini loh untuk minggu ini.
0: Ada.
1: Coba deh, prioritaskan tugas yang bisa diselesaikan saat ini lebih dulu ya. Jangan ditunda-tunda, ingat.
0: Betul sekali, ingat.
1: Ting.
0: Ya. Ya, itu ya.
1: Untuk asmara minggu ini para Gemini, ini Gemini sebaiknya menghindari perdebatan. Weh, lagi ini ya.
0: Minggu ini temanya adalah senggol bacok guys.
1: Oh, lagi panas
0: nih. Mungkin karena cuaca
1: nih.
0: Satu, sama antrian BBM.
1: Oh gitu.
0: Makanya pada sensi semua.
1: Oh, sabar-sabar ya.
0: Iya, ya. Walaupun sebenarnya gak sabar juga sih yang ngomong. Iya kan? Ajun aja tuh.
1: Ya aku kan gitu aja ya, sabar-sabar.
0: Iya.
1: Siapa tuh ada himahnya.
0: Sedih emang. Iya. Oh, Pak Fancy juga Gemini ternyata.
1: Oh ternyata. Oh cocok iya. Dah Pak Fancy emang ya.
0: Cocok.
1: Jadi coba deh untuk menghindari perdebatan yang tidak memberikan manfaat sama sekali buat hubungan Anda ya.
0: Iya.
1: Jika pasangan menyampaikan keluhan, buang aja.
0: Oh kok gitu? Ya.
1: Coba pahami inti persoalannya sebelum membalas. Membalas maksudnya ngasih respon ya, bukan dia. Ajak debat ya.
0: Bukan balik ajak debat gitu. Tahan-tahan ya emosinya Gemini.
1: Gimana
0: dengan Virgo? Apakah senggol bacok? Karena memang aku pada bikinnya kemarin itu rata-rata 80% ini senggol bacok semua ya.
1: Oh
0: ya? 80%-nya apakah termasuk Virgo? Itu Mbak Ratna ya. Karir keuangan di minggu ini cenderung aman. Meski begitu, hindari mengambil keputusan saat emosi lagi tinggi-tingginya.
1: Ayo.
0: Dan tetap perhatikan kebutuhan pokok ya.
1: Ya betul.
0: Untuk asmara, persoalan kecil mungkin bakal muncul dalam percakapan sehari-hari itu kan.
1: Oh, ya?
0: Coba deh melihat situasi itu secara lebih tenang. Walaupun situasi di luar sana sedang tidak tenang.
1: Betul.
0: Dan bicarakan dengan lembut.
1: Betul.
0: Bersama pasangan soft spoken ya.
1: Soft spoken ya.
0: Kalau enggak tahu gimana cara soft spoken, tak ajak hari Minggu ke Gunung Agung nanti ya.
1: Kalau enggak bisa sama Kak Betty, sama aku bisa.
0: Ngajak. Belajar ngegas nanti sama Bram.
1: Enggak, aku lebih soft spoken juga.
0: Oh iya, live TikToknya kita lihat saja nanti apakah soft spoken apa enggak koar-koar dia ya. Pisces, udah Yu Astriani dan Oji.
1: Oke, untuk Pisces, minggu ini karir keuangan Anda ini cocok banget nih buat para Pisces untuk bisa merapikan pekerjaan Anda.
0: Berantakan sih.
1: Sangat gebiar-gebiur soalnya sih.
0: Wow, kayak lagu ya.
1: Gebiar. Coba susun prioritas dan juga carilah ide baru. Pikiran yang lebih terorganisir kan dapat membantu Pisces bekerja lebih fokus lagi loh.
0: Iya. Pikirannya dulu ya dirapiin, baru kerjaan.
1: Apalagi kalau misalnya lihat yang di luar lagi berantakan, dah diri sendiri dulu rapikannya.
0: Iya, betul sekali.
1: Untuk asmara, coba hindari perdebatan tentang politik. Ini ya berat ya.
0: Orang lagi nyari kerjaan dia nih.
1: Politik, agama, dan juga isu rasial.
0: Ya udah jangan ikut-ikutan.
1: Gak usah ikut ya.
0: Iya ngomong yang mesra-mesra aja gimana.
1: Enak kayaknya loh.
0: Iya.
1: Karena ini berpotensi untuk mengganggu kedamaian hubungan. Loh kan, isu politik dibawa ke asmara. Tidak cocok itu. Ya lebih baik.
0: Agama sama ras pula. Jangan deh,
1: jangan
0: berat
1: ya.
0: Itu berat.
1: Coba bicarakan hal yang ringan tentang hubungan cinta. Ani ini mau makan apa? apa.
0: Iya, kayak kamu masakanku enak gak sayang?
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Hari ini mau nonton film apa?
0: Nah itu dia.
1: Masa hari ini mau nonton berita apa?
0: Jangan, emosi yang ada Anda. Di rumah aja lah dulu ya. Capricorn, ini untuk Mbak Panca dan Mbak Romi. Karir keuangan minggu ini reputasi dan rasa hormat menjadi hal penting bagi Capricorn. Pertahankan ya sikap profesional, tunjukkan hasil kerja yang baik. Tuh. Dan jangan biarkan persoalan kecil mengganggu tujuan utama Anda.
1: Semangat.
0: Mangat Capri, ya. Asmara Capricorn mungkin akan menghadapi perbedaan pendapat sama pasangan, tuh kan? Oh. Aroma-aroma percekcokan pokoknya minggu ini, Bram. Tetaplah ramah, kan? Dan bicarakan masalah secara langsung supaya enggak muncul prasangka buruk. Iyalah, tolong Capri lebih ramah sedikit ya.
1: Ya.
0: Sudah diajak mencanda tuh balasnya singkat pada jelas kan?
1: Ya.
0: Jadi prasangka buruk nih jadinya.
1: Iya, kan gak enak jadinya kita ngeresponnya gimana. Ih kengkeng nih.
0: Sudah gitu. Ajak mencanda, jawabannya cuma enggak lah gitu aja kan. Kayak dia tersinggung ya.
1: Ada masalah apa ya gitu memikirkan. Ada yang salah kan dari omongan.
0: Aduh,
1: kita.
0: Aduh, curhat kan jadinya.
1: Ember.
0: Tolong ya Capri ya. Makasih.
1: Ya.
0: Terus dari Capri kita ke Taurus. Gustu.
1: Oke, Taurus karir keuangan minggu ini. Coba hindari memperbesar persoalan.
0: Aduh. Kenapa sih orang-orang nih hari ini?
1: Jangan yang kecil digede-gedein
0: ya. Oh, Mbak Raisinta juga Virgo ya?
1: Diolas guys.
0: Iya, tolong-tolong.
1: Tolong ya. Kalau gak penting jangan digede-gedein. Demensan. Ibu saya maksudnya ya. Suka banget hal kecil tuh buar gitu langsung ya. Coba fokus pada pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Kalau ada kerjaan itu yang diselesaikan. Jangan masalah kecil tuh jedar gitu ya.
0: Iya, semua dijedar-jedor.
1: Kan heboh loh. Untuk asmara minggu ini Taurus mungkin merasa lebih mudah tersinggung.
0: Tuh.
1: Ember.
0: Kan? Oh ya.
1: Kapan sih enggak pernah tersinggung? Kayaknya setiap saat deh. Coba beri ruang bagi pasangan untuk menjelaskan perasaannya. Hal ini akan membantu meredakan ketegangan. Gimana mau menjelaskan tersinggung?
0: Iya.
1: Jelasin dikit tersinggung? Enggak bisa.
0: Marah-marah aja ya. Taurus ya jauhi dulu lah Taurus kalau begitu daripada kamu diseruduk nanti.
1: Makanya
0: Aquarius. Ini untuk Mbak Utami, untuk Gustu dan juga Bitu.
1: Okay.
0: Karir keuangan minggu ini Aquarius cenderung aman. Meski begitu tetap perhatikan pengeluarannya supaya enggak berlebihan.
1: Yeah.
0: Asmara Aquarius ini perlu mikir dulu loh sebelum ngomong. Tuh kan pedes kayak ini semua. Like semua orang Bram, menjaga komunikasi tetap jujur sekaligus penuh pertimbangan ya. Ini bakal membantu hubungan tetap harmonis.
1: Dengan
0: semua diajak ribut ya, walaupun semua lagi kepengen ribut nih kayaknya.
1: Iya, jangan pasangan diajak ribut juga ya.
0: Inhale,
1: ya.
0: Inhale, exhale. Yuk,
1: ya.
0: Yang lain baru 6 ya.
1: Mana?
0: Nanti di sesi berikutnya ada Cancer, Leo, Libra, Sagittarius, Aries. Yang belum itu
1: Scorpio
0: adalah
1: udah.
0: Oh iya, sama Scorpio satu lagi, Mbak Wiwin ya?
1: Iya.
0: Udah semua berarti?
1: Udah klop?
0: Iya.
1: Oke baik, udah ya nanti sesi kedua, sabar. Harus
0: sabar.
1: Dengerin.
0: Awas sabar, ya. Jangan emosi, ingat. Semua pada emosional. We were lovers for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

0: gak sih Anda Sobat Wingin FM kalau bulan Oktober ini adalah bulan kesadaran kanker payudara? Jadi sejauh mana sih Anda mengenal kanker payudara? Perlu gak kita melakukan screening dan pemeriksaan sejak dini?
1: Ayolah, makanya dengerin obrolan kita bersama dengan tim dari Endrawati Cancer Center dari Prima Medica Hospital hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 5 sore. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja chat 0811-393-494 selama acara berlangsung.
0: Yes, jangan lupa ya, nanti ramaikan. Harus. Supaya talk show-nya tambah seru. Apalagi topiknya juga seru. Betul. Ya kan? Betul.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: 12 zodiak sudah lengkap berbaris sama Twin FM. Sekarang kita ramalkan Scorpio untuk Mbak Wiwin, silakan.
2: Oke, Scorpio Mbak Wiwin ya dan yang lainnya, karir keuangannya rasa penat di minggu ini. Sangat penat kayaknya nih ya.
1: Iyalah, cenut-cenut lagi.
2: Cenut-cenut sekali. Ini membuat Scorpio tuh pengen kayak membelanjakan duitnya.
1: Sini-sini Mbak Wiwin, aku temenin.
2: Dengan senang hati Mbak Wiwin. Ayo. Tak bawain dah tasmu.
1: Iya, wow.
2: Aku yang bawain tasmu.
1: Aku
2: Mbak
1: siap jadi teman ngobrolmu berbelanja Mbak Wiwin.
2: Teman ngopi aku siap. Kamu kan selalu janji ingin ngopi bareng dengan aku kan?
1: Mbak Win.
2: Omdo.
1: Hanya teori.
2: Iya betul ya. Tetap harus hitung ya, harus hitung keuangan supaya pengeluaran itu tidak membengkak.
1: Nah.
2: Untuk asmara minggu ini tuh akan terasa sangat melelahkan.
1: Bukan, penat banget ya pokoknya.
2: Capek banget ya. Coba hindari melampiaskan rasa frustasi kepada pasangan.
1: Kenapa sih orang-orang minggu ini?
2: Itu bukan samsak ya.
1: Iya, mentang-mentang tengah bulan, cuaca siang-siang panas banget, belum lagi antrian pom bensin.
2: Iya, mending kalau ada uang jalan sama pasangan deh.
1: Iya, jalan kaki ya. Sekalian olahraga loh.
2: Mall-mall sepi kok katanya.
1: Iya lagi. Aku jalan kali ya ke kawitan ya. deket.
2: Jauh kan?
1: Lumayan deket dari rumahku.
2: Ih, mall deket rumahku gak ada lagi.
1: Iya ampun, ya udah gak usah ke mall lah kamu, ke lapangan aja udah.
2: Ini 200.
1: Nyari Samsam gulingnya kamu.
2: itu belakang rumah banget.
1: Ya makanya. Sekarang Cancer, Gus Bawe. Karena keuangan minggu ini, jika ada persoalan pribadi yang mengganggu pikiran, buatlah daftar prioritas supaya tanggung jawab tetap tertangani. Jangan sampai persoalan pribadi mengganggu kinerja Anda.
2: Oh.
1: Lagi mana OVT ya?
2: Sangat.
1: Iya kan?
2: Baru
1: dapat penawaran enggak jelas itu udah OVT.
2: Gimana ya, Kak?
1: Apalagi kalau jelas? Iya kan? Itu sudah jelas-jelas tidak jelas, jelas. Bram.
2: Dia OVT.
1: Aku dari awal udah no apa ini? Dia kepikiran satu hari satu malam.
2: Iya.
1: Untuk asmara, Cancer, perbedaan pendapat dengan pasangan ini bisa memicu ketegangan, tuh kan? Tegang semua.
2: Semua ya.
1: Bicarakan masalah dengan kepala dingin ya dan jangan saling menyalahkan, itu yang penting.
2: Enggak boleh.
1: Saling menyalahkan satu sama lain enggak boleh. Hmm. Saling menyalahkan diri sendiri juga enggak boleh ya.
2: Iya.
1: Cari solusinya.
2: Betul.
1: Terus kita ke Leo untuk Bang Deddy Sadam dan juga Rose.
2: Oke.
1: Sagittarius belum beli gede, sabar.
2: Sabar ya. Leo, karir keuangan minggu ini coba hindari membeli sesuatu hanya untuk meredakan suasana. Emang lagi panas ya. Jangan dibelanjakan duitnya.
1: Cocok sama Scorpio nih kalau udah bersatu. Wah.
2: Wah, gak bisa direm dong.
1: Wah,
2: mereka.
1: Wah, belanjalah mereka jor-joran.
2: Kayak ratu dan raja ya.
1: Masih.
2: Anda ya. Coba pastikan kebutuhan penting tetap menjadi prioritas Anda sebelum menggunakan uang untuk keinginan tambahan. Apalagi ngantre. Ada ini minimarket.
1: Iya, yeah. belanja. Langsung tas kresek merah keluar. Tas kresek hitam yang plastik sampah yang panjang.
2: Polybag itu. Astaga, mau menjarah Anda. Untuk asmara minggu ini, Leo perlu melatih kesabaran ya.
1: Bukan.
2: Latih kesabaran ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Coba kurangin reaksi spontan, dan juga berikan waktu untuk saling menenangkan diri.
1: Iya, ya, tolong ya tenangkan diri dulu kalian masing-masing. Gampang segala zodiak ya? Kayaknya nih. 80%. Sama kita cek Libra yang biasa cinta damai ya.
2: Oh, sangat damai.
1: Ini zodiaknya Budayu Astriani dan juga Eric K. Ya, di ulang tahun juga sampai 22 Oktober. Untuk karir keuangan, perhatikan arus kas. Barang milik pribadi dan pengeluaran yang berkaitan dengan kelompok. Pisahkan, Bram.
2: Sudah.
1: Buat masing-masing ya. Bersikap terbuka, ini akan lebih membantu daripada membiarkan persoalan berlarut-larut. Nggak usah sok-sok cinta damai. Selesaikan kalau ada masalah, hadapi ya, lari ya.
2: Sudah.
1: Untuk asmara, kalau terjadi perbedaan pendapat, usahakan tetap tenang dan hindari menyampaikan tuduhan.
2: Tuh.
1: Sebelum memahami duduk perkaranya, jangan minta dah tuduh aja kamu.
2: Enak dituduh. Apalagi berteduh.
1: Dasar, sedia aku sebelum hujan. Sagittarius untuk Mbok Romi dan juga Beli Gede Setiawan.
2: Okay.
1: Tumben Beli Gede muncul di TikTok loh.
2: Beli Gede muncul di WA.
1: Iya, Beli Gede, kami merindukanmu loh.
2: Betul, ya. Untuk Sagittarius.
1: Cancer udah lewat.
2: Cancer udah lewat, OVT kamu ya.
1: Emang, berantem
2: untuk
1: aja.
2: Sagittarius minggu ini. Karena keuangannya saatnya nih, meninjau kebutuhan Anda. Dan juga prioritaskan pengeluaran secara realistis. Ingat yang realistis saja.
1: Orang belum cair yang kemarin gimana?
2: Oh iya?
1: Belum.
2: 200, semangat ya.
1: Semangat.
2: Lakukan beberapa.
1: Namanya juga jongkrang. Semalam langsung cek gitu. Tiba-tiba.
2: Luar biasa. Coba lakukan beberapa perubahan jika anggaran terasa tidak menguntungkan. Yeah. Dirubah lagi checklistnya, dicek lagi ya.
1: Orang belum masuk, nggak bisa aku.
2: Oh nggak bisa, checklist tidak bisa terpenuhi.
1: Belum bisa.
2: Nanti kalau udah ini.
1: Udah cair baru tuh.
2: Banyak checklist foya-foya yang lain ya. Yang tidak ada di checklist dibeli.
1: Mana bisa keluar? Bensin ngirit guys. Kang Wang di rumah aja mau ember. Mau online juga mahal banget biayanya.
2: Online juga susah ngambil?
1: Oh,
2: gimana dong?
1: Gede lagi ongkirnya. Ya.
2: Untuk asmara minggu ini Sagittarius tuh sedang ingin bercinta.
1: Oh bukan. Aku sedang ingin
2: bercinta.
1: Bukan.
2: Karena panas.
1: Iya benar.
2: Ingin bercerita dengan pasangan untuk mengeluarkan segala pikirannya. Pilih percakapan yang menyenangkan dan juga nikmati waktu dengan lebih tenang.
1: Tenang.
2: Oh setiap hari minggu udah kok dilakukan?
1: Hah pasangan yang mana?
2: Gak pernah ikut ya? Eh?
1: Kok jarang?
2: Ih dasar.
1: Bobok dia capek.
2: Oh baiklah.
1: Gak apa-apa biar istrinya.
2: Oh gitu.
1: Aku senang kok sendiri ke situ. Ada mamaku juga, ada anakku kan. Tenang, Ibu Titi ikut ya.
2: Oh, Ibu Titi udah dikasih ikut?
1: Oh sudah.
2: Oh baiklah.
1: Tak peduli dia pokoknya. Oh, gitu dong.
2: Gitu
1: ya,
2: dong.
1: Cari ketenangan batin diri sendiri.
2: Betul.
1: Jangan biarkan si Taurus itu menghalangimu.
2: Betul.
1: Bu Titi.
2: Betul Bu Titi. Aku padamu Bu Titi pokoknya. Jangan biarkan dia kayak gitu.
1: Iya betul, biarin aja dia nyeruduk yang lainnya.
2: Betul.
1: Untuk Aries, ini untuk Budayukanya dan kakak Munmun ya, Munti. Untuk karir keuangan dalam pekerjaan, Aries sebaiknya tidak terburu-buru menanggapi kritik. Jangan gampang terpancing, walaupun Aries suka terpancing.
2: Kan?
1: Utamakan komunikasi yang jelas daripada memaksakan kehendak.
2: Komunikasi itu.
1: Apa?
2: Komunikasi.
1: Iya.
2: Kalau udah dikasih tahu ya udah gitu loh.
1: Iya, nggak usah duluan, belum selesai dikasih tahu udah pembelaan banyak ya. Udahlah kalau salah aku aja salah gitu aja. Asmara Aries perlu berhati-hati dalam berucap tuh kan. Supaya perbedaan pendapat tidak berubah jadi pertengkaran besar. Jaga mulut Anda. Kayak Aquarius mirip ya. Mikir dulu sebelum ngomong ya, gitu katanya.
2: Ya rem-rem dikit lah.
1: Iya. Gitu ya. Aduh semua lagi senggol bacok pokoknya minggu ini ya.
2: Panas guys.
1: Semoga semua ini cepat berlalu.
2: Betul.
1: Adem lagi ya.
2: Ya.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Yes, kita sekarang mau sapa-sapa dulu yang lagi ngeributin pom apa bensin lagi? Ya di TikTok. Ada Rose, ada Ari Moon, ada Beli Gede Setiawan, ada Kak Denden, ada Gustu, ada Irma, ada Sanjit juga. Katanya ya, ini info dari Sanjita yang tinggal di Australia.
1: Yes.
0: Itu BBM di sana sudah duluan naik, guys. Dia gitu. Full tank itu 1 juta.
1: Tapi nggak langka kan di sana?
0: Iya, karena tapi harganya melanglang buana.
1: Ya udah sih.
0: Jadi pilih mana, langka atau isi full tank 1 juta?
1: Full tank 1 juta aja udah.
0: Asik, have banget nggak tuh?
1: Iya.
0: Semangat ya, jangan sampai jatuh sakit semuanya.
1: Kayak ngisi aftur ya?
0: Emberan, lebih mahal nggak sih aftur, Bram?
1: Ya, kan gitu.
0: Kita sapa sampai mana tadi ya?
1: Sampai mana ya?
0: Mbak Rose udah, Erik udah, Dokter Co udah, Mbak Rom, Mbak Wiwin udah ya?
1: Mbak Winda.
0: Gung Cahya nggak jadi di delay. Mbak Utami. Katanya udah macet di Pakrisan. Itu tadi pagi ya. Aquariusnya udah. Lagu apa aja yang enak deh sebagai teman perjalanan. Terima kasih.
1: Lagi di mana, Mbak?
0: Iya.
1: Coba update.
0: Pulang ya, Mbak? Dapat BBM, Mbak?
1: Beralih ke mobil.
0: Iya.
1: Ya, cus. Kalau emang itu solusi buat Mbak Utami ya udah silakan.
0: Berapa orang mau dia beli? Waktu itu sudah cek sama aku kan?
1: Oh gitu.
0: Lupa kamu ya? Ini sesetan tuh.
1: Oh waktu kita, iya aku hampir mau beli.
0: Merah lagi warnanya menyala, wi.
1: Kuning gak sih?
0: Oh iya kuning.
1: Kuning.
0: Kuning-kuning ada yang merah, ada yang kuning.
1: Vespa tuh.
0: Iya.
1: 25 harganya udah.
0: Oh ya?
1: 25 waktu itu. Yang mirip itu, kalau ada yang di bawah itu yang 12 juta tuh yang subsidi.
0: Ya sepeda listrik lah nanti beli dulu ya.
1: Udah dapat dulu waktu ini, tak jual. Dapat door prize.
0: Udah pakai emasmu tuh. Emas UBS yang kamu dapetin hari ini cus pakai kredit sepeda listrik. Segera.
1: Entar kan aku dapat di Pepi itu.
0: Oh iya.
1: Iya kan door prize udah dapat aku 1 kupon.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh, udah nuker. Udah redeem.
1: Udah ini door prize untuk undian nanti gitu ya.
0: Oh alah.
1: Enggak tahu aku tiba-tiba udah gitu.
0: Wah, udah punya dia, aku belum punya bahkan.
1: Langsung karena mobil ya. Bumel.
0: Dapat iPhone aja aku mau kok, Bumel. Oji, katanya tadi sedih lihat antrian SPBU no sampai bikin pusing. Mohon dong diperbanyak landasan helipad. Saya akan ganti pakai helikopter.
1: Susah mas Sultan satu ini.
0: Emang gak main-main guys.
1: Iya lo. Solusinya luar biasa nih.
0: Iya, helipad.
1: Ya. Di sini ada.
0: Ada di atas kita. Segera ya.
1: Bisa kok ya. Borai Sinta, lagunya udah ya Bring It On. Aku sih nggak pilih-pilih makanan. Katanya semua aku makan.
0: Iya deh mbak.
1: Fit go ya.
0: Wah dua banget takut.
1: Jangan ngegas
0: kita.
1: Nih.
0: Ada Koh Ain. Selamat sore Betty Bram, sehat-sehat. Terima kasih lagu Koh keputer. Iya, ada Kakak Adi Premana. Arya sudah Kakak?
1: Sudah.
0: Semoga sudah dengar ya.
1: Yeah.
0: Adi. Kamu pasti pakai turbo kan atau Dex kan ngaku?
1: Jelas mobilnya loh.
0: Orang kaya.
1: Mahal guys.
0: Saham Mulia tuh dia yang punya guys. Entah berapa persen.
1: Mas Mulia maksudnya.
0: Iya. Darwin, selamat malam. Gimana lancar Darwin?
1: Oh iya, di mana di daerahmu? Aman
0: nganten
1: gak?
0: Nganten dia.
1: Oh nganten
0: baru dia? Nganten.
1: Gak tahu pun aku tidak menimpal sama dia.
0: Selamat ya Darwin, gimana?
1: Congrats ya Darwin.
0: Ih seneng deh.
1: Iya doh. Honeymoon lah.
0: Anteng-anteng ya berdua ya. Lancar katanya. Walaupun kita gak diundang, kita doakan yang terbaik buat Darwin.
1: Iya betul, Astungkare. Gus Bawa, selamat malam. Zodiaknya Cancer tadi sudah. Ariel, dulu kita masih remaja. Kalau dia katanya gak, yang dia suka adalah jengkol dan pete katanya.
0: Oh iya, ih mantap.
1: Oh, suka ya.
0: Terus ada Kakak Ajun.
1: Halo Ajun.
0: Gak Gemini aja Jun. 80% tadi, sama semua. Lagi panas ya.
1: Lagi sensi.
0: Betul. Lagi sensitif okay. Dia. Terus ada Kak Mika tadi, iya Sagittariusnya kelupaan. Kamu sering menghilang soalnya akhir-akhir ini. Mbok Rom lagi masak pare dia langsung no.
1: Ini luar biasa. Mantap. Romiani.
0: Romiani jangan foto aja Romiani.
1: Iya betul ya.
0: Nanti tanggal 24 kita ketemu tolong bawain ya.
1: Iya kamu kan reuni sama ini tetanggamu kan.
0: Iya Mbok Rom dateng kan Mbok Rom ya.
1: Harus.
0: Ketemu nanti sama kita berdua di sana.
1: Betul.
0: Sama Coco Cuya.
1: Oh iya.
0: Sama Mika. Sama Ari Mun Mun.
1: Bukan Ari Mun namanya lagi. Arimo.
0: Sejak kapan jadi sampi?
1: Semalam, gara-gara Mika. Gak ngundang artis mo gitu kamu nanti itu. Ada nih, Arimo.
0: Jahat Moon itu dari nama idola dia. Kamu udah lihat belum postingan dia?
1: Udah.
0: Lagi LDR-an dia. Aku suruh buatin aku, udah mau dia.
1: Jangan buatin aku
0: tersaingi
1: ya.
0: Tersaingi nanti. Buatin berapa jari?
1: Jangan.
0: Ya.
1: Gak mau
0: segerakan. Ya. Segerakan. Awas salah.

0: Eh, Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah, itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya, kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow With Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu. Bye.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Afgan dan juga Maxime Boutier lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Wingky Wirjawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxime memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Wingky Wirjawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Wingky, ketukan drum dari Maxime, serta

0: folk R&B khas dari Afghan.
1: Wow! Wow!
2: Wow!
0: Wow!
2: Wah, ini ternyata beritanya benar-benar unik. Aku baru tahu. Ya ternyata kan? Lalat juga bisa uring-uringan gara-gara patah hati.
1: Oh, siapa bilang manusia doang?
2: Iya loh. Ya, siapa sangka perilaku yang sekilas mirip manusia saat patah hati ini juga ditemukan pada lalat buah, sahabat Twin FM. Jadi ada penelitian yang menunjukkan kalau lalat buah jantan yang mengalami penolakan seksual berulang, dia ini cenderung lebih memilih makanan yang mengandung alkohol dibandingkan lalat jantan yang berhasil kawin.
1: Oh ternyata.
2: Jadi fenomena ini ditemukan pada Drosophila melanogaster. Para peneliti mengaitkannya dengan perubahan pada sistem penghargaan di otak, termasuk zat kimia bernama neuropeptide F atau NPF.
1: Yes, dan menariknya nih ya, lalat jantan yang berhasil mendapatkan pasangan menunjukkan ketertarikan lebih rendah terhadap makanan beralkohol.
2: Udah happy dia dapat pasangan.
1: Sudah tahu jalannya benar ya.
2: Iya.
1: Sebaliknya, setelah beberapa kali ditolak, preferensinya terhadap makanan yang mengandung etanol itu sangat meningkat tiba-tiba.
2: Aku uring-uringan, aku butuh alkohol.
1: Baik, goyang dikit enak kayaknya nih ya.
2: Aku mabur aku
1: aku mabuk cinta, ditolak. Jadi meski sering disebut sebagai lalat patah hati lalu mabuk, istilah tersebut hanyalah gambaran agar mudah dipahami aja. Jadi para ilmuwan ini tidak menyimpulkan bahwa lalat benar-benar merasakan patah hati seperti manusia.
2: Iya mana
1: gitu.
2: Tahu kan belum pernah jadi lalat toh.
1: Iya sih.
2: Mungkin dia nyari alkohol juga. Cari pelampiasan.
1: Pelampiasan dia.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Meiska kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu berjudul Aku Cuma Punya Hati. Lagu ini merupakan versi daur ulang dari karya ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari pada tahun 2015. Versi Meiska resmi dirilis tahun ini di tanggal 29 September. Keputusan Meiska untuk membawakan kembali lagu ini berawal dari kebiasaannya menyanyikan lagu ini dalam sejumlah penampilan off-air. Potongan penampilannya kemudian mendapat respon dari masyarakat di media sosial hingga muncul permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi dalam versi Meiska.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Hasan duduk di posisi juara. Yeay. 14 seminggu.
1: Mantap 14.
0: Luar biasa.
1: Kita tunggu apakah minggu depan masih.
0: Apakah jadi juara di Penguin Hot Music Chart Top 100. Hati-hati loh.
1: Iya.
0: Mengecoh bisa.
1: MLTR sih.
0: Atau memang dia juaranya. Agak baru ya MLTR ya. Anda kalau mengecoh jangan terlalu ini.
1: Loh kan dugaan saya iya, aja.
0: Iya, praduga tak bersalah. Jadi siapa juara tahu minggu depan maksudnya. Iya, bukan top 100 ya. Kalau top 100 ini salah satunya sih.
1: Kandidat besar
0: kandidat,
1: ya.
0: Kandidat kuat. Tapi ya tetap hati-hati aja.
1: Ingat debat di flashback lagi.
0: Perhatikan dengan teliti ya, ya kan. Ada soalnya beberapa lagu yang sudah pernah jadi nomor satu tapi gak keluar-keluar dari chart gitu
1: iya,
0: kan.
1: Walaupun turun tapi dia stay-nya lama.
0: Iya stay-nya lama. Terus masih mondar-mandir lima besar juga bisa kan.
1: Iya.
0: Ya itulah
1: itu
0: clue.
1: Itu triknya ya.
0: Clue nanti kalau Anda berhasil nebak ingat 10%.
1: Iya ke kita. Jangan ke Koko.
0: Ngapain?
1: Ngapain dia?
0: Nanti kan dia dapat juga. Ya kan? Dapat lah kita bagian Bram, tenang ya, aja.
1: Tenang aja.
0: Ya, huri-huri pokoknya kita tahu. Hah, ya sudah kita berdua pulang dulu.
1: Iya betul.
0: Besok kita berdua mencar lagi ya.
1: Iya.
0: Ketemunya di hari Jumat.
1: Betul.
0: Besok saya sama Dindes.
1: Betul.
0: UI.
1: Ya.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: See you tomorrow.
1: Bye. Aha.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Hai, sahabat Pingin FM, selamat malam, Surya Winata hadir. Kita ketemu ya di Nuansa Malam untuk di Rabu 14 Oktober 2026. Ada 4 jam waktu saya buat temani Anda, temenin saya aja juga dengan requestan-requestan Anda, sahabat Pingin FM. Kasih tahu deh lagu favoritnya, apapun itu, Indonesia mancanegara ya.

0: FM, your sweet music station, grow with love. Yofi Widianto, Hi-Fi, ini dia semenjak ada dirimu. Gimana kabar sahabat Pingin FM untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda masih diberikan kesabaran untuk mengantri beli bahan bakar. Yang lagi mungkin di jalan, lagi was-was juga sama ya, amper bensinnya apakah masih aman? Harap bersabar sahabat Pingin FM. Jadi untuk Anda hati-hati aja di jalan juga. Boleh juga sambil informasikan, mungkin kalau lagi, mungkin lagi sedang mengantri beli bensin, boleh informasikan ke saya juga lagu favoritnya sambil Anda ngantri, kan lumayan ya daripada jenuh kan. Sambil cerita juga di mana aja sih ada pom bensin yang stoknya masih banyak. Ntar saya pulang mau gak mau harus beli soalnya. Ya udah pokoknya saya ada Surya Winata yang akan temani Anda selama 4 jam sampai kita mendekati jam 12 malam. Anda boleh kasih tahu saya lagu Indonesia dan lagu mancanegara favorit Anda sahabat Pingin FM. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak lagu yang bisa Anda request, yang bisa Anda kasih tahu ke saya. Sekali lagi di 0811-393-494. Boleh juga Anda manfaatkan semua sosial medianya Pinguin FM Bali ya, baik itu Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Bingo on Pinguin FM.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still, yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia Zekta Budlo bareng sama Violet Waltier dengan Turn Back Time. Kalau bisa memutar waktu ulang lagi, Anda pengennya ke masa-masa mana sih, sahabat Pingin FM? Anda pengen ke masa-masa waktu masih duduk di bangku sekolah kah? Tapi kalau yang duduk di bangku sekolah, bawaannya pengennya cepat-cepat kuliah atau pengennya cepat-cepat kerja. Pengennya cepat-cepat bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi kalau yang sudah kerja, kayaknya enak ya kalau cuman masalah itu dengan pelajaran matematika atau fisika aja, tanpa harus memikirkan yang lain-lain. Apalagi kalau seperti sekarang harus memikirkan mau beli bensin nanti pulangnya di mana ya? Oke, sahabat Pingin FM, mudah-mudahan kabar baik semuanya ya. Semuanya moga kabar baik, sehat semuanya. Tetap yang pastinya selalu jaga kesehatan. Itu yang paling penting, sahabat Pingin FM. Dan jaga juga stok yang namanya kesabaran Anda untuk mengantri. Kalau yang lagi sedang ngantri sekarang. Tapi kalau yang lagi santai, sudah di rumah dan berbahagia karena ya isi tangkinya itu masih cukup banyak, berarti Anda jarang-jarang keluar. Saya sampai mikir banget loh, mau keluar dulu kayaknya kalau enggak mesti harus urgent banget. Atau kayak harus kerja, harus siaran, atau harus ada ketemu klien. Kalau gitu udah deh, standby aja mendingan di rumah. Kan masih bisa dikerjakan dari rumah, ya kan? Apa kabar buat Mbak Romi? Halo Mbak Romi, terima kasih udah sempat bergabung. Billie Jean, baik ini requestannya Dylan Koko. Okay. Thank you banget ya buat Mbak Romi. Salam-salamnya nanti saya bacain ya Mbak ya. Katanya antrian dari klien disco entah jam berapa ini mereka akan dapat giliran. Wah, di Jimbaran berarti antriannya panjang juga ya Mbak Rom. Terima kasih juga buat Bu Guru kita yang katanya besok daring nih. Wih, Bu Gurunya udah dari sekarang udah ini nih. Udah langsung happy dia karena daring. Oke, terima kasih banget buat Juni Nati. Sam Smith dengan Love Me More. Baiklah. Yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau nemenin saya, ini pada kemana ya? Pada sibuk antri bensin kah? Atau lagi sibuk apa?

atau bekerja dari rumah selama 3 hari, mulai 15 hingga 17 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Madi Indra, mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak oleh PT Pertamina. Selain pengaturan sistem kerja, Pemprov Bali juga meminta seluruh satuan pendidikan negeri dan juga swasta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring pada 15 sampai dengan 17 Oktober 2026. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp This Intermedia Inc. October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak

0: teh. Naon kieu nyaman lari teh?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya deh, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kone deh. Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning ya doh.
0: Bah, ini mare ya. Liu kone anak yang ngiriang deh, mare menggaya di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Eh deh, tawang deh. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh deh.
1: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandra pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih deh.
1: Ada di TV nih kecek man lari.
0: Popular kemudian beritanya deh.
1: Wih.
0: Eh deh, nah gelam kenain anak kone yo.
1: Eh mek, siaran TV tuh preksanu mek.
0: Ya kenapa deh gelam?
1: Aduh, memek ini ada gelam kengken. Eh mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mek, edukasi. Gitu, mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Aduh, memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, mek.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Detik Auto. Tahukah Anda, sahabat Pingin FM, pada masa-masa awal penemuan mobil, ya, di akhir abad ke-19, belum ada loh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, atau bahkan pom bensin deh yang kita kenal seperti saat ini ya. Nah, bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan waktu itu adalah likroin atau disebut sebagai bensin atau benzena petroleum. Likroin sendiri, sahabat Pingin FM, sebenarnya dijual di mana? Ya, itu dijualnya di apotek sebagai produk kimia atau pembersih atau pelarut rumah tangga untuk melarutkan lemak.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Live resmi merilis lagu terbaru Catastrophe pada 2 Oktober. Lagu ini hadir sebagai soundtrack resmi untuk film animasi komputer terbaru Cat in the Hat yang diadaptasi dari buku klasik karya Dr. Seuss. Peluncuran lagu ini turut dilengkapi dengan video musik yang memperlihatkan Hilary Duff masuk ke dalam dunia warna-warni khas dari Dr. Seuss. Lagu Catastrophe digarap langsung melalui kolaborasi Hilary Duff bersama sang suami Matthew Comer.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Indah Dewi Pertiwi, ini dia Hipnotis, sahabat Pingin FM. Apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki? Halo Mbak Iga Panca. Ya, ini dia lagu favoritnya udah saya play. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM, buat Uya, terima kasih. Oke, ada Ketelutir juga, apa kabar? Terima kasih udah menyapa saya. Padi dengan sobat, baiklah ditunggu lagunya ya. Thank you banget buat Gus Bawa, apa kabar? Selamat malam ya. Dia pengen dengerin Dewa 19 dengan Kirana, tadi udah langsung saya play, thank you banget. Mbak Romi di Jimbaran juga, terima kasih banget Mbak Romi. Koko Dilan mau request lagu katanya, Billie Jean, udah saya play ya. Katanya buat apa nih, habis UTS sekarang jadi mau dengerin lagu-lagu, sudah bebas belajar dia kok. Oke, semangat ya buat Dilan, mudah-mudahan nilainya bagus. Karena di sini antrian mulai dari Klendis itu entah jam berapa mereka akan dapat giliran. Ya, Klendis itu udah deket dari sidewalk ya. Nah, makasih Koko, semangat siaran, sehat bahagia dan ingat kaya raya. Amin, terima kasih buat Mbak Romi. Apa kabar juga buat Juni Nati, halo Bu Guru, terima kasih udah sempat bergabung ya Bu Guru. Gimana kabarnya Ode? Oke, ada Ode tuh, saya dikirimin fotonya. Terima kasih ya. Salam juga buat Dude Dangin, buat Bitu Nati juga. Lagunya itu dari Sam Smith dengan Love Me More. Baiklah. Oh, lagi ngerjain revisi. Revisi apa tuh? Atau buatin mamanya tugas? Oke, Zain Malik dengan Heaven Baby. Baiklah Ode, ntar ya saya play lagunya. Terima kasih buat Ode. Dia lagi buat revisian, emaknya lagi buat tugas. Weh, revisiannya dia dong. Saya kirain bantuin mamanya buat tugas yang seabrek itu. Nah kan, rasain sekarang itu. Nikmatilah tugas-tugas itu ya buat Bu Guru kita. Terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pingin FM. Kok sepi-sepi aja sih? Anda gak mau request lagu lagi nih? Kasih tahu saya ya di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu. Bye.

0: Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

dari Winky Wirjawan Afgan dan juga Maxime Boutier lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Winky Wirjawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxime memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Winky Wirjawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Winky, ketukan drum dari Maxime, serta vokal R&B khas dari Afgan.

0: V than how
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, di Indonesia penggunaan media sosial itu ternyata berkaitan dengan tingkat kecemasan anak muda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, yaitu Imran Pambudi. Kelompok remaja dan dewasa muda itu menjadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia. Kehadiran media sosial meningkatkan kecenderungan kita untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Nah, kedewasaan kita dalam melihat fenomena sosial ini, semakin baik tingkat kedewasaannya, maka mereka akan lebih bisa untuk menerima kenyataan. Kematangan seseorang dalam berpikir pun akan memainkan peran besar. Berdasarkan beberapa studi, ya, otak manusia akan sepenuhnya matang dan dewasa pada usia yaitu 20-an.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi, yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia satu lagu dari miliknya Shaggy dengan It Wasn't Me. Yeah, It Wasn't Me. Gimana kabar buat yang suka sama lagu ini, suka sama Shaggy? Kangen gak sih sama lagu dia? Okay, tapi kalau ada di antara Anda juga kangen sama lagu-lagu lainnya, boleh banget. Anda boleh WhatsApp saya lagi, boleh Telegram lagi. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Penguin FM. Ketut Lutir, di Abian Semal, terima kasih tadi udah menyapa ya. Selamat malam buat Penguin FM. Juga ada Gus Bawo, apa kabarnya Gus? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Kata kirim salam buat Pak Putu Cahya Tanggap, kemudian buat Budian Kesuma, buat Mbak Juni Natih juga, selamat malam. Lagunya Dewa 19 dengan Kirana. Ada Mbak Iga Pancaneki, apa kabar? Indah Dewi Pertiwi dengan Hipnotis, sudah nyanyi, terima kasih banget. Ada Abdul juga, selamat malam Abdul. Adela dengan Ain in LA, sudah nyanyi. Salamnya buat semua sahabat Pink FM, apapun kegiatan saat ini tetap semangat dan buat yang sedang beristirahat dan melepas penat agar besok fresh kembali. Buat Ko Uya, semangat tugas ya. Terima kasih buat Abdul. Adelanya sudah nyanyi ya, Dul. Ada Mama Yuna, selamat malam. Dia pengen dengerin lagunya Britney Spears dengan Sometimes. Sudah nyanyi ya, Britney. Buat Koko, semangat. Koko nggak ikut ngantri di Pertamina. Ini ya, saya harap-harap cemas, Mama Yuna. Mudah-mudahan bensin saya masih cukup untuk saya sampai di rumah. Atau paling nggak, setelah antriannya mulai mereda, nah itu saya baru perlu untuk beli bensin. Harapan saya begitu ya. Oke, terima kasih buat Mama Yuna, tapi kayak nggak bisa. Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Steph Aoki bersama Mosi Raya dengan I Love It When You Cry. Sudah nyanyi. Salamnya buat sahabat Pinguin FM ya. Semangat antri BBM-nya. Koko semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Ada Harti juga, apa kabar? Di Jalan Gunung Batur Singaraja. Baru selesai sembahyang odalan di Merajan. Oke, mudah-mudahan sudah lancar ya acara persembahyangannya. Lagunya itu dari Ellie Goulding dengan For Your Entertainment. Oke, terima kasih tadi udah saya play ya. Kemudian terima kasih juga buat siapa lagi nih? Ada Kadek, Kadek di Kediri. Halo Dek, apa kabar Dek? Kadek di Kediri, dia mau request lagunya itu dari Best I Ever Had miliknya Vertical Horizon. Buat Mama Tude Arya yang lagi ngantri BBM. Buat Surya buat bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek di Kediri. Wah, antrian BBM tuh kayaknya di hampir di seluruh Bali jadinya ya. Gak cuma ini, di Tabanan juga antriannya panjang pasti. Oke, Juni Nati, apa kabar Juni? Ya, bu guru kita. Ada Ode juga, selamat malam Ode. Airas, tadi sudah nyanyi ya. Sudah saya play lagunya bersama sama Zain, yaitu Heaven Baby. Oke, thank you banget buat Juni Nati. Oke, untuk sahabat Pinguin FM yang lain, yang malam ini mungkin lagi di jalan, hati-hati aja. Boleh kok, untuk Anda yang masih mau request lagu, boleh kasih tahu saya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinguin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pinguin FM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Satu lagu dari Jazz, ini dia, 1000 Tahun.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja. Radio
0: Penguin. October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya, kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: panjang antriannya. Hari ini aku merasa semakin panjang antriannya, Ade.
1: Sumpah. Tadi itu Ade lewat dari Cokro mau belok ke kiri kan, ke Gatsu kan?
0: Iya, iya. Jadi Cokro, ya?
1: Maruti, ke, kan dari Maruti,
0: Maruti
1: ke kanan.
0: Maruti dulu ya, Maruti yang ada beberapa antrian, gak terlalu panjang gak pagi
1: terlalu
0: ini.
1: Panjang, gak terlalu panjang,
0: gak
1: terlalu.
0: Karena mungkin jangan-jangan memang tutup itu kan?
1: Karena tutup soalnya kayaknya ya.
0: Iya kan?
1: Jadi mereka merasa percuma.
0: Pom SPBU-nya tutup gitu
1: belum,
0: kan?
1: Belum mulai buka.
0: Mungkin kemarin sudah kena zonk kali, Ide.
1: Kayaknya sih gitu ya.
0: Iya, karena hari ini tidak terlalu panjang.
1: Yes, benar. Okay.
0: Terus kamu dari
1: kanan.
0: Ke kanan, ke...
1: Dari Maruti. Maruti ke kanan, itu
0: ke
1: kan
0: arah
1: Cokro ya berarti
0: Cokro, ya.
1: Nah, ke arah
0: kan?
1: Cokro, abis itu kan ke kiri ke Gatsu kan.
0: Mm-mm.
1: Yang ke arah kanannya itu Mm-mm. menuju Gatsu tengah, macet
0: yes,
1: banget.
0: Bener diem. Banget.
1: Dan semua tuh dun dun dun kayak.
0: Karena di pom bensin Gatsu Barat ini yang di depan deket Pidade ini
1: yeah.
0: itu ada dua arah antrian.
1: Enggak, dia belum sampai sana
0: tadi. Oh, belum sampai.
1: Yang di kanan mau ke arah Gatsu Tengah, ke arahnya Sambal-Sambal itu.
0: Oh, itu karena memang itu ada macet. Antrian panjang banget dari
1: yes.
0: dari Ubung, dari arah Ubung itu antrian yang pertama. Terus kan aku lihatnya dari dari arah sebaliknya, Dek. Itu dari Amajani Utara.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, ini tadi pagi, mari kita bedah lagi nih pagi hari ini ya.
1: Pidade juga sama bener, dua arah juga.
0: Iya kan.
1: Bahkan sampai yang dari arah Gatsu Barat mau ke Gatsu Tengah, dia tuh ngambil jalurnya kita, jalur yang sebelah kiri.
0: Iya.
1: Yang harusnya dua jalur mobil, jadi satu jalur mobil sekarang.
0: Itu dia tadi. Ya. Jadi perjalanan semakin tersendat pagi hari ini satu FM. Dan tadi itu aku kan ngelewatin ke pertama itu adalah pom bensin yang deket ke perempatan Tohpati.
1: Yes. Ya,
0: itu kemarin
1: Teras Ayung.
0: Bukan Teras Ayung, setelahnya.
1: Oh iya iya iya, tahu.
0: Ada
1: tahu,
0: satu
1: tahu.
0: Ya kan?
1: Depannya Sekar-Sekar Jepun gitu
0: lah. Iya betul, ya. Itu betul. Nah, itu di situ sekarang antrian sampai ke hotel Hotel Guntur. Ada satu hotel di sana, Hotel Guntur yang cukup jauh ya, Ade, dari sana, dari pom bensin. Itu aku tidak tahu kalau dari arah apa namanya? Perempatan Tohpati apakah itu juga macet? Aku rasa juga antri juga dari sana.
1: Iya.
0: Nah, terus aku lewat ke Teras Ayung. Antriannya, Ade, sudah sampai ke Trengguli.
1: Oke.
0: Okay. Trengguli antrian mau ke arah SPBU Teras Ayung. Kemudian dari Noja juga antrian juga mau ke SPBU yang sama.
1: Kemarin Bu Agung itu mencoba untuk peruntungannya.
0: Oh, oke, baik.
1: Karena motor tuh kayak sisa lagi 3 strip kalau enggak salah, 3 strip atau 2 strip gitu kan. Kirain dia kemana, karena dia tidur kan, tidur kayak kok hilang, dia beli makan kali ya.
0: Oh, mencoba ini ya.
1: Ternyata pulang-pulang dia bilang, wah macet sekali adek, gue ngapain, coba beli bensin. Hah? Terus kemana, dia keliling Renon, melihat situasi udah kayak orang patroli, terus gak jadi ngantri.
0: Buang-buang bensin Bu.
1: Ya bisa bilang, ngapain buang-buang bensin lo kayak itu, ya kan ibu mencari antrian yang lebih pendek.
0: Tidak ada.
1: Gak ada, terus. Anak-anak yang lain kan teman-teman itu pada bilang, ya udah mobil kamu isiin full, nanti sedot aja, kasih ke motor. Nah masalahnya saya tidak paham nih sedot menyedot ini kan. Terus kata teman ada yang ngerti mobil, hati-hati nanti salah-salah, malah bocor apa segala macem, lambung blablabla filter apa kayak.
0: Apa ini? Iya ada juga di thread kemarin mengingatkan agak hati-hati ya kalau mau sedot menyedot ya itu. Agak berbahaya juga katanya seperti itu, aku gak paham ya.
1: Bahkan di thread sekarang udah ada ini juga. Ada beberapa tips buat Anda nih yang di Bali terutama yang mau cari bensin. Sekarang coba deh lihat ke maps. Kalau dia di antara SPBU itu lancar banget.
0: Yes.
1: Itu berarti habis. Jangan kesana. Tapi kalau udah kuning atau merah berarti ada. Cuma cari aja yang jalurnya agak kuning. Berarti gak terlalu panjang.
0: Oh gitu. Jangan yang merah. Jangan yang merah padam ya kan.
1: Merah padam. Kalau merah padam kalau emang punya waktu banyak mungkin gak apa-apa ya.
0: Iya benar. Ini pagi ini Sobat Mulai FM yang katanya sudah aman ya kan. Katanya sudah pasokannya sudah aman. Ternyata tambah panjang antriannya. Ini masih pagi loh, sahabat Dunia FM.
1: Kita ngomongin tips aja yuk kalau ngantri bagaimana. Karena beberapa teman Ade sekarang udah bawa cemilan lagi. Kemarin dia ngomong kayak gini. Kan bilang, kamu udah antri deh? Belum, kayak entar deh. Oh ya udah kalau antri inget power bank.
0: Oke, power bank.
1: Bawa kemudian power bank, karena pasti akan lama.
0: Terus
1: dia bilang, inget bawa cemilan.
0: Oke.
1: Cemilan atau makan. Gitu kan, minuman.
0: Alright.
1: Terus dia ngomong lagi bawa, dia bilang, kalau kamu ada kerjaan yang bisa dibawa kemana-mana, misalnya ada di laptop atau di tab atau di mana, bawa deh, kerjain tuh sambil nunggu.
0: Wow.
1: Karena minimal, itu kayak kemarin tuh ada sama geng Ade tuh adu ini loh. Berapa jam war? Berapa jam?
0: Iya.
1: Sejam, dua jam, sejam 10 menit. Suma kemarin kan war juga kan?
0: Iya benar-benar. Atau mungkin nanti kita telepon pengalaman dia war kali ya.
1: Belum bangun kayaknya dia. Belum. Dini hari banget
0: ya. Dini hari banget dia war. Banget ada dia beberapa war. Teman kita dari malam war Saltun FM.
1: Iya.
0: Mengantri BBM ya. Yang gak tahu mereka mencoba untuk malam supaya supaya mungkin tidak terlalu panas ya kan. Tapi kenyataannya juga antriannya juga sepanjang-panjang galah ya guys.
1: Panjang-panjang galah banget.
0: Iya ya. Makanya yuk yang sudah pada bangun pagi hari ini iya. Kita ngobrol juga Saltun FM. Kalau Anda juga punya pengalaman ngantri BBM. Kita gak akan habis-habis nih sebelum reda ya.
1: Bener
0: sebelum
1: banget.
0: Reda karena krisis ini Saltun FM.
1: Di mana letak amannya stok
0: iya.
1: Mana?
0: Ini yang kita juga pertanyakan di mana?
1: Story teman ada yang kayak gini. Tumben lu aku sekarang kehilangan dua bar langsung ketar-ketir.
0: Iya. Sekarang aku juga enggak kemana-mana deh.
1: Teman ada jalan kaki beli makan.
0: Bagus.
1: Dari hari Senin kemarin.
0: Itu membuat sehat ya kan?
1: Iya, biasanya dia tuh kalau enggak Gojek dia langsung keluar
0: iya, iya.
1: Motor gitu kan. Usut punya usut, bensinnya tinggal satu bar.
0: Iya kan? Gojek aja susah sekarang sahabat Tuna FM. Susahnya setengah mati. Karena semua jadi imbas kemana-mana.
1: Iya,
0: makanya aku bilang, apa aman, apanya aman.
1: Anak-anak udah WFH, anak-anak sekolahan.
0: TK, iya mulai hari SD, ini, TK. Mulai hari ini ya kan.
1: Mulai hari ini sampai tanggal 17.
0: 17, betul.
1: Saya mulai bertanya-tanya, ini pikiran jahat tadi aja ya sendiri ya. Berarti jangan-jangan ketidakamanan ini akan terjadi sampai tanggal 17.
0: Iya, sepertinya iya. Karena kemarin
1: sudah diprediksi gitu kan.
0: Kemarin ada juga yang bikin statement juga katanya hari Sabtu akan datang. Berarti baru Sabtu dong.
1: Asik.
0: Makanya waduh biar Anda hari ini juga happy kita core memory song saja.
1: Asal.
0: Sahabat Twin FM yuk. Kita flashback ke masa kecil Anda. Lagu-lagu yang menemani Anda di masa-masa Anda suram.
1: Masa-masa, kalau saya masa-masa saya miskin ya.
0: Masa-masa kecil Anda mau happy, iya. Mau suram, mau miskin, mau kaya raya, mau krisis ya kan. Iya. Sambil kita ngobrolin tentang tips and trick lah ya pagi hari ini.
1: Ayo seperti apa ya pengalaman Anda lah untuk mengantri juga.
0: Iya.
1: Biar aman ya.
0: Betul sekali.
1: Ada Jun Ajun, Gus Bawo, Pancaneki, Sinti, Budayu, Mbak Wiwin. Thank you pagi-pagi udah menyapa. Yuk kita core memory song langsung request.
0: Yes bener banget.
1: Yang membahagiakan ya.
0: Sambil ikut ngobrol bareng sama kita tadi. Kalau misalnya Anda antri biasanya Anda bawa apa sih Saltun FM ya kan.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Biar Anda sedikit happy, sahabat Tune FM, kita kasih deh lagu-lagu memory core Anda, memory core song Anda pada waktu masa-masa indah dulu.
1: Iya, iya.
0: Ya kan, ya paling tidak
1: masa-masa tidak mengantri, bebek.
0: Iya, tidak terkena krisis, tapi mungkin di masa masing-masing masa ada krisisnya, Dek.
1: Iya, iya. Tapi dulu kayaknya bensin tuh harganya 5.000 kan ya?
0: Iya, waktu itu. Iya, dengan kan? Mata uang kita juga yang masih cukup kuat, ya kan?
1: Iya. Sekarang,
0: setelah krisis moneter 98 kan turun wow.
1: Ada tuh tipikal yang jarang banget misuh sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ini benar-benar berdampak ke semua lini.
0: Yes.
1: Ya kayak apa sih macet nggak karon? Biasa itu ada kemarin kalau pulang dari radio itu cuma 30 menit kan.
0: Mm-hmm.
1: Kemarin tuh karena kena macet 1.5 jam.
0: Wow, lama macet, juga ya dia.
1: Iya, 1 jam lebih gitulah, nggak sampai 1.5 jam, tapi 1 jam lebih itu kayak. Mm-hmm. Gak kuat aku, padahal ini gak ngantri.
0: Mm-hmm.
1: Gak ngantri.
0: Cuman lewat mau aja. Lewat doang kan.
1: Mau lewat doang kayak, apa ini? Aduh,
0: iya. Gak bisa aku. Macetnya itu macet, ada di titik-titik ada pom bensin, macet banget. Begitu selesai dari sana, lowong. Kemudian ada pom bensin lagi, macet lagi. SPBU lagi, macet lagi. Itu kemarin aku juga 1 jam sih sampai rumah.
1: Okay.
0: Iya.
1: Belum lagi kalau misalnya beli makan nih, beberapa teman itu kan ada kayak dagang langganan gitu kan. Dagang langganannya juga sampai tutup.
0: Oh, wow.
1: Kayaknya sih bukan karena apa ya, karena mereka gak dapet ini kayak deh pasokan deh.
0: Ih, jangan-jangan ya kan, iya, berimbas ke yang lain-lain juga.
1: Iya,
0: kita kan takutnya jadi seperti itu deh ya kan, mengingat ini sudah hari keberapa nih dan hari ini malah tambah panjang.
1: Tadi aja ada beli makanan ini kan, apa sih yang di pinggir-pinggir itu kan, yang bungkusan-bungkusan itu kan. Stok ininya dia sedikit.
0: Betul, sama itu yang aku rasakan.
1: Iya kan?
0: Jadi tadi pas aku juga beli mau beli nasi jinggo ya kan untuk sarapan kita pagi ini, itu juga tidak banyak yang ngirim, Dek.
1: Iya kan?
0: Kan mereka kan berdasarkan kiriman orang-orang
1: iya,
0: toh.
1: Iya. Makanya udah tadi banyak banget yang masih kosong gitu, dan itu jam 6 kurang, kayak enggak mungkin di biasanya jam segini tuh udah banyak soalnya kan. Berkurang juga nih, kayak apakah sesusah itu ya?
0: Iya kan, makanya waduh luar biasa banget ini buat Anda yang masih ngantri juga, apalagi sekarang yang lagi ngantri pagi hari ini dan mendengarkan kita Satu FM. Coba kabarin kita dong ya kan. Apa sih biasanya persiapan ini? Karena ngantrinya segitu panjang ya Satu FM. Kalau aku secara pribadi, aku ngantri di tengah ke banyak orang seperti itu ya deh. Itu aku cuma takut satu hal, Nok.
1: Apa?
0: Kebelet.
1: Iya, itu lagi, Nok.
0: Gimana dong, Dek? Karena aku orangnya kebeletan banget ya.
1: Iya, lagi.
0: Aku kalau bawa misalnya aku bawa makanan nih, kan banyak orang yang ngantri pada bawa makanan, pada bawa minuman. Itu kalau aku minum karena panas, harus minum
1: belet pipis.
0: Kalau aku makan kebelet PUP.
1: Iya kan?
0: Kebelet pup gimana dong? Orang yang kebeletan banget kayak aku ini kayak susah ngantri sepanjang itu, Dek.
1: Iya lagi kan, udah kayak
0: mau lihat mau beli di Warmat, di warung Madura misalnya. Sekarang juga krisis mereka.
1: Tapi ada loh di marketplace sekarang yang udah jual.
0: Mahal deh.
1: Iya, satu botol Aqua 1 liter tuh 100.000.
0: Itu kayak mereka tegaan banget sih jadi orang gitu loh.
1: Tapi ternyata ada yang beli tahu.
0: Ada deh.
1: Temen ada kemarin ada yang ngepost daripada aku ngantri 5 jam enggak apa-apa deh 200.000 2 botol.
0: 200.000 2 botol itu cuman berapa liter? 2 liter berarti.
1: 1,5 liter. Kan seisinya aku gede.
0: Oh.
1: 1,5 liter.
0: 1,5 liter.
1: Iya.
0: Itu 200.000.
1: 1,5 liter 100.000 dia beli 2 botol.
0: Oh.
1: Jadi
0: wow.
1: 200.000.
0: 3 liter dia dapat.
1: Iya, 3 liter dapat.
0: 3 liter loh, Di.
1: Motor tuh berapa sih rata-rata isinya?
0: Ada yang 3 liter ke atas lah.
1: Oh, ada juga ya?
0: Iya. Kamu berapa emang motormu?
1: Gak tahu, gak ngerti lagi. Oh. Biasanya beli 30.000 pokoknya full kalau motor Ade.
0: Oh gitu, udah full Pertalite. Iya, sama
1: berapa
0: seperti
1: berarti? Scoopiku. 2 liter berarti.
0: Odong-odongku itu juga iya.
1: Seleksi itu agak boros sih dia.
0: Oh.
1: Makanya dia gak keluar
0: dari motor. Tapi kan kita Pertalite kan 10.000 deh.
1: Berapa sih? 15.
0: Berarti 3 literan
1: oh,
0: dong.
1: Oh iya, 3 liter ya.
0: Iya kan?
1: Lupa. Iya.
0: Makanya itu tuh.
1: Batu opa.
0: Makanya sambil kita ngobrol pagi hari ini Satu FM. Tapi kalau misalnya Anda punya pengalaman ngantri BBM yang pengen Anda bagi, boleh nanti kita bacain.
1: Ayo
0: ya kan?
1: 0811-393-494 sekalian request lagu. Tapi khusus untuk hari ini kita akan core memory song ya.
0: Betul.
1: Jadi silakan request lagu-lagu lama yang memang memberikan dan membangkitkan memori Anda.
0: Betul banget, dan bikin Anda karaokean Satu FM. Meskipun ada sedih lagi ngantri, kita kasih lagu-lagu kesayangan Anda.
1: Iya, kalau Anda ngantri atau lagi nggak ngantri atau lagi kayak capek dengan kehidupan ini, apa request aja.
0: Betul, Anda request lagu apa aja boleh di Core Memory Song ini, yang dari tahun berapapun juga boleh, aku cariin
1: demi Anda. Demi hari Anda, ini Widi akan bekerja keras.
0: Betul sekali.
1: Aku menyatet tua. Dia yang akan bekerja keras.
0: Dan kamu yang live ya, tolong.
1: Iya,
0: ya
1: kan? Tidak.

Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada 1 Oktober lalu. Penulisan material lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adell pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tur konser Take That mendatang.

0: love gitu ke kulit aku.
1: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik! Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tea juice, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Dunia FM yang pagi ini pengen dengerin lagu-lagu masa kecil Anda ya. Ini
1: untuk Bunda Naomi.
0: Baby one more time. Ini buat anaknya yang tercinta Putu Isaura Naomi ya. Luar biasa. Lagunya sudah kita puterin sambil yang lain. Boleh, tadi ada Madonna Material Girl. Itu buat Mbak Panca.
1: Iya.
0: Terus juga tadi sebelumnya
1: Mbak Panca Happy Pura.
0: Oh iya, Happy Pura itu buat Mbak Panca. Iya. Material Girl itu buat Mbak Adi Bejigama kalau gak salah. Iya kan? Iya benar.
1: Yes, Material Girl.
0: Yang lain yuk, kalau misalnya Anda punya lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu memori masa kecil Anda, boleh request sekarang.
1: Ayo request yuk 0811-393-494 ya. Kasih tahu ke kita lagu apa sih yang membuat Anda bisa membangkitkan memori Anda. Lagu happy boleh. Kalau ada lagu sedih juga coba kita cariin ya.
0: Coba kita cariin yang pasti ada ya. Kalau ada nanti kita puterin buat Anda.
1: Iya,
0: ya
1: kalau ada pasti kita puterin. Sekalian ngobrol juga bagaimana hari ini mengantrikah Anda? Atau kemarin Anda sudah mengantri?
0: Yes.
1: Apa yang terjadi?
0: Atau persiapan Anda dalam mengantri, ya kan? Apa sih persiapan Anda yang Anda lakukan sebelum Anda mengantri BBM? Apakah bawa makanan, bawa minuman, bawa portable toilet?
1: Enggak
0: bisa
1: juga sih.
0: Enggak bisa ya?
1: Enggak bisa.
0: Bawa
1: power
0: apa namanya? Power bank. Jaket kebal supaya enggak kedinginan karena tengah malam banyak banget yang ngantri.
1: Jadi teman Anda dilihat story-nya kan dia jam 3 udah ngantri habis.
0: Jam 3?
1: Jam 3 pagi.
0: Terus?
1: Ngantri habis pindah ke pompa bensin yang lain jam 5 baru dapat.
0: Wow.
1: 5 sekian mau jam 6 gitu deh.
0: Harus begitu banget nih cari bensin nih. Ya kan? Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda punya pengalaman juga ngantri sahabat Dunia FM atau ada kekeosan saat ngantri. Karena kemarin ada yang pingsan. Ada yang ibu-ibu yang maksa mau masuk. Padahal harusnya antri. Terus dikeluarin deh. Ada juga kayak gitu deh. Terus
1: ada yang kocak juga. Ibu-ibu apa? Sambil menjejahitan nunggu.
0: Iya benar. Kalau itu kan dia tidak menyakiti yang lain ya kan.
1: Iya.
0: Tapi itu lucu banget loh.
1: Iya loh.
0: Dia bahwa ibunya sangat produktif sekali, Bu.
1: Iya, sambil nunggu dia sambil jarit, sambil bikin ini tuesan.
0: Iya,
1: gitu
0: iya
1: kan.
0: Benar banget loh itu.
1: Sambil bikin teipat dia kayak.
0: Bener. Ibu-ibu Bali itu emang top notch banget kalau aku bilang.
1: Bukan lagi, keren.
0: Mantap sekali ya kita ngobrol pagi hari ini sahabat Bune FM. Weather forecast. Weather forecast. Kalau kata Wunce pagi ini bakal seperti apa nih, Dek?
1: Hari ini cerah, suhu di 24 sampai 32, rata-rata 27 agak panas ya. Angin 15 sampai 30 km per jam, kemudian UV indeksnya 11 di siang hari. Tetap pakai sunscreen, pakai body lotion, sahabat Pengen FM, apalagi yang ngantri nanti bawa payung kali ya.
0: Eh benar ya. Boleh lah bawa payung. Payung-payung yang lucu ya kan? Nanti siapa tahu viral Anda. Ditanyain payungnya beli di mana, Kak?
1: Spill dong kak payungnya.
0: Iya bener banget.
1: Spill deti banget.

Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

0: Lagu ini spesial buat Kak Mika yang sudah request lagu ini. Robbie Williams, saya juga Nicole Kidman dengan Something Stupid.
1: Yes,
0: yang tadi lain juga boleh ya.
1: Langsung ke 0811-393-494 ya. Mika tuh juga bilang, "Duh, aku dari aku pokoknya kalau mau antri bensin bener kata Ade harus siapin power bank, siapin makanan, minuman, siapin payung atau kursi lipat."
0: Oh iya ya, power bank ya, takutnya nanti tiba-tiba mati aja handphone kita, udah parah deh.
1: Iya kan, belum juga siapin katanya stok sabar yang luas dan kontrol emosi. Tapi kalau nemu yang serobotan antrian please pick up kayak aku kemarin, jangan mau diterobos. Itu aja sih dari aku ya, stay safe buat kalian semua. Thank you.
0: Iya, yes, tapi emang kadang-kadang kalau misalnya kita kepanasan, kita nunggu lama, pasti kita tidak akan rela ada orang yang menyerobot begitu saja ya. Kok enak Anda.
1: Tadi Mika bilang Ade naik motor aja biar gak kena macet. Nah masalahnya motor Ade ngisi bensin.
0: Iya itu dia masalahnya.
1: Dibawa mobil terus kalau mau sedot. Tadi juga bilang gak tahu sih ini mungkin bagi sahabat Pengen FM yang mengerti masalah mobil mungkin bisa sharing juga ya. Kalau emang sedot dari mobil ke motor tuh bahaya gak sih? Karena itu kayak ada filternya katanya ya. Filter dari mobil itu bisa untuk, ya tadi Mika sih yang nge-share ya, dia bilang untuk menyaring kotoran termasuk material lain yang terkandung dalam bahan bakar.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ada kemungkinan kalau kata temannya Ade, kalau kita masukin ke dalam mobil yang ada filternya, itu selang yang kita masukin nggak keluar.
0: Oh gitu.
1: Nggak bisa ditarik lagi katanya.
0: Oh, gitu. Karena filter itu ya, nyangkut gitu maksudnya.
1: Iya, iya, iya. Katanya sih gitu.
0: Iya.
1: Tahu. Dan Ade nggak berani nyoba akhirnya.
0: Iya, harus hati-hati memang ya kan.
1: Yes.
0: Halo Mbak Wiwin, selamat pagi Mbak Wiwin. Miris banget lo lihat kondisi Bali, no. Kasihan yang antri sampai berjam-jam buat BBM. Dampaknya udah kemana-mana dah. Dan ada aja yang ambil kesempatan dalam kesempitan jual bensin di marketplace dengan harga yang, weh, gila juga. Ya itu tadi Ade bilang.
1: Iya.
0: 100 ribu.
1: 1,5 liter.
0: 1,5 liter. Semoga kalau di sini cepat teratasi ya. Lagunya Phil Collins yang A Groovy Kind of Love ya. Buat nemenin kopi kompor pagi ini. Dan tentunya dengerin lagu-lagu lawas yang membangkitkan memori. Makasih sama-sama Mbak Wiwu ya.
1: Ada Gus Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Tadi dia bilang selamat pagi, makin keos antrean membludak katanya. Kemarin SPBU bypass ke Tewel, antrean membludak sampai ke SPBU bypass Topati ke Siman katanya, rame sampai pertama Kelangka. Terus dia bilang bagaimana kabar requestnya hari ini core memory song ya, Phil Collins Another Day in Paradise.
0: Oke, bersabar ya.
1: Antrian BBM panjang, saya bawa cemilan dan bantal guling biar tidak kelaparan dan ngantuk.
0: Bantal guling?
1: Terniat sih sumpah.
0: Terniat banget loh. Kemarin ada yang bawa payung, bawa cemilan, papanya Cynthia bawa cemilan
1: banyak
0: loh dia.
1: Banyak lagi kan sekresek.
0: Iya.
1: Gitu. Terus tadi Mika nyuruh pakai ini lagi bawa kursi lipat lagi.
0: Kursi lipat ya kan. Keren. Ada bawa power bank.
1: Bawa bantal guling, mantap.
0: Bantal guling loh dia.
1: Mantap.
0: Persiapan untuk antri BBM Anda itu apa? Sahabat Bunda FM ya.
1: Udah ala-ala piknik aja kita
0: Ya. Mbak Yulak, selamat pagi. Lagunya Slang yang terlalu manis. Oke, nanti kita siapin. Cynthia, selamat pagi. Ini dia dari mana ya?
1: Dia bilang morning guys, semoga BBM ini cepat normal lagi ya.
0: Apaan? Hari ini sih belum Sin.
1: Di mana-mana sepi loh, kemarin aku ke living kemarin kan sepi, di sana sepi, sepi pipi.
0: Oh iya? Wow, mereka pada enggak mau keluar-keluar saya. Takut bensinnya habis ya.
1: Biasanya kan kalian tahu kayak mana ya, sepi maksimal. Sampai mikir kok suasana kayak 2020 ya, tapi penyebabnya berbeda. Kayak dibuat semua di rumah aja. Semoga semua baik-baik aja ya.
0: Amin.
1: Stuck on you Lionel Richie dong.
0: Sudah diputerin bahkan
1: Stuck on you Lionel Richie dong.
0: Sudah diputerin bahkan gubernur sudah turun katanya semalam ya kan.
1: Tadi ada dari account Coaster Update sebetulnya FM ya? Dia turun ke, tapi enggak ada infonya itu SPBU mana, cuma dia mendengarkan aspirasi rakyat cerita.
0: Oh gitu ya. Dan dia turun ke tengah-tengah orang yang lagi ngantri gitu.
1: Bener,
0: wah,
1: seperti itu.
0: Semoga bisa tahu keadaan yang sebenarnya ya, Pak ya.
1: Terus Cynthia masih melanjutkan, apa mereka yang antri itu adalah nimbun terus dijual lagi ya? Soalnya temanku ada beli di marketplace 80 sampai 150 ribu dijual sebotol.
0: Itu sama kayak Ade bilang.
1: Iya kan, sama tiba-tiba kayak banyak like TikTok. Jadi mereka sekalian nyari saweran sama.
0: Tapi viewer. Katanya lagi dicari polisi loh yang gitu-gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus kemarin juga ada yang tak lihat.
0: Hati-hati loh.
1: Ada yang bawa jerigen.
0: Nah, wow.
1: Iya, ada yang beli bawa
0: jerigen.
1: Emang
0: boleh ya?
1: Gak tahu, makanya pas semua pada komen tuh netizen tuh kayak boleh ini bagaimana penanganannya atas segala macam gitu.
0: Mestinya yang pada waktu antri itu yang mempertanyakan on the spot ya kan.
1: Mungkin tidak memiliki wewenang.
0: Iya, atau mereka nanya kan kenapa bawa ini jerigen gitu.
1: Dilempar jerigen nanti mereka.
0: Ya aku juga mau kalau bawa jerigen ya kan. Ya, kan persiapan mau, satu ya. Bulan. Mbak Panca. Belum selesai juga nih. Dia mau lagunya Krisye yang Hibi Bura sudah kita puterin. Okay. Ingat masa-masa putih biru pertama kali mengenal getar-getar cinta.
1: Asik.
0: Kirim-kiriman surat lewat pos. Pernah dipanggil dan dimarahin guru BP waktu itu gegara sering dapat surat dari doi yang sudah SMA. Pernah nangis juga gegara memergoki doi jalan sama teman ya. Geli tau gak sih kalau flashback semua itu katanya. Belum selesai juga soal per BBM-an. Kemarin kupikir aku yang juara umum lama-lama ngantrinya. Ternyata rekorku terpecahkan oleh ponakanku yang ngantri 9 jam.
1: Buset, ini kayak orang kerja ya.
0: Gila ya kan. Hari ini anakku pulang Bali dan minta dijemput di bandara. Aku bilang naik TMD aja. Naik Transmetro Dewata ya kan. Iya kan ada yang sampai ke Tabanan. Karena ojol juga susah. Aku antri 7 jam untuk mendapatkan BBM sampai mekemit. Aku gak sudi ngantri lagi. Jadi harus kuirit-irit cuma untuk berangkat kerja atau hal urgent lainnya. Ini takutnya sampai tanggal 17 loh takut-takutnya kita aja ya kan.
1: Yes benar banget. Ada Mbak Adi Bajigama.
0: Halo Mbak Adi.
1: Madonna Material Girl tadi udah ya.
0: Sudah.
1: Ada Pak Agus Nusa Dua. Alright. Bad Day dong Daniel Potter buat teman W Gourmet tim Nusa Dua. Terima kasih. Di Nusa Dua krisis BBM parah antriannya sepanjang hari ini.
0: Pak Agus gimana pengalamanmu ngantri antri BBM apa? Pak Agus? Coba cerita dong Pak Agus apakah ikut ngantri dan berpanas-panasan.
1: Iya benar. Tuh.
0: Halo.
1: Tua kelas Adi Anggun, oke, ntar kita siapin ya. Bu Dayu.
0: Halo Dayu.
1: Tadi dia udah keburu request Fauzia unethical.
0: Unethical.
1: Unethical
0: ya.
1: Tadi udah kita puterin juga ya.
0: Yes.
1: Bu Dayu Pulkam ke Singaraja seharian nyangkut di jalan akhirnya nyampe jam 6 dari jam 11.30.
0: Wah, banget ya. 11.30?
1: Iya.
0: Setengah 12? 6 jam dong.
1: 6 jam. Ada yang bagi-bagi nasi bungkus bagi orang antri BBM. Singaraja antri BBM, mopet katanya.
0: Apa itu mopet?
1: Mopet tahu kayak berintetan gitu deh.
0: Oh, berderet-deret gitu ya.
1: Gitu.
0: Oh, itu separah apa Bu Dayu kan dari Singaraja nih? Mm-hmm. Cerita dong separah apa di Singaraja ya?
1: Cepat sembuh buat ajinya ya Bu Dayu.
0: Iya benar.
1: Ya. Lagi sakit. Oke. Okay.
0: Baiklah Kak Ira Mihada, Kak Ari Mahadi. Ini mau dikasih lagunya FBI dong. Boy band-nya AWK ada dong. Aku bahagia.
1: Jeng.
0: Nanti kita puterin lagunya buat kamu ya.
1: Abah Weisel.
0: Halo.
1: Selamat pagi katanya baik. Terima kasih. Junajun.
0: Halo Jun.
1: Pagi katanya baik. Terima kasih. Junajun.
0: Halo Jun.
1: Niki Astria dong mengapa.
0: Oke lagunya udah kita siapin. Indra Baginda.
1: Halo.
0: NPD dong lagunya lupain aku please. Mm-mm. Aku lagi stresnya akibat banyakan antrean BBM di seluruh Bali. Iya. Mm-mm. Tidak cuman kamu Indra. Kayak seluruh masyarakat Bali juga stres sekarang ini ya.
1: Bener lagi. Mbak Ratna.
0: Kasihan no, begini banget jadi warga no.
1: Warga.
0: Mbak
1: Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Core memory song nih, mau Always Bon Jovi dong.
0: Oke. Okay.
1: Dulu zaman SMA ini langsung heboh lihat Bon Jovi cakep banget dengan style dia yang gondrong cakep setelah masa gondrong-gondrong metal zaman dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Baru dari pasar ya ampun pasar sepi dagang sedikit yang jualan pun barangnya abis-abisan. Dan topik semua orang tadi itu bensin antrean dan susah.
0: Mm-mm.
1: Kemarin anakku antri BBM dari jam 10:30 siang dan akhirnya dapat jam 6 sore.
0: 6 jam.
1: Setelah pindah 3 SPBU.
0: Waduh.
1: Syukurnya antri bareng teman-temannya dari kampus kan terus asik aja mereka antri.

0: Teri sambil main
1: Uno.
0: Lapar beli makan di sekitar. Masih muda kan kasih aja lah.
1: Mungkin tipsnya juga bisa antrinya jangan sendirian guys.
0: Iya ajak geng
1: antri
0: Anda.
1: Bersama dengan geng Anda. Iya. Bisa main Uno loh ternyata. Mbak Desmar, Heal the World Michael Jackson disiapin. Mungkin bumi perlu istirahat sejenak. Langkahnya BBM saat ini.
0: Terlalu positif.
1: Iya Mbak. Iya. Keenakan buat yang ini ya.
0: Tidak pakai listrik. Iya, tidak bener. Pakai BBM.
1: Nggak sih keenakan buat yang ternyata melakukan langkah yang salah ini ya kan.
0: Chaos.
1: Ada anakku Wikrama antri BBM di bypass Groga Tabanan dari jam 10 malam tadi sampai sekarang belum dapat.
0: Buset,
1: sampai sekarang belum dapat. Waduh.
0: Semoga segera dapat ya.
1: Iya benar.
0: Abdul.
1: Halo Kak Dula.
0: Tere, pencuri hati.
1: Oke, semoga ada nanti kita cariin ya. Iya.
0: Semoga semangat buat semuanya yang mau antri atau lagi antri BBM. Pastikan perut enggak lagi kosong atau bawa air minum sebelum ngantri ya. Thank you.
1: Yes. Erike, lagumu enggak bisa ya. Sekarang enggak bisa muter lagu itu loh, ya kan? Ya kan sebenarnya ke lagu ini beda album sih. Cuman takut yang pertama benar. Yang kedua mungkin aku cariin ya. Jadi opsi kedua. Kamu tahu sekali sekarang sudah berbeda soalnya zamannya ya kan.
0: Yes.
1: Aku sampai beli album Pop Circus sama album Sik Asik dulu gara-gara suka sama Project Pop. Kakakku kan baru beli HP ya. Waktu itu HP ini yang jadi bintang iklannya Ratu. Jadi HP Nokia yang bisa slide gitu. Memang khusus musik waktu itu. Aku sampai download dua album itu aku masukin ke HP kakakku buat ngangguk-ngangguk geleng-geleng, ngangguk-ngangguk geleng-geleng. Project Pop yang metal versus dugem nanti kita siapin ya.
0: Yes, terus ada Titin.
1: Halo Tit.
0: Mau Halloween Forever in One.
1: Disiapin Tin.
0: Terus dia bilang, ini katanya dia lagi gak baik-baik aja. Seminggu terpapar katanya, 3 kali ke dokter.
1: Cepat sembuh Tin.
0: Mas Tunggara sekarang udah pemulihan, tapi dalam seminggu ini si kecil nyusul sakit.
1: Waduh biasa.
0: Dianya gitu sembuh, ya? Bapaknya yang sakit.
1: Waduh.
0: Terus si Ade ikutan sakit juga, gak enak banget. Buat teman-teman jaga kesehatan, sakit bikin gak enak banget loh. Apalagi kalau kita perempuan ya masih sakit tapi harus merhatiin yang lain. Belum lagi rumah, suami, anak, stres tingkat tinggi bikin tambah sakit. Cepat sembuhin ya. Kalau aku belum ikut ngantri ya, masih ada sih nafas motorku tapi punya si Ade udah kosong. Aku belum coba nyari. Aku masih duduk tenang di rumah. Kebetulan karena masih sakit juga ya. Kemarin tuh ada solusi dari Pak Sangar. Nanti kita sedot dari mobil aja.
1: Itu tuh.
0: Kebetulan kalau mobil sebelum masuk ke rumah pasti di fullin dulu. Tapi dengar Bibi sama Ade bilang jedot-menjedot tidak semudah itu. Ya dipikirkan lagi. Tapi Ade gak tahu, Ade gak nyoba sih Mbak
1: Titin bener.
0: Ya. Coba aja kalau emang Mbak Titin bisa. Nanti share ke kita juga.
1: Atau mungkin sahabat Win FM ada gak yang bisa memberikan cara untuk menyedot dengan aman. Karena tadi ada yang bilang ada filternya, hati-hati loh gitu kan.
0: Iya.
1: Dan ada yang bilang juga berbahaya kayak gitu-gitu.
0: Iya, karena kemarin teman ada yang ngomong kayak gini, kalau mau ini bensin udah ambil dari mobilku, yang penting kamu bisa nyedotnya aja.
1: Gitu ya?
0: Iya kan, jadi kayak...
1: Tapi kamu bisa nyedotnya? Enggak.
0: Enggak lah.
1: Iya kan? Sebetulnya sedot menyedot itu bahaya gak sih satu FM? Atau
0: bensin
1: ada
0: ya, bensin ya.
1: Bensin ya, dari mobil ke motor misalnya ya kan? Apakah itu bisa dilakukan dengan cara yang aman?
0: Yes.
1: Kalau ada yang tahu boleh kasih tahu ke kita ya.
0: Iya, kita sharing ini aja ya, sharing informasi.
1: Siapa
0: ya
1: tahu berguna buat Titin karena memang dia udah kehabisan banget tuh dan masih sakit kondisinya sekarang.
0: Benar sekali.
1: Cepat sembuhin karena aku juga punya teman juga lagi sakit deh. Atau anaknya dua-duanya sakit kan. Yang pertama sakit, terus yang kedua sakit, ada yang kedua. Udah mereka udah sembuh nih, ibunya sakit sekarang.
0: Ya kan, giliran tuh pasti tuh kayak gitu.
1: Jaga kesehatan satu FM sambil kita happy-happy lah pagi hari ini.
0: Iya, ada ya? Mbak Risa, BCL selalu ada.
1: Oh coba.
0: Selalu ada di nadimu buat bocil yang mau OTW sekolah. Kana, kamu lagi OTW sekolah ya.
1: Halo
0: ya, Kana.
1: Hati-hati di jalan juga.
0: Iya. Oke, Rianto mau lagunya Padi yang Mahadewi.
1: Okay.
0: BTW kalau aku lihat dengan fenomena BBM ini, TikTok itu banyak banget live sambil mengupdate kejadian sekitar. Mungkin untuk mengusir kebosanan sedang antri ya. Nah sekarang aku bingung mau kerja naik motor atau mobil. Karena takut cari BBM-nya nanti. Tapi kalau aku pikir kayaknya better pakai mobil kali ya. Antrian masih gak parah-parah banget berdasarkan
1: gitu ya?
0: Pantauan beberapa hari ini.
1: Tapi hari ini parah banget sih.
0: Membludak sih.
1: Membludak sih motor ya tadi ya. Tapi mobil juga ada sih.
0: Iya.
1: Halo Pak Agus, aku lihat Tears on Heaven ya. Pertamax emang boleh pakai jerigen karena bukan subsidi. Oh gitu.
0: Oh,
1: oh gitu. Jadi yang pakai jerigen itu adalah Pertamax.
0: Iya, tapi dari kemarin udah gak boleh katanya.
1: Oh iyalah.
0: Kemarin antrian BBM di Jimbaran Nusa Dua mantap.
1: Oh baiklah Pak Agus. Terima
0: Mbak Nina.
1: Kasih. Halo Mbak Nina.
0: Sementara masih aman katanya untuk bensin. Requestnya Nelly Portado I'm Like a Bird.
1: Alright.
0: Ya. Ini sepupu di Jimbaran ada beli 3 botol 250 ribu.
1: Oh itu deh, yang maksud kamu kan deh?
0: Iya. Katanya Nunas Tirta pengentas biar gak ngantri.
1: Tapi 250 ribu banget Mbak Nina.
0: Iya no.
1: Iya kan?
0: Banget. Pak Kum.
1: Halo Pak Kum Kum.
0: Mobil di atas tahun 2000 gak bisa disedot, harus ke bengkel.
1: Oh. Harus diperhatikan ternyata guys. Oh. Kalau dari Kum Kum ya. Hmm. Ini dia bilang kalau mobil di atas tahun 2000 gak bisa disedot, harus ke bengkel.
0: Baik.
1: Itu ada juga Titin udah tadi, Mbak Utami lagunya Agnes Mo yang Matahari.
0: Ntar kita siapin ya.
1: Nanti kita siapin
0: lagunya. Yang belum,
1: ya kan,
0: yang belum
1: join BBM ini.
0: Core Memory Song saat lagi kita lanjut lagi yang mau request bener. Lagu lamanya yang punya memori di dalam lagu itu boleh 0811 393 494.
1: Iya, yes, betul banget. Kalau Anda punya lagu memori masa kecil Anda, yes, boleh dari tahun berapapun, nanti saya cariin Salah Dunia FM.
0: Demi Anda Wibi sebagai MD akan berjuang.
1: Iya dong, saya akan berjuang untuk memberikan kebahagiaan kecil untuk Anda.
0: Mantap sih kata
1: di aku. Tengah riuh dan kusutnya kelangkaan BBM ini Sawatun FM.
0: Iya
1: kan?
0: Ayo joinan yuk.
1: Yuk, sama dengan jam 10.

0: Dari FBI, Sabatun FM, Jamrut Katulistiwa. Spesial buat Ari Mahadi ya. Tapi kalau Anda pengen refreshing ke Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda loh. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun, plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, Dakyong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Udah termasuk sarapan juga. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga dan detail, hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Ada kabar seru loh buat Anda, sahabat Bunda FM. Tring by Pegadaian sedang merayakan Tringversary dengan berbagai promo dan keuntungan menarik.
1: Hingga 23 Oktober 2026, manfaatkan berbagai benefit dari registrasi dan pembayaran melalui aplikasi Tring by Pegadaian.
0: Lalu, pada tanggal 24 hingga 31 Oktober 2026, nikmati spesial treat dan benefit menarik dengan bertransaksi cicil tabungan emas, gadai tabungan emas, dan deposito emas.
1: Jangan lewatkan Festival Tring yang berlangsung pada 21 sampai 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali.
0: Ajaklah keluarga dan putra-putri Anda untuk menikmati berbagai aktivitas seru, mulai dari Tring Charm Walk, Tring Sing and Shine, Tring Color Fun, Tring Little Star, hingga Tring Little Runway.
1: Ada juga loh basar lelang emas, cuci emas gratis, musik dan dance performance, talk show, Tring Corner, serta berbagai lomba dan games menarik dengan hadiah yang sayang untuk dilewatkan.
0: Iya dong, untuk informasi lebih lanjut ikuti Instagram @pegadaian_kanwildenpasar atau hubungi WhatsApp di 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah, mulai dari

0: Sahabat Luna FM, bulan Oktober ini adalah bulan kesadaran kanker payudara. Sejauh mana Anda mengenal kanker payudara? Perlukah kita melakukan screening dan pemeriksaan sejak dini?
1: Ayo dengerin obrolan kita yuk bersama tim dari Endrawati Cancer Center dari Prima Medical Hospital pada hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 5 sore. Ada pertanyaan langsung aja nanti chat 0811 393 494 selama acara ya.
0: Yes, betul banget Sahabat Luna FM, ditunggu loh Anda mendengarkan kita dan berinteraksi bareng-bareng.
1: Besok banget jam 5 sore.
0: Yoi, Mbak Anggun dulu. Kata-katanya selangit.

0: Who did that to your face, Kyle?
1: Oh, I don't know, Dan. You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
2: Berlatar tahun 1993, Street Fighter mengikuti kisah Ryu yang diperankan Andrew Koji dan Ken Masters yang diperankan Noah Centineo. Dua petarung hebat yang sudah lama berpisah. Keduanya kembali bertemu ketika Chun-Li yang diperankan Kalina Liang yang misterius mengajak mereka mengikuti turnamen prajurit dunia, sebuah ajang pertarungan brutal yang mempertemukan petarung dari berbagai belahan dunia. Namun turnamen ini bukan sekedar adu kekuatan. Di balik pertarungan sengit tersembunyi konspirasi berbahaya yang memaksa Ryu dan Ken menghadapi masa lalu kelam mereka. Bahkan, saling berhadapan satu sama lain. Disutradarai Kitao Sakurai, Street Fighter tayang di bioskop mulai 14 Oktober 2026.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Ini spesial buat Mbak Nina yang lagi di jalan, Mbak Nina.
1: Halo, kenapa gak kerja di rumah lagi Mbak Nina?
0: Iya benar, udah gak boleh kali sih. Sudah harus masuk kali dia kerja.
1: Susah banget, di jalanan macet.
0: Iya, tapi anak-anak sekolah, antri. Anak-anak sekolah WFH kan? WFH.
1: Iya benar.
0: School from home, apa? Sekolah WFH. Dari rumah, SDR. Apa sih istilahnya dulu ya? Sekolah dari rumah itu apa?
1: Daring.
0: Daring ya? Sekolah daring ya?
1: Sekolah daring.
0: Ada dulu istilahnya kok kayak WFH gitu juga gak sih? Sekolah dari
1: daring
0: rumah.
1: Daring sih.
0: Oh gitu ya? Sekolah daring, bukannya sekolah, bukan diliburin ya hari ini ya?
1: Enggak, tetap sekolah pakai daring.
0: Oh gitu? Hmm. Oh baiklah ya. Tapi tidak ke sekolah ya kan pagi hari ini.
1: Yes, paling gak mengurangi volume kendaraan ya semoga
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar banget.
1: Dan
0: itu
1: tidak
0: dia.
1: Tidak macet-macet. Kita masuk ke Core Memory Song, sahabat pengen FM yang betul. Belum request lagu Core Memory Songnya boleh 0811-393-494 ya.
0: Benar, tapi agak bersabar karena permintaan pagi hari ini sudah membludak sekali. Mm-hmm. Dan pencarian lagu-lagunya juga sedang bertahap ya kan.
1: Benar, karena lagunya gak ada tapi dicari nama Wibi ya.
0: Gak, pasti gak ada karena lagu-lagu lama banget tahun 80 kayak tadi ada yang request lagunya Karma Chameleon ya kan. Sudah, aku sudah punya nih udah dapet nih. I want to break free. Itu ada tiba-tiba Mbak Private selamat pagi.
1: Hai Mbak Private, mana kamu Mbak Private?
0: Sudah ada di mana pagi hari ini? Yang lagi join di live TikTok kita juga. Halo Kak Sanjita, selamat pagi. Ada Ari Beddingfield juga pagi hari ini.
1: Hello.
0: Good morning. Sambil kita lihat dulu ya kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat apakah dengan ketiadaan anak sekolah yang masuk pagi hari ini, ya,
1: ini
0: apakah masih padat?
1: Kata Mbak Private mau masuk tol Nusa Dua tapi macetnya udah dari BCA Mumbul.
0: Oh itu kan apa Mbak Private?
1: Iya.
0: Mbak Kade Ayuni Private.
1: Deh, karena bensin juga gak sih?
0: Oh iya ya, karena
1: pom. Ngegas banget ya no, bensin.
0: Oh bensin, karena pom bensin berarti ya. Iya. Ada di Bangsal pagi hari ini, di Bangsal justru tidak terlalu padat pagi hari ini ya. Yang padat banget itu adalah di Cokro Aminoto, sahabat Dunia FM.
1: Yes.
0: Dari pertigaan Galunggung sampai ke Jalan Raya Luk-Luk Sempidi pagi hari ini. Padat sekali ya, di sana padat sekali. Kemudian di perempatan Luk-Luk justru tidak pagi hari ini ya. Masih cukup lancar sahabat Dunia FM. Padang Luwih landai. Mm-hmm. Pertigaan Perum Dalung Permai hari ini landai sahabat Dunia FM.
1: Yes.
0: Dan yang itu sampai ke jalan perempatan Gunung Sanghyang.
1: Yeah.
0: Di jalan Kerobokan itu juga pagi hari ini tidak seramai biasanya ya. Mm-hmm. Kemudian di sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini lebih banyak landainya. Kemudian Gunung Agung pun juga seperti itu. Mm-hmm. Sepanjang Kerobokan juga cukup landai sahabat Dunia FM. Mm-hmm. Sepertinya yang padat itu hanya di deket ini ya SPBU ya deh ya.
1: Iya benar.
0: Kita ke Gatsu Barat pagi hari ini. Gatsu Barat juga pagi hari ini ramai lancar loh.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau sudah ketemu sama yang deket-deket sama ini ya.
1: Pompa bensin udah mulai macet itu.
0: Nah itu dia. Nah kita lihat di perempatan Ubung pagi hari ini tidak sepadat biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian di sepanjang nah ini nih yang padat banget nih di Gatsu Teras Ayung di SPBU Teras Ayung sepertinya ada ini.
1: Iya di Noja tuh udah mulai macet.
0: Ini
1: tuh,
0: ini padat banget dari perempatan Seroja Kenyeri sampai pertigaan Terengguli sahabat Dunia FM.
1: Mm-hmm.
0: Tapi Seroja Kemuda kemudian di Nangka Utara ini ramai lancar aja kok ya.
1: Yes.
0: Tapi ada di Jalan Padma. Nah ini Padma ada yang padatnya nih.
1: Mm-mm.
0: Di Padma aja ya. Dari pertigaan Terengguli itu sampai ke perempatan
1: Topati
0: pagi hari ini lancar-lancar aja guys.
1: Lancar aja kok nih. Tapi di Batu Bulan juga. Wah Batu Bulan nih deketnya pompa bensin aja nih macet.
0: Mana nih?
1: Dua arah tuh.
0: Oh iya bener. Waduh.
1: Ya kan? Itu aja. Karena
0: iya,
1: 24 bener. Jam ya di sana ya.
0: Iya.
1: Atas macet
0: sepertinya
1: tuh, ya.
0: Ya.
1: Daerah Ngerebong landai, daerah Kesiman landai, kemudian Waribang juga landai. Pesanggaran ini dari arah Titi Bandem menuju Pesanggaran Sanur itu baru macet sampai ke arah KFC itu yang macet sahabat pengin FM ya.
0: Pesanggaran.
1: Iya kan.
0: Sanur dong.
1: Sanur, Titi Bande, Padanggalak.
0: Padanggalak.
1: Maklum saya baru bangun.
0: Habis minum obat kau pasti.
1: Iya lagi. Obat batuk sungguh membuat terkutuk ya.
0: Ngantak ya.
1: Terkutuk aku minum obat batuk ini. Daerah Titi Bande, Sanur, KFC Sanur itu yang macet sahabat Tingin FM.
0: Iya, tapi tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan dua arah ya.
1: Enggak, satu arah aja dari Titi Bande. Nah, berarti arah sebaliknya landai.
0: Anak sekolah libur itu berpengaruh sekali ya, deh.
1: Kayaknya iya deh.
0: Iya.
1: Tapi emang itu jalur anak sekolah ya?
0: Iya, nganter anak sekolah juga dong.
1: Bisa
0: ya
1: jadi,
0: kan?
1: Hang Tuah macet sahabat Tingin FM.
0: Waribang kan ada sekolah.
1: Gak tahu.
0: Regents.
1: Oh iya
0: lagi. Iya gede-gede lagi.
1: Iya pantas Waribang gak macet ya.
0: Iya.
1: Hayam Uruk ini dekat pompa bensin mulai macet lagi dua arah sahabat pengen FM. Daerah Kreneng gak begitu macet tapi dekatnya pompa bensin udah mulai macet lagi seperti biasa. Coagong Tresna gak macet, Puputan Tumben gak macet, apakah stoknya habis atau bagaimana ini ya. Daerah BB Sudirman kita lihat masih landai aja, seputaran Sesetan juga masih landai. Kemudian kita mengarah ke arah jalan tol, macetnya. Wow, Pesanggaran Sanur tuh macet tuh dua arah ya.
0: Oh iya bener.
1: Nah terus kita lihat ke arah, coba kita tengok ke arah tol tadi dibilang sama Mode Ayu ini kan macet ya.
0: Tapi ini Pesanggaran yang macet-macet banget loh sama Tunai FM pagi. Ini pindah yang kemarin di Sanurnya padat banget, macet banget, ternyata pindah ke Pesanggaran pagi hari
1: kayaknya
0: ini.
1: Kayaknya gitu deh. Ya, seputaran kan? Daerah Teku Umar Imam Bonjol rame lancar. Kemudian kita ke arah mana tadi ya, daerah Nusa Dua Bandara. Emang sih mau masuk ke tol tuh agak macet ya, sisanya masih landai aja sahabat Pingin FM.
0: Bahkan Imam Bonjol pagi hari ini tidak
1: begitu padat.
0: Iya benar loh.
1: Iya kan.
0: Iya kan.
1: Ini jadi juga kampus Sudirman juga nggak begitu padat.
0: Oh iya.
1: Kampus Sudirman, kampus Unut Jimbaran juga nggak begitu padat nih.
0: Bener kata kamu, di aku curiga kalau misalnya ada di deket-deket SPBU tapi tidak padat. Kosong
1: kayaknya tuh. Ya kan? Ayolah kalau begitu.
0: Wah, kalau gitu Anda hati-hati. Ini ada Mbak Nina melaporkan jalur sebelahnya yang padat karena ada SPBU Tuban katanya.
1: Tuh kan. Kalau SPBU-nya baru mulai padat tuh.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Yes. Hati-hati di jalan, Anda boleh ikut sambil melaporkan ya sahabat Bun FM ya.
1: Jadilah pelapor keselamatan berlalu lintas, berikan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, spesial buat yang hari ini pengen dengerin lagu-lagu memori kosong Anda. Mm-mm. Kenangan masa kecil yang ngecil banget waktu
1: itu. Ngecil banget gak tuh. Yuk jainan yuk.

0: Lagu ini spesial buat Bawel yang sudah dikuasai punya Phil Collins dengan Another Day in Paradise ya. Ini lagunya sudah dimastering ulang di tahun 2016 yang lalu. Jadi kita bisa mendengarkan dengan lebih baik ya.
1: Bener.
0: Yang sudah live di yang sudah join di live TikTok kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Tadi ada Kak Sanjita, Pak Dewade, tadi dia melaporkan jalan-jalan sih lancar, tapi mendekati SPBU macet parah, terutama di jalur Denpasar Gilimanuk ya, di daerah Pantai Soka. Tadi Kak Sanjita dikasih lagunya Boyz II Men yang End of the Road. Ada juga tadi Kak Ari Bedingfield katanya anak-anak sekolah daring sekarang. Terima kasih infonya. Ada Arya, ada Prince K, selamat pagi. Ada Lembayung Senja. Dulu waktu kuliah sering dengerin Penguin di radio. Sekarang bisa lihat langsung di live TikTok katanya.
1: Bener.
0: Ada Pak Dewade tadi nyari Ade. Ada Prince K, katanya Prince K kali ya. Ya Allah, Penguin radio kenangan banget pas lagi rantau di Bali 2008 yang lalu. Bener. Ada Pak Aryawan, pagi Kak Wibi, Kak Ade. Ada siapa lagi ini yang ada Gustu, ada
1: rame banget
0: Nenek Gayung, pagi cocok. Selamat pagi Nenek Gayung.
1: Iya, kan, Gayung lupa apa enggak?
0: Cebar-cebur ya kan sambil mandi Nenek Gayung, kan Nenek lagi mandi kayaknya.
1: Cebar-cebur.
0: Iya, pagi cucuku. Ada juga Ari, halo selamat pagi.
1: Halo.
0: Semangat tugas, sama-sama, terima kasih. Rame banget ini. Ada juga DM Snack, pagi Kak, ini lagu apa segmennya? Untuk kali ini kita lagi memori kosong ya. Jadi lagu-lagu masa kecil dari sahabat Twin FM ya. Tahun berapa, apapun lagu itu kalau ada kita cariin ya.
1: Yes, benar banget. Nih juga tadi Mbak Risa nih, karena katanya udah sampai sekolah.
0: Oh,
1: tapi
0: baik.
1: Dia masih nungguin lagunya.
0: Oh, ini Kak Putri sekarang deh kalau gitu habis ini ya.
1: Mau keluar mobil nih, mau dengerin lagunya. Tunggu ya Kana ya.
0: Ini barusan dia ngechat ya?
1: Iya, tadi dia yang request BCL.
0: Oke, baiklah. Karena antrinya panjang banget ya kan.
1: Bener. Terus tadi juga ada yang udah nyapa kita, ada Tama.
0: Halo.
1: Mau Stinky dong, jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu.
1: Lagu ini sering dulu didengar diputar dari radio. Waktu aku SD katanya.
0: Oh baik. Kemudian ada Mbak Nina juga udah sampai tempat kerja pagi hari ini. Selamat bekerja Mbak Nina.
1: Bener. Terus tadi ada Mbak Utami, udah Mbak Ratna. Mbak Ratna mau Bon Jovi tadi.
0: Udah always ya. Kan. Tapi
1: dia
0: belum
1: bilang
0: diputer.
1: Ini, aku gak tahu kayak sedot menyedot bensin aman gak. Tapi adikku Geta yang punya toko online cerita selang dispenser itu laris banget untuk sedot bensin.
0: Oh gitu. Wow, berarti banyak yang melakukannya dek. Mau coba.
1: Cuma tadi kata Pak Kumkum kan yang mobil di atas tahun 2000-an udah gak bisa lagi kan ada filternya kan.
0: Iya kan, takut loh. Ada tuh dek, selamat pagi.
1: Halo.
0: Pagi semangat. Ada juga ini adalah
1: Darmawati.
0: Mbak Darmawati.
1: Iya, mau Karma Kameleon.
0: Iya baiklah, dari Culture Club ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dokter Kun.
0: Halo Dokter Kun.
1: Dokter Kun ada ngirimin foto lagi ngantri banyak juga tuh.
0: Iya benar. Okay. Ini Dokter Kun ikut antri atau
1: mau lewat aja nih kenapa?
0: Lewat
1: macet
0: aja ya.
1: Iya.
0: Ada Mbak Putusri, lagunya
1: Halo.
0: Believe Share dong. Lagu kenangan SMP yang bikin rajin bolak-balik kamus bahasa Inggris buat nyari artinya. Do you believe in love or the love? Megap-megap ya.
1: Iya lagi. Terus juga ada yang udah joinan, selamat pagi.
0: Halo.
1: Juga.